0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing caning balik mana bare aku liang nggih tase tentang jam perak pagi sing bakal ngancani sampean kabeh sampai jam 10 isuk mengko. Saderenge tak lanjut nang informasi lainnya caning nih saniki awak dhewe ngrungokno laporan terkait peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 niki tingkat Provinsi Jawa Timur sing dipusatno nang Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Winsa Gunung Anyar bare Cak Wahyu sing ono nang kon. Monggo Cak Wahyu.
2: Oke, Nilia saniki Wahyu channelan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. De panggonan iki setasan dilepas kanggo rangkaian acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Di mana nanti banyak sekali ini para peserta dari aksi bersih-bersih yang dipusatkan di wilayah Winsa Gunung Anyar ini. Selain itu, yang lihat bisa tak gambarnya, langsung mamanya saya melu dalam rangkaian acara ini, yaitu akeh dari komunitas-komunitas peduli lingkungan, para pelajar, soko SD, SMP, nanti SMA, SMK, bare kanca-kanca saka kuliah iki yo melu di rangkaian acara aksi resik-resik sing ana di Winsa. Selain itu pun juga iki engko mari ini rencananya Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ya di kabarnya bakal bergabung di kesempatan dina iki berkene mengko enten Zoom langsung bare Presiden Prabowo Subianto sing ana di Cibubur sing dipusatno di Cibubur. Nah, peringatan untuk Hari Lingkungan Sedunia saniki Wahyucan juga bakalan coba ngobrol-ngobrol mangaten nggih. Ngobrol-ngobrol sama salah satu teman-teman NGO kayak mambengi kan wis mari ambek kanca-kanca saing Sungai Watch Indonesia lah. Saiki ambek yayasan Lestari Bumi Abadi YLBA sing ana di aksi dino iki ya apa responnya kanggo peringatan Hari Sedunia 2026 ini. Ambil Mas Kemal, Mas Kemal ini bisa disampaikan responnya terkait dari pelaksanaan hari ini untuk peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.
3: Ya Mas, jadi ini kegiatan Korve yang dijalankan nasional untuk Hari Bumi yang diperingati 5 Juni. Ini nasional, cuma di Jawa Timur dipusatkan di sini. Ini kita sekarang lagi apa? Bersih-bersih sekitar lingkungan di sini. Bagus sekali ya, ini kita banyak dikumpulkan berbagai elemen masyarakat mulai dari TNI, Polri, lalu warga masyarakat, NGO, juga banyak dari siswa-siswi itu ikut kegiatan di sini. Nah, ini sebuah peringatan yang harusnya kita peringati setiap hari ya, karena ini Hari Bumi itu kita perlu untuk menjaga bumi supaya bumi ini tetap lestari, tetap nyaman ditinggali. Nah, ini sebagai salah satu simbolisnya adalah dengan kita membersihkan lingkungan di sekitar.
2: Mas Kemal, dengan harapannya nanti dalam pelaksanaan hari ini, apa yang diharapkan khususnya untuk para, karena ini kan banyak juga dari para pelajar, lalu juga para pemuda, apa yang diharapkan untuk para pelajar dan juga para pemuda ini dari peringatan Hari Lingkungan Hidup ini?
3: Harapannya ini bisa kepedulian, gerakan kepedulian terhadap bumi ini bisa dilakukan secara konsisten terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ini tidak hanya jadi aksi tahunan saja, tidak hanya jadi aksi simbolis, tapi menjadi habit masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah, terus dari menjaga sungai, menjaga pohon, supaya bumi ini tetap nyaman untuk kita tinggali bersama.
2: Oke, siap. Matur nuwun Mas Kemal. Nah, itu tadi Neng Lia wawancara singkat ambek Cak Kemal, salah satu NGO yang ikut turut berpartisipasi untuk diperingatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang dipusatkan di Winsa Surabaya. Dan sekarang Neng Lia dan juga Cak Neng Esok digambarnya lah, saya ini para peserta dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sudah menuju ke beberapa pos masing-masing untuk melakukan aksi bersih-bersihnya. Dan selain itu pun juga di sini dapat diinformasikan ada juga tenda-tenda, diantaranya dan juga dapur untuk rescue, ada dapur airku, lalu juga ada tenda yang memang menyediakan seperti kantong plastik yang nantinya memang diperuntukkan untuk sampah, dan juga ada tenda yang dikhususkan untuk peristirahatan, ini untuk menyediakan konsumsi. Untuk Canem pun juga monggo yang ingin bergabung langsung saja untuk bisa bergabung di lingkungan di Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya di kawasan Gunung Anyar. Demikian Ning Lia, kembali ke studio bareng sampean, monggo.
1: Nggih, matur nuwun Cak Wahyu atas laporannya. Nggih Canem niku mau laporane dari Cak Wahyu Chan nggih terkait peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Hari ini adalah puncak Cak Ning tingkat Provinsi Jawa Timur sing dilakoni di pusat nonang Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atau Winsa, tepatnya nang Gunung Anyar. Bagi Cak Ning sing pengen bergabung nggih monggo langsung mawon ten Winsa Gunung Anyar. Ya Cak Ning, mengko bakal tak lanjut nemane bare informasi lainnya, tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: informasinya soal Piala Dunia 2016 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2016 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Caning balik mana bare aku liang lanjut naiku ya caning niku mau wis mari lah wonten acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang dipusat noni nang Winsa Gunung Gunung Anyar sing dilaporno langsung bare Cak Wahyu nang Winsa kono nggih Cak Ning. Sakniki Cak Ning nang tanggal 6 Juni iki diperingati minangka Hari Hama Sedunia utawa World Pest Day. Mungkin nek krungu tembung hama sing langsung kepikiran yaiku nyamuk, tikus, kecoa utawa rayap ya Cak Ning. Padahal peringatan iki duweni tujuan penting yaiku ngajak masyarakat luwih paham pentingnya pengendalian hama kanggo kesehatan lan keamanan pangan. Contohnya nyamuk Aedes aegypti yang nyebabno demam berdarah. Saben musim udan utawa cuaca lembab jumlah nyamuk isok malah tambah akeh janik. Mula gerakan 3M, nguras, nutup, lan mendaur ulang barang bekas yang isok dadi sarang nyamuk iku tetap relevan sampai saiki. Orang mek nyamuk, tikus ya isok nyebar penyakit lan ngerusak stok pangan, rayap ya isok ngerusak bangunan lan perabot oma, bahkan ono sing ijazane pun sing gak disimpen dengan baik isok dipangan rayap ngoten nggih. Kok malah paling susah. Makane pengendalian hama saiki ora mek gunakno bahan kimia, wis akeh metode sing luwih ramah lingkungan lan luwih aman kanggo manungsa janing. Peringatan iki yo ngilingno pentinge kebersihan lingkungan sebab lingkungan sing resik iki biasane luwih angel dadi sarang hama. Mula nek nyambung karo peringatan lingkungan mau Cak Ning, ternyata kebersihan lingkungan dan pengendalian hama iku hubungane raket.

Cakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning balik mana bare aku liang lanjut no ya tanggal 6 Juni iki Cak Ning ya diperingati menangko Hari Bahasa Rusia. Peringatan iki ditetap no dening Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB kanggo ngrayakno salah siji saka 6 bahasa resmi organisasi tersebut. Tanggal 6 Juni dipilih merga bertepatan karo dino lair penyair legendaris Rusia yaiku Alexander Sergeyevich Pushkin. Nggih. Dhewe dikenal minangka bapak sastra Rusia modern. Bahasa Rusia dhewe kelebu salah siji basa sing paling akeh digunakno nang dunia. Penuture nyebar ora mek nang Rusia, tapi ya negara-negara Eropa Timur lan Asia Tengah. Sing menarik huruf Rusia beda karo huruf Latin sing biasa awake dhewe gunakno jane. Rusia nggunakno alfabet Kiril utawa Kirilik. Contohnya tulisan Rusia nang aksara Kiril ditulis dadi iki ana tulisane ya Janing cuma ya apa iki mojane ya gak isa basa Rusiane. Meskipun beda tulisane, tujuane peringatan iki padha karo Hari Bahasa Internasional liyane yaiku ngajeni keragaman budaya lan basa. Sebab Janing saben basa iki gawe sejarah, ilmu pengetahuan lan identitas budaya masyarakat sing gunakno.

Ya Cak Ning tasih bareng aku. Terus Cak Ning lanjut saka telung bahasan dino iki ana benang merah sing menarik ya. Hari lingkungan hidup sing dirayakno puncake dino iki nang UIN Sagunung Anyar ngajari awake dhewe ben luwih peduli bumi. Hari Hama Sedunia ngelingno pentingnya njaga kebersihan lan kesehatan lingkungan sekitar. Lan Hari Bahasa Rusia ngajarno awake dhewe pentingnya ngajeni keragaman budaya lan komunikasi antar warga. Dadi jane ngopo ae profesi lan aktivitas sampean dino iki, ayo terus njaga lingkungan, kesehatan lan semangat sinau hal-hal anyar tentune. Ya jane muga-muga akhir pekan iki dadi akhir pekan sing produktif. Nyeneng nolan gawok manfaat kanggo awake dhewe lan lingkungan sekitar. Tamarino dhisik sakniki terus mengko bakal ketemu manen mare aku liatan lontong balap nang jam 8 isuk. Merga iku Cak Ning tetep nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Nanging nek ndelok kondisi saiki, jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitas menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Cak Ning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir, lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadean kebakaran hutan iki, maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak, bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Cak Ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuhno waktu sing suwe, Cak Ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwe berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwe bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhire iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, Cak Ning.

0: Iya Ning, aku yo salah wis buat sampah sembarangan. Aku yo buat sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino, ojo dibaleni lo yo buat sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to Ning teko Pak RT. Nek buak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
0: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awak dhewe iki bebas teko banjir Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Janing tak sampe no waro-waro jam 8 isuk. Janing pemerintah Kabupaten Gresik tahun ini memperluas cakupan program Bunda Puspa nang 80 desa gawe percepatan penurunan kemiskinan lan stunting. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ahmad Wasil Miftahul Rahman nyatakno program iki salah siji upaya penguatan pemberdayaan perempuan sekaligus ningkatno kesejahteraan keluarga. Kabar liyane Cak Ning Wali Kota Kediri Finanda Prameswati nyatakno pengelolaan anggaran pendapatan lan belanja daerah utawa APBD kudu berdampak langsung nang masyarakat. Pihaknya bakal mastekno program lan anggaran dialokasino gawe kebutuhan prioritas masyarakat mulai peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, sampai hingga transformasi digital pelayanan publik. Caning iku mau ya rek, wara-wara jam 8 isu ketemu mana nang wara-wara jam 9 isu.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Gawe nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah, kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
2: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya. Karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nanggungi Amerika Serikat, nah Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hal.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu, Bu. Lah, apa sih? Sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngelingno ngantisipasi El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Cak ning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jero niku luwe jero maneh soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah sijine yaiku tajak nangune Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane kain sing digunakno iki jenis blue true cak ning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik teko Jambi iki gawe lanang utawa pria biasane gawe penutup kepala. Nah nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyok daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cak. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke koyok duri pandan. Mare ngono kain songket teko benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.

0: Paning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng jeneng sani kita nanti cara lontong balap Pro 4 RRI Surabaya siji dhewe rek pancen siji ya cak ning ya. Saniki mergo dina Sabtu cak ning dadi aku sing bakal ngancani sampean ten lontong balap nggih. Ngomongno iki mau kan aku sempat nyinggung dina iki ku hari lahire Bung Karno ya cak ning. Nek biasane wong ngerti Bung Karno kuwi cedhek karo Blitar, ternyata nang Kediri ana panggonan sing jenenge Dalem Pojok. Panggonan iki cak ning dipercaya nduweni hubungan karo masa cilik Bung Karno. Menarik ya cak ning ya, wong gedhe iku ya tau dadi bocah ya kayak sampean kabeh ini ya, kayak aku. Bung Karno sing dadi presiden pertama Indonesia ternyata nduweni perjalanan urip sing dawa lan kebak pengalaman. Mula saka iku cak ning situs-situs sejarah kayak ngene iki penting dijaga supaya generasi saiki ngerti lek toko gedhe iku ora langsung dadi wong sukses, ana prosese perjuangan lan pendidikan sing dilakoni. Nah, cak ning sampean nate dolan nang panggonan bersejarah ta ya. Utawa iseling pelajaran sejarah sing paling berkesan waktu sekolah mbiyen bekne sampean iling ya. Mlaku-mlaku nang panggonan-panggonan bersejarah cak ning iso cerita nang kono cak ning. Ya biasane panggonan bersejarah apa sing di sampean tekani? Kaya ta museum misale ya, lek aku sih museum ngono ya. Pelanggan pertama niki nggih, Sugeng Enjing lontong balap. Pancen ya toh, suarane kok cilik niki Pak Warno?
2: Oh, tase kurang gede ngoten ta.
1: Nah, niki lumayan padahal, gede iki.
2: Padahal pun kula wepetne pun kula banter lene.
1: Kurang dek ngarepe kaya Pak Warno.
2: Ngoten, pun templek lambe.
1: Ngoten ta. Pripun niki kabare Pak Warno?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat walafiat, segar bugar, cuaca cerah.
1: Panas nggih.
2: Wanget ning li.
1: Wah, enak iki lek berjemur nggih.
2: Nggih, mepe gerwena.
1: Wah, mantap.
2: Nah, lah nek mepe batuk niki rada merem-merem teteh wonten soalé kena sinar matahari.
1: Silau dadine Pak Warno.
2: Nggih.
1: Niki
2: sehat-sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat selalu. Mugi-mugi Pak Warno kali Bu Eri sehat-sehat selalu nggih.
2: Nggih, amin pantungane. Sehat sedoyo ning.
1: Nggih, matur nuwun. Lontong balap dinten iki mbahas tentang Pak Warno pernah dolan nang panggonan bersejarah napa?
2: Kula niki nek ngene tempat-tempat bersejarah niku paling remene. Napa senenge?
1: Napa?
2: Niku mengenang masa lalu memperjuangne negara Indonesia.
1: Ayo. Anggi. Kok makin cilik niki Pak Warno suarane iki?
2: Loh, lha kok apa gak dicas ta ya apa isuk tambah cuwili iki.
1: Tambah wado-wado iki kok ancidane. Nggih, berarti Pak Warno nate nggih dolan-dolan ngoten nggih. Paling suweneng malahan. Tan pundi biasane? Nggih.
2: Nate dateng kene.
1: Napa niku?
2: Kiai Ahmad Dahlan ingkang wonten Jogja.
1: Oh.
2: Niku masjid pendiri sing dibangun kali Kiai Ahmad Dahlan niku kan wonten Jogja to, Ning. Caketé alun-alun Jogja niku, kula nate mlebet mriku, nate nglaksanakne salat kene.
1: Oh, ngoten. Ten Jogja ini ku mau.
2: Nggih. Kula matur saking dene Kiai Ahmad Dahlan itu
1: bergeser
2: dateng museum. Ngapunten.
1: Museum Jogja nggih. Suaranya museum kecil Jogja. Soal ini. Nggih, monggo lanjut.
2: Bermacam-macam napa niku, Neng?
1: Napa niku?
2: Nggih, bersejarah ada senjata waktu memperjuangkan bangsa Indonesia.
1: Nggih.
2: Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sampai ke 12.
1: Oke, okay. Menarik ini ya. Nek aku dorong dolin nang kono.
2: Nggih, terus malih geser datang gini Kraton Solo, Ning.
1: Oh, Kraton Solo.
2: Nggih, Kraton Solo Hadiningrat niku, Ning.
1: Nggih,
2: pendiri-pendiri nopo nggih memperjuangne Indonesia niku kan wonten Jawa Tengah niku sing paling kathah ta niku.
1: Bener.
2: Terus geser malih dateng daerah Jogja. Sing kala rumiyin sing di yeni almarhum
1: Bapak. Almarhum sinten?
2: Bapak.
1: Oh. Sekedap nggih, sinten-sinten? Pak Parno. Suaranya
2: Bapak
1: kecil.
2: Bapak Presiden.
1: Oh, Bapak Presiden.
2: Kedua.
1: Oke, oke, nggih.
2: Terus Bapak Soeharto niku kan wonten dilairaken wonten desa Kemusuk nek ngaran niku. Wilayah Jogja niku dalam perangan rumin paling rame enten mriki niku ngoten lho
1: Nek. Oh, ngoten.
2: Nggih, ternyata pejuang-pejuang niku wadah ingkang saking mriki.
1: Ngoten lho. Nggih, ternyata Pak Parno keliling-keliling ya ke tempat-tempat sejarah gitu nggih. Wah.
2: Nggih, niku dateng kene makame Bung Karno presiden kita yang pertama wonten niku sangat luar biasa neng enten niku neng.
1: Oh,
2: para pejaroh-pejaroh saking daerah pundi kemawon berdatangan neng enten
1: niku. Rame iki.
2: Nggih, tempate niku nggih luas mendoakan sang pahlawan kita pendiri bangsa Indonesia niku. Antri dan penuh sesak.
1: Oh, padahal luas gitu, saking
2: luas tempat ini.
1: Saking peziarahnya dari banyak dari luar juga kan datang ngoten gitu, ruame pol ngoten gitu.
2: Oke, nah enten berikut niku orang-orang luar negeri niku kepengen tahu makamnya Bung Karno,
1: pejuang
2: Indonesia yang presiden yang pertama.
1: Keren nih nggih, ternyata Pak Parno udah keliling banyak sampai sempat nggih berarti sampean ke makamnya Bung Karno ngoten nggih.
2: Sampun bonate.
1: Bonate.
2: Ya.
1: Sampai
2: rombongan-rombongan pokoknya tempat-tempat bersejarah. Pendiri agama, pendiri bangsa Indonesia, negara Indonesia niku pun kula kunjungi.
1: Oke.
2: Niku sing kula ketahui lho Ning.
1: Nggih, matur nuwun Pak Parno ceritanya keliling-kelilingnya ya ini ya.
2: Monggo-monggo kapan-kapan keliling-keliling kali kula napa monggo.
1: Nggih, insyaallah. Diajak nang ndi
2: Sumerep nopo masalah kuliner daerah-daerah tertentu niku kudu Sumerep neng. Nek enten kene Jogja niku nggih, bali nang Jogja malih. Enten kene Jogja niku
1: napa?
2: Sangat dianjurkan kali pemerintah daerah neng. Misale sampean nginep datang hotel.
1: Nggih.
2: niku nek enjing niku diparingi sarapan menune lauk-lauke khas Jogja. Napa ning khas Jogja ning?
1: Gudeg.
2: Betul.
1: Lho, betul.
2: Nggih, nek ten mriku niku nek enjing niku niku makan makan kuliner Jogja niku sing nginep wonten hotel-hotel niku. Sarapane menune gudeg Jogja.
1: Oh, semuanya nih hotel napa beberapa? Nggih,
2: memang semuanya dianjurkan kali pemerintah daerah.
1: Oh.
2: Kersane dikenal masyarakat Jogja, masyarakat mengenalkan orang-orang dari daerah manapun ya tahu. Sing rasane gudeg iku kaya apa?
1: Nah, oh iya. Ini menarik ini nggih. Dadi ini orang-orang luar jadi tahu rasanya makanan khas Jogja itu karena dapat sarapan niku mau.
2: Sing kula sangat salut daerah Napa? Jogja neng.
1: Nggih.
2: Nek hari raya Idul Fitri niku neng. Nek daerah-daerah liyane kan sepi kota. Dan nek daerah Jogja niku hotel niku ngantos penuh gak sampai kapan kapan.
1: Penuh sampai gauman kamar ya, saking akeh nih sing nang Jogja iki.
2: Ya kula niki nginep enten hotel niku kali sinten
1: niku. Kali sinten?
2: Kali dinten enten
1: sinten niku. Oh, kali dinten.
2: Nggih, ngoten ngantos pindah hotel kali pian. Namung enten satu malam. Terus kali male satu malam.
1: Loh, napa kok ngoten? Pindah-pindah.
2: Boten enten kamare male munan.
1: Oh, wis sampun penuh wisan.
2: Nggih.
1: Makane kok pindah.
2: Enten mriko ning.
1: Nggih.
2: Penghuni-penghuni hotel sing menginap wonten Jogja niku ning. Orang seluruh Indonesia niku enten ning.
1: Luar Jawa pun iso ana ya.
2: Luar Jawa, Kalimantan,
1: Papua,
2: sampai
1: seluruh
2: Indonesia lah.
1: Anggih, seluruh Indonesia nih. Kau
2: penuh yang kotak-kotak itu. Itu di samping kota wisata.
1: Anggih.
2: Kota pendidikan. Dadosnya sangat terkenal seluruh Indonesia.
1: Iya, banyak bangunan bersejarah juga kan dek Jogja niku kan.
2: Museum niku nopo mawon niki di damel perang zaman pejuang sinten masalah museum gamelan, masalah wayang, masalah apa tenun, masalah pembuat wayang niku enten sedaya nenten Jogja niku.
1: Makane ruame pol ya. Pemane lek tahun baru niku nggih biasane tambah ruame pol iki. Liburan wayahe liburan.
2: Luar kota.
1: Nggih napa?
2: Saking luar pulau ning nek teng mriku niku. Padha nek wangsul niku mborong jenenge batik khas Jogja.
1: Oh iya. Ngale-olene nggih.
2: Damel oleh-oleh itu yang dijual malih terus pokoknya bermacam-macam lah ini
1: Jogja nih kumang
2: oke
1: oke
2: monggo naik badi mapak tilas datang museum-museum niku monggo Jogja niku gini tempatnya
1: enggih wakih bangun bangunan dan museum bersejarah ngoten nggih.
2: Nggih. Tapi gini memperjuangne negara Indonesia ngoten lho.
1: Oke. Nggih,
2: matur nuwun.
1: Sintene lho ning. Lampange kangge sinten?
2: Watu-watu kakek lontong iki.
1: Napa?
2: Watu-watu kakek lontong.
1: Lho, gak bahaya ta? Lontongnya tak singit nois.
2: Kaki Cak Wadi, Cak Mulyono, Cak Toto,
1: Cak Kopar,
2: Kaki ning diane iki.
1: Nggih.
2: Aja Suratno ning aja Gusti.
1: Nggih.
2: Duo ya kepo.
1: Oke, nggih.
2: Tuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Iku mau ceritane teko Pak Parno. Selanjutnya sugeng injing lontong palu.
3: Kenal Veronica ko. Veronica ko. Yang Om Strong.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kaget aku Cak Komar.
3: Kan sudah viral lagu Veronica ko itu.
1: Iya, cuma tiba-tiba duar gitu.
3: Nah, itu harus gitu. Makanya anak bangsa nggak boleh punya hati yang kaget. Ya, selamat hari Bung Karno ya. Sekarang kita menyambut hari kehebatan. Ini hari paling hebat ini. Betul, daripada hari-hari yang lain saya suka hari ini.
1: Kenapa tuh?
3: Karena membawa sejarah negara kita. Membawa kita seperti ini, Mbak Lia. Era Mbak Lia sama dengan era Cak Kobar. Tapi Cak Kobar membaca sejarah Bung Karno bukan main hebatnya. Saya beritahu ya, Mbak Lia. Sampai makamnya itu tidak sembarangan orang menebar bunga. Lalu nggak dapat izin dari keturunan Bung Karno.
1: Harus izin dulu ya itu.
3: Iya. Nggak sembarangan, walaupun siapapun penjabat dari manapun. Kalau nggak ada izin dari keturunan Bung Karno, tidak bisa dibukakan tempat itu. Karena apa, Malia? Saya beritahu ya, makamnya Bung Karno itu ya, dikelilingi kaca berlapis 5 cm. Itu anti peluru. Duh, betul ini. Kunci yang di makam Bung Karno itu dipegang nggak sembarangan orang. Kodim, Koramil, yang tahu semuanya di daerah sana itu. Nggak sembarangan orang yang megang kuncinya itu. Sampai di situ letaknya makam Bung Karno itu. Mbak Lia, Mbak, kena ke sana ya?
1: Belum. Ya, belum ke sana.
3: Makanya, walaupun Anda eranya bukan era Soekarno sama dengan Cak Kobar, beli buku di Gramedia, sejarah negara Indonesia sebelum merdeka. Bung Karno itu orangnya hebat, sakti, dan otaknya cerdik daripada Abu Nawas. Iya, Abu Nawas itu cerdik, masih cerdikan Bung Karno. Kalau menurut Cak Kobar ini.
1: Berarti Cak Kobar.
3: Ini aku membaca sejarahnya ya. Jepang kembali mau menyerang kita lagi. Sudah ada di tengah-tengah laut ini ya. Sudah ada di tengah-tengah laut. Berjuta-juta Jepang datang. Apa? Kenapa kau kembali? Yang kembalikan calon istri Bung Karno yang punya anak satu itu. Itulah kecerdikan Bung Karno. Karena Bung Karno punya istri siri Jepang. Kembali semua tentara itu. Karena apa? Calon istri Bung Karno itu adalah orang yang terpandang di Jepang. Orang tuanya, sejarahnya ini. Nah, disinilah kecerdikan Bung Karno. Jadi nggak kembali lagi ke sini dia. Apa lagi? Biar paham Anda. Pada bom atom. Itu bukan rekayasa. Bukan Bung Karno ingin begini. Tidak. Itulah kecerdikan Bung Karno. Nggak tahu, nanti baca aja bukunya di sejarah Indonesia. Sampai di situ loh, Mbak Lia.
1: Berarti Cak Kobar pernah nggih ke makamnya Bung Karno ini?
3: Kalau ke makamnya pernah, tapi nggak pernah nabur bunga, cuma lihat aja karena dilapisi kaca. Nggak sembarangan orang yang nabur bunga ya, foto-foto biar bisa ya di sebelah-sebelahnya itu aja.
1: Mungkin dari jauh ngoten nggih, soalnya
3: gitu loh, Mbak Lia.
1: Apa
3: dikatakan Pak Parno tadi juga benar.
1: Nggih, Pak Kobar, matur nuwun.
3: Makanya bagus kamu mengangkat tema Bung Karno, karena ini juga harus kita sebagai keturunan harus menjaga negara ini jangan terpecah belah.
1: Benar sekali.
3: Sampai dia pernah mengucapkan, kirim aku 10 pemuda, akan ku hancurkan brengsek-brengsek di Indonesia dan akan ku hancurkan pengkhianat-pengkhianat bangsa kita. Cuma 10 pemuda aja, kirimlah aku 10 pemuda. Bukunya sejarah Anda beli. Ada kok yang murah kok. Ada yang murah.
1: Oke, berarti Cak Kobar punya tah ini bukunya?
3: Ya punya dong, berani bicara berarti punya. Berani punya. Gimana sih, Pak? Di era Bung Karno aja kita nggak tahu apa-apa, kita masih belum jadi apa-apa. Kita kan tahu sejarahnya, Mbak Lia.
1: Iya, dari buku-buku.
3: Nah, kalau Abah Parno tahu, nggak tahu, karena beliau adalah sesepuh. Mungkin tahu, Mbak, nggak tahu bagaimana. Yang penting Abah Parno tahu, karena sesuai dengan usianya. Gimana Bung Karno, bagaimana perang dulu, bagaimana perang ini, nah. Kita kan cuma tahunya sejarah buku membaca, Neng. Neng Lia sama aku tahunya cuma membaca buku.
1: Iya, dari buku. Nggak,
3: kalau kita tahu zaman perang seperti gini, aku dulu yang maju duluan mungkin. Tadi pemberontak. Ya seperti itulah ibaratnya seandainya aku biar seperti itu. Ya mungkin aku juga membela negara, jangan sampai negaraku direbut negara orang lain, kan seperti itu, Neng Lia.
1: Betul sekali.
3: Nah, kita ini tinggal menjaga dan merawat. Jangan sampai Indonesia itu terpecah belah. Dan mari kita lindungi hutan-hutan kita. Dan mari kita lindungi samudera kita. Dan mari kita lindungi anak bangsa kita atau saudara-saudara kita. Walaupun kita itu berbeda agama. Di sila kesatukan sudah dikatakan satu ketuhanan yang Maha Esa. Di sila ketiga persatuan ini masih kita bersatu. Kalau kita nggak bersatu nggak bisa kita merdeka siapapun itu, karena negara kita itu dikuasai oleh satu oligarki, satu kelompok orang gitu loh, Mbak Lia.
1: Ya,
3: kalau kita nggak bersatu, nggak seperti di sila ketiga persatuan kita, ya seperti ini sampai kapanpun. Apalagi sekarang dolar sudah hampir, waduh, jangan-jangan ke depan dolar bisa 24-25 ini. Waduh. Bagaimana bangsa kita? Seperti itu loh, Mbak Lia. Ya sudah, cukup sekian aja, Mbak Lia. Nanti terlalu panjang ngobar ya. Nanti kalau ada donasi, putarkan ke Taman Asmoro, ada itu remiknya. Atau itu loh, Neng, ya, Layang Dungoristu. Ya, enak itu. Layang Dungoristu.
1: Layang Dungoristu.
3: Patulis layang tangan iki, tinggo koe soyo ngampet, gede roso katresnan Ya itu loh, Neng, Layang Dungur itu. Ya lontongnya saya bagikan semuanya tanpa terkecuali. Spesial, walaupun dia bukan orang Jawa, Cak Husen sama Neng Rama, kudoakan selalu sehat. Saya nggak pernah nyalami, tapi dia sering nyalami Cak Kobar. Kudoakan Cak Husen sama Neng Rama selalu sehat.
1: Amin.
3: Beri Cak Husen sama Neng Rama dua piring ya.
1: Oke,
3: siap. Neng Lia, kau adalah regenerasi perempat. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Dan jangan lupa sering beradaptasi dengan AI atau dolar. You know? Okay. Matur, thank you so much.
1: Nggih, sami-sami. Nggih, matur nuwun Cak Kobar. Ternyata di dalamnya makam Bung Karno itu memang dikasih kaca ya, Jani. Ya, tadi nggak bisa sembarang orang bisa masuk ke sana dan ada kuncinya. Ya, Janing. Saat durungnya kita lanjut namanya, tak apa terus siji lagi lagu nggih, mengko lek waktune nututi bakal tak menehi maneh, jane tak buka no maneh lontong balape. Aku tak bungkus lontong balape dhisik nggih, jane aja nandi-nandi yo. Tetep nang kene ae nang Perempat RRI Surabaya.

Ngejane sampe je bareng bare perempat dari Surabaya tasih bareng aku liang iki ku mau aku wis bungkus-bungkus no cak ning bungkus-bungkus no lontong balape nggih gawe peparno niki lontongnya dikurangi mau watuk-watuk soalnya. Kayak cak kabar wis tak bagi-bagi no sisan ya cak mari ngono tak marek no dhisik ya cak ning iki wis lak padha entek kabeh kaya ya wayahe tak tutup dhisik lontong balape nggih jane nggih. Nggih jane matur nuwun sing wis gabungan. Mengko ketemu maneh nang dialog komunitas nggih jane tentune kita bareng Duta Anak Jawa Timur Van Nikining Vanessa Kali Kelly gitu ya. Nggih jane merga iku sampean tetep nang Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Pak Marek notice lontong pesen-pesenan lontong balapik.

0: Maning. Cukup semini siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam songo

Canning Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel, dan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amparawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus mengedukasi nang masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Nyanda kabar liane Cak Ning, Pemkot Surabaya ngejak masyarakat melu nyukses no pelaksanaan sensus ekonomi 2006 likur yang dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2006 likur. Disampaikan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa mana sensus ekonomi iki berdampak positif kawin mengembang no potensi perekonomian daerah. Caning ku mau ya rek, woro-woro jam 09.00 isu ketemu mana nang woro-woro jam 10.00 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing cak ning sampean balik maneh bare aku lihat tase ten Tanjung Perak pagi saniki ten obrolan komunitas tentune terus nang studio wis ana narasumber sing wis narasumber cilik iki sing wis teka nang perempat studio perempat RRI Surabaya. Kita sapa dulu ya anaknya malu-malu ini sepertinya ya. Selamat pagi nih. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, iya, gimana kabarnya Niki?
2: Baik.
1: Alhamdulillah baik. Suaranya pelan halus ya. Ini dengan narasumber kita Ning, saya panggil Ning aja nih ya, atau Vanessa aja langsung ya. Ning aja lah ya. Ning Vanessa Kelly ya, benar ya? Ya. Oke, benar. Nggak, untuk pertama-tama mungkin bisa perkenalan dulu ya Ning Vanessa ini ya, Dek Vanessa. Silakan memperkenalkan diri ya.
2: Halo Indonesia, perkenalkan nama saya Vanessa Kelly. Biasanya dipanggil Vanessa. Usia saya 11 tahun dan saat ini saya duduk di kelas 5 di SD Kamater D, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Saya sangat bersyukur telah dipercaya menjadi Duta Anak Jawa Timur 2026 dan akan mewakili Jawa Timur untuk ke ajang Duta Anak Indonesia 2026 di Jakarta.
1: Ya. Keren sekali ya, udah mewakili loh Jawa Timur dalam ajang Duta Anak Indonesia 2026 di Jakarta. Berarti habis gini ke Jakarta ini ya?
2: Iya.
1: Wah, gimana rasanya, deg-degan? Senang ya. Excited banget ya. Sebelumnya pernah ke Jakarta?
2: Belum,
1: berarti ini pertama kali nih. Wah, kesempatan yang sangat bagus ini. Nanti bisa jalan-jalan sekalian, Mbak Ne. Bisa bersantai juga ya. Jadi jangan terlalu tegang untuk Dek Vanessa ini ya. Tadi Vanessa kan berasal dari Kota Probolinggo. Mungkin bisa diceritakan tentang kota asalnya ya.
2: Tentu Kak.
1: Silakan.
2: Saya sangat bersyukur karena Kota Probolinggo memiliki warga-warga yang sangat ramah, penuh semangat, dan memiliki berbagai potensi. Di Kota Probolinggo, anak-anak di sini hebat, berprestasi dalam berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, olahraga, seni, hingga kepemimpinan. Saya berharap melalui ajang Duta Anak Indonesia, saya bisa mengenalkan Kota Probolinggo kepada teman-teman di seluruh Indonesia.
1: Wah, keren ini ya tujuannya ya, bisa memperkenalkan Kota Probolinggo. Ngomong-ngomong Probolinggo, jadi ingat aku juga punya teman kuliah loh di Probolinggo loh ya. Dia, tapi sekarang saya kurang tahu kabarnya ya, jarang tiktokan sekarang ya. Lanjut, ini tadi kan Dek Vanessa juga bilang kalau dari sekolah mana tadi?
2: SDK
1: Mater Dei di Probolinggo, Jawa Timur ya. Untuk kegiatannya, kegiatan sekolahnya apa aja sih ini?
2: Di SDK, saya diajarkan berbagai mata pelajaran, mengikuti ekstrakurikuler, dan mengikuti kegiatan yang mendukung potensi diri saya. Saya saat ini duduk di kelas 5 di SDK Mater Dei, Kota Probolinggo. Saya sangat senang bersekolah di SDK Mater Dei karena di sini diajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama.
1: Ternyata di sana juga diajarkan kedisiplinan dan kerjasama ya. Wah, keren banget ini sekolahnya ya, dan mendukung mungkin untuk murid-muridnya mengikuti ajang-ajang seperti ini ya, sepertinya itu ya. Lalu untuk Vanessa sendiri, ini kan berarti ada kegiatan Duta Anak ya. Kegiatan Duta Anaknya apa aja?
2: Kegiatan Duta Anak itu untuk mengajarkan kita stop bullying dan mengajarkan kita kedisiplinan juga.
1: Seperti itu. Lalu untuk membagi waktunya antara sekolah dengan kegiatan itu?
2: Saya berusaha membagi waktu itu dengan baik. Setelah saya mengerjakan tugas, saya melakukan hal-hal yang mendukung potensi diri saya, seperti latihan public speaking, modeling, dan belajar advokasi.
1: Oh, belajar advokasi juga ini ya. Keren sekali. Ini pasti Cak Neneng kagum ya dengan Dek Vanessa ini ya. Kok aku manggilnya Dek Vanessa, gak apa-apa ya? Kita santai aja ya. Lalu untuk hobi Vanessanya sendiri apa sih?
2: Saya memiliki hobi-hobi yang sangat saya sukai.
1: Apa itu?
2: Hobi membaca, karena membaca dapat menambah wawasan dan kosakata.
1: Oke.
2: Saya menyukai public speaking karena saya senang berbicara dengan orang lain. Saya menyukai model dan dance karena mengajarkan saya untuk tetap disiplin, percaya diri, dan berani tampil di depan umum.
1: Berarti sekarang sudah mulai berani ya di tempat tampil di depan umum ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya pernah pertama kali tampil di depan umum gimana itu?
2: Grogi.
1: Ya, untuk awal-awal memang seperti itu ya, grogi, tapi karena udah lama-kelamaan akan terbiasa ya, benar. Lalu nanti akhirnya bisa lebih percaya diri lagi, begitu ya. Tapi kenapa sih kok yang disukai Vanessa ini seperti menyukai public speaking, terus membaca gitu ya, gimana itu?
2: Saya menyukai public speaking karena public speaking juga mengajarkan saya untuk tetap disiplin, percaya diri, dan berani berbicara di depan orang lain.
1: Lalu untuk membaca itu tadi karena menambah wawasan ya.
2: Iya.
1: Wow, hobinya ini jarang-jarang ya ada anak yang sekecil ini. Keren sekali Neneng Vanessa ya, Dek Vanessa maksud saya ya. Untuk lalu bagaimana awal mula Vanessa ini mengikuti Duta Anak?
2: Saya awalnya tidak ingin menjadi anak yang hanya berprestasi untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain dan sangat berguna untuk orang lain. Karena di Duta Anak, saya diajarkan untuk berani stop bullying.
1: Oke, berani untuk stop bullying ya, mengkampanyekan juga itu ya. Karena emang di umur-umur segini rentan sekali kena atau malah jadi antara jadi korban atau malah jadi pelaku ya. Karena itulah pentingnya untuk mengedukasi stop bullying ini ya, dimulai dari menjadi duta anak itu. Tapi yang memotivasi Dek Vanessa ini mengikuti Duta Anak Jawa Timur apa?
2: Karena di Duta Anak, saya diajarkan untuk tetap disiplin, percaya diri, dan juga saling berusaha untuk menyadari bahwa stop bullying itu sangat beruntung untuk kita semua.
1: Oh, oke, sangat beruntung untuk kita semua. Oke, baik. Lalu bagaimana sih? Mungkin ini ya Bu bisa cerita ya, Dek Vanessa perjuangannya hingga terpilih menjadi Duta Anak Jawa Timur 2026 ini, gitu ya. Cerita aja dari awal.
2: Tentunya menjadi Duta Anak Jawa Timur ini sangatlah tidak mudah, karena saya harus menyiapkan untuk isu stop bullying, menyiapkan hak-hak anak, dan menyiapkan kostum, menyiapkan persiapan diri juga. Dan itu sangat membuang waktu. Walaupun membuang waktu, tapi itu sangat beruntung bagi saya.
1: Sangat beruntung bagi saya ini bagaimana maksudnya?
2: Maksudnya, bagi saya itu sangatlah hal yang sangat bagus, harus saya ambil.
1: Oke, berarti keputusan yang baik ya, keputusan yang bijak untuk diambil ya. Lalu untuk sebenarnya arti menjadi Duta Anak Jawa Timur bagi Dek Vanessa sendiri itu apa ya?
2: Menurut saya menjadi Duta Anak Jawa Timur itu adalah amanah dan tanggung jawab yang sangat besar. Karena saya membawa nama provinsi juga. Saya juga harus menyiapkan hal-hal yang saya belum bisa ketahui.
1: Untuk menyiapkan hal-hal yang belum bisa diketahui itu berarti atas bantuan lain-lain ya, kayak orang tua gitu ya, mendukung sekali ya orang tua ya. Wah, itu emang harus didukung sih, bakat yang harus didukung dengan orang tua ya, jangan malah membatasi begitu ya. Lalu untuk Vanessa sendiri ini perasaannya gimana ini akan menjadi mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional bahkan ke Jakarta ini ya, pertama kali nih ya, gimana itu perasaannya?
2: Saya sangat senang dan bangga, tapi ini juga menjadi amanah dan tanggung jawab untuk kita. Saya diajarkan untuk bisa menerima apa yang sudah kita dapat dan kita harus teruskan.
1: Oke. Emang kalau kita sudah mendapatkan ilmu itu jangan diminum sendiri, harus meneruskannya ya. Wah, pintar sekali nih ya. Pasti orang tua kamu bangga ini ya. Lanjut nih ya, itu tadi kan juga yang dipelajari selain public speaking, membaca, itu ada advokasi. Itu apa sih advokasi?
2: Advokasi saya adalah Vanessa. Vanessa anak Indonesia.
1: Oh, Vanessa. Oh, itu singkatan Vanessa anak Indonesia. Apa itu? Apakah sebuah program atau apa?
2: Itu adalah sebuah program untuk anak-anak di Indonesia. Karena kita harus menjadi anak-anak yang smart, kind, dan confident.
1: Melalui program ini?
2: Melalui program ini, saya belajar untuk menjadi anak-anak yang smart, kind, dan confident untuk meneruskan hak-hak anak di Indonesia dan juga bahwa suara anak juga wajib untuk didengar.
1: Nah, ini untuk artinya mungkin bisa dijabarkan ya, antara smart, kind, dan confident tadi nyebutnya ya.
2: Iya.
1: Iya, apa itu?
2: Smart itu berarti kita harus cinta literasi. Kalau kind, kita harus peduli kepada orang lain dan juga menghargai sesama. Kalau confident, kita harus lebih percaya diri dan tak takut salah.
1: Iya, itu yang paling penting ya, pintar, terus baik dan percaya diri ya, mungkin ya, confident maksudnya ya, artinya ya. Lalu untuk Vanessa sendiri, kenapa sih kok Vanessa ini mengangkat isu stop bullying?
2: Karena stop bullying masih banyak diperbincang. Banyak anak yang membuli, bahkan menjadi korban. Saya mengajak seluruh anak Indonesia untuk berani membuli. Karena membuli dapat membuat anak yang menjadi korban jadi trauma, bahkan tidak mau ke sekolah.
1: Oh iya, benar sekali. Untuk Vanessa sendiri pernah melihat?
2: Pernah.
1: Oh, pernah. Berarti ada temannya ya yang gitu. Karena itu juga yang memotivasi untuk mengangkat isu stop bullying ini ya.
2: Iya.
1: Memang masih banyak ya anak-anak seperti itu ya, kasihan. Kalau mungkin ada teman yang seperti itu bisa ditemani ya, atau lebih baiknya lapor ke guru atau ke sekolah. Guru atau orang tua ya, harus berani. Lalu untuk Vanessa sendiri, bagaimana sih cara mencegah bullying menurutnya Vanessa?
2: Dari mencegah bullying kita harus berhenti untuk berbicara kasar terutama. Dan masih banyak anak-anak yang berbicara nama orang tua.
1: Oh, masih ada itu?
2: Masih ada.
1: Waduh. Lalu selanjutnya?
2: Nah, kita juga harus memulai dari berbicara atau berkata-kata yang sedikit sopan. Masih banyak anak-anak yang berbicara tentang nama orang tua. Berbicara dengan kata-kata yang sangat kasar. Bahkan mengejek.
1: Sampai mengejek juga ya.
2: Jadi kita harus mencegah itu untuk kita lebih bisa. Lebih bisa dalam arti kita bisa mencegah dan menyetop bullying itu.
1: Ternyata di zaman sekarang masih ada ini ya, yang memanggil dengan nama orang tua ternyata. Soalnya kan dulu kan di zamanku itu ada juga kayak gitu ya. Dan itu tuh sebenarnya enggak baik ya, Zaning. Saking seringnya manggil nama orang tua sampai lupa nama dirinya sendiri itu ya. Jadi kalau dipanggilnya nama orang tua, dia ikut noleh ya, padahal bukan namanya ya. Sampai segitunya itu juga bahaya. Lalu untuk selanjutnya, mengapa sih literasi penting bagi anak Indonesia ini?
2: Karena literasi adalah kunci masa depan. Jika kita cinta literasi, kita akan lebih bisa menerima kosakata bahkan wawasan. Dengan kosakata itu, kita bisa menambah ilmu dan juga pengetahuan bagi kita sendiri ataupun juga membantu untuk orang lain.
1: Oke, jadi untuk selain membantu diri sendiri, itu juga bisa membantu orang lain nggih Caning nggih. Karena kehidupan kita itu kan bersosial ya. Jadi harus selain mementingkan diri sendiri juga mementingkan orang lain, membantu sesama lah istilahnya ya.
2: Iya.
1: Gitu. Wah, terima kasih ini ya Vanessa ya, menyadarkan kita semua, apalagi terutama anak-anak gitu ya. Mungkin sebelum kita lanjut ya Vanessa, mungkin bisa aku jeda lagu terlebih dahulu ya. Boleh?
2: Boleh.
1: Kita istirahat terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi.

0: apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Neng,
2: ketemu lagi kene.
1: Lho ala,
2: opo kabare?
1: Apik nih.
2: Waduh, mari blonjo opo ae, Neng? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho, Neng.
2: Walah, Neng, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Neng?
2: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Neng. Gak kalah karo buatan negara liya, Neng.
0: Iya ta, Neng?
2: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Neng.
2: Opo maneh, Neng? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Lah
2: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
2: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah ya. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
2: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
2: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
2: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya ya, Ning.
2: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
2: Opo mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku kok njobo.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
2: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ono pameran UMKM aku ajaan yo Ning.
2: Yo pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
3: Cak Ning, akeh faedah senam isuk kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakokno karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas yo ngono, senam tetep disarano kanggo dilakokno gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei sekudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.
4: Soto, soto, soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Pro Papat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga. Tosoto, tosoto Madura.
5: Bu, apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
0: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandhani. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ono 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
5: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
0: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila bangun Indonesia supaya luweh maju lan bermartabat. Cak Ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah siji ne batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam, utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam, utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo ke

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gejak ning balik mana nang perempat RRI Surabaya tasih ten dialog komunitas tentune mbarek Vanessa ini Dek Vanessa ya. Gimana nih Dek Vanessa, sehat ya, masih sehat ya, masih semangat?
2: Masih
1: semangat. Apalagi habis gini mau mewakili Jawa Timur ke Jakarta sana ya. Tapi sebelum itu ya Vanessa, Dek Vanessa, ini di dalam Duta Anak Indonesia, selain stop bullying itu apa aja?
2: Ada permainan tradisional.
1: Ada permainan tradisional, melestarikan ya maksudnya ya. Oh, di situ Vanessa juga ikut melestarikan ya?
2: Iya.
1: Oh, permainan tradisional apa yang Vanessa tahu?
2: Lompat karet, engklek.
1: Apalagi? Benteng-bentengan mungkin. Pernah mainnya?
2: Pernah
1: mainnya, bisa ya mainnya ya?
2: Bisa.
1: Lompat tali itu ya, lompat tali itu emang, apalagi lompat tali karet itu udah jarang sekarang ya. Kebanyakan anak-anak emang pakai gadget mainnya malahan ya. Tapi Vanessa masih tetap main ya, main permainan tradisional ya, bersama teman-teman tentunya.
2: Iya.
1: Teman-teman di SD. Bersama-sama ya, masih berarti di SD sana masih bermain kayak lompat tali gitu.
2: Kalau lompat tali
1: jarang
2: adanya tuh, biasanya tuh kayak godak longgo.
1: Apa itu godak longgo, permainan gimana itu?
2: Godak longgo itu kayak apa ya, kayak petak umpet tapi nggak sembunyi-sembunyian gitu.
1: Aku baru tahu ini kalau permainan ini ya, soalnya makanya kayak asing untuk saya gitu ya sebelumnya itu. Nah, sebelumnya itu juga Dek Vanessa sendiri kalau misalnya baru pertama kali atau mau menuju podium gitu misalnya ya, panggung yang besar gitu ya kan, pastinya kan gugup ya. Itu ada nggak cara sendiri Vanessa untuk mengatasinya gitu?
2: Biasanya sebelum saya masuk itu, saya biasanya narik nafas dulu yang dalam.
1: Oh, iya ya.
2: Baru saya buang pas mau masuknya.
1: Itu untuk mengurangi gugupnya Vanessa sendiri ya.
2: Iya.
1: Setelah itu Vanessa enggak gugup lagi.
2: Iya.
1: Di hadapan banyaknya ribuan orang kemungkinannya. Apalagi nanti ajangnya itu bakal ratus ribuan itu kayaknya ya yang akan datang ya. Gimana ini, excited banget ya. Senang banget ini kayak Dek Vanessa ini ya. Lalu untuk persiapan Vanessa sendiri menuju tingkat nasional ini, apa yang dipersiapkan?
2: Saya mempersiapkan seperti hak anak, isu stop bullying, dan juga mempersiapkan untuk advokasi.
1: Oh, yang advokasi tadi itu ya, yang smart, kind, dan confident itu ya. Oke. Selain itu apalagi mungkin persiapan diri seperti meningkatkan kepercayaan diri, mungkin apa sudah percaya diri ini ya? Ya bisa diceritakan mungkin.
2: Masih kadang itu masih sedikit gugup. Cuman apa kayak bisa aja ngatasinya.
1: Lebih mudah ya mungkin. Kalau awal-awal emang sulit karena sudah terbiasa, jadinya lebih mudah untuk mengatasi gugupnya itu ya. Soalnya emang anak-anak sekarang tuh ya itu kadang-kadang paling gugup di hadapan ribuan orang gitu ya. Mungkin kecuali jika lihat ibunya di situ loh, itu bisa mengurangi gugup juga loh. Biasanya tuh ada juga loh Vanessa, kayak misalnya sebelum masuk, ini dari luar negeri ya, itu sebelum masuk ke podium dan dilihat ribuan orang itu ada kayak pura-pura gambar bunderan di sini lalu dimakan gitu, biasanya juga ngurangi gugup. Tapi caranya Vanessa sendiri juga bisa sekali ya. Aku aja masih gugup loh umur segini kalau masuk panggung besar itu ya. Makanya gak cocok jadi MC aku. Ya ini keren sekali sih untuk adik Vanessa sendiri. Untuk lalu harapannya Vanessa untuk anak-anak Indonesia ini?
2: Saya berharap anak-anak di Indonesia semakin cinta literasi dan semakin menambah ilmu dan kosakata dan juga menambah yang belum kita ketahui.
1: Menambah wawasan ya.
2: Dan juga semoga anak-anak di Indonesia itu lebih melestarikan permainan tradisional dan juga menghindari stop bullying.
1: Oh iya, benar sekali ya. Untuk melakukan, jangan sampai kalian itu membuli ya, Cak Ning ya. Untuk anak-anak ya, kalau lihat anak-anak dibully itu lebih baiknya kita harus melarang mereka gitu ya, karena bullying nggak terjadi di sekolah, juga bisa di luar juga ini ya, luar sekolah pun juga ada. Bahkan Vanessa sendiri pun pernah melihat ya itu ya.
2: Iya.
1: Untuk kalau pas melihat melihat bullying itu apa yang dilakukan Vanessa?
2: Ya saya berharap aja semoga saya tuh nggak jadi korban bullyingnya.
1: Dan tidak menjadi pelaku juga ya.
2: Iya.
1: Moga-moga ya, soalnya bahaya juga ini ya, bullying selalu dibahas di mana-mana juga ini.
2: Iya.
1: Gak cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri pun masih ada. Mungkin untuk terakhir ya, bisa pesan terakhir untuk seluruh pendengar RRI di Surabaya ini.
2: Halo Indonesia, saya Vanessa dari Jawa Timur untuk Indonesia. Saya berharap semoga anak-anak di Indonesia menjadi anak-anak yang cinta literasi, stop bullying, dan juga semakin melestarikan permainan tradisional. Halo Indonesia. Pesan terakhir saya adalah semoga anak-anak di sini alias di Indonesia lebih percaya diri untuk tampil di depan umum, untuk mengenali kita sendiri.
1: Oke, baik. Terima kasih Neng Vanessa ya. Mungkin sebelumnya mohon maaf kalau aku ada salah ya Vanessa. Vanessa soalnya ini ya, apa namanya, agak gugup lihat saya ya. Jangan takut ya, saya tidak nyokot hal gitu ya. Oke, mungkin bisa kita akhiri terlebih dahulu, di akhir lebih awal, karena ada mungkin Vanessa ada acara ya mungkin. Terus juga bisa kita akhiri sekarang.
2: Terima
1: ya.
2: Kasih Kak.
1: Ya, terima kasih juga Vanessa telah datang di studio ya, jauh-jauh dari kota Probolinggo lo ya, sampai ke Surabaya ini. Tapi tadi aman ya, enggak hujan ya?
2: Enggak.
1: Panas banget ya cuacanya ya. Tetap jaga kesehatan lo ya, bentar lagi berangkat. Untuk berangkatnya kapan kira-kira?
2: Tanggal 28.
1: 28 ini. 28 ya. Juni ini. Sudah ya hampir belum kurang dari sebulan ini ya, sudah mau berangkat. Jadi disiapkan semuanya yang diperlukan ya Vanessa, semoga lancar.
2: Amin.
1: Dan aman gitu ya. Tidak perlu gugup. Tetap kalau misalnya gugup, sebelum gugup tetap lakukan caranya Vanessa sendiri untuk menghilangkan gugup itu ya. Karena banyaknya, mungkin ratusan ribuan akan menonton kemungkinannya ya. Benar ya?
2: Benar.
1: Oke. Sekali lagi semoga nanti pulangnya juga hati-hati karena cuacanya enggak menentu, jadi jaga kesehatan karena mau berangkat ke Jakarta itu ya.
2: Iya.
1: Oke, siap?
2: Siap.
1: Nah, pinter, jos. Oke, tak tutup dhisik. Sekali lagi terima kasih telah datang di RRI Surabaya. Semoga sukses selalu untuk Vanessa, dan lancar selalu untuk Vanessa dan keluarga, sehat selalu untuk Vanessa dan keluarga juga ya. Gak cuma Vanessa dong, orang tuanya juga pastinya datang untuk mendukung. Maka itu orang tuanya juga kudu jaga kesehatan untuk menemani Vanessa ya kan. Berangkat semuanya bareng-bareng mendukung Vanessa dan mensupport, menyemangati Vanessa. Nggih, Cak Ning, Pak Marina dhisik, dialog komunitasé matur nuwun.
0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya Caneng, niku mau obrolan komunitas bareng narasumber cilik kita, Vanessa Kelly. Mungkin bisa kita doakan sama-sama, semoga De Vanessa ini lancar ya Caneng dalam perjalanan sampai tujuan dan acaranya gitu ya. Karena mewakili Jawa Timur untuk Duta Anak Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Juni nanti gitu ya. Semoga karena cuacanya juga kurang menentu nih ya Cak Ning, kadang mendung lalu panas, mendung panas itu kan ada rawannya kena sakit. Jadi untuk Cak Ning, Cak Ning juga jaga kesehatan, Vanessa dan keluarga juga jaga kesehatan, semuanya jaga kesehatan. Ya Cak Ning, saniki wae aku tak pamit undur diri sekalian. Matur nuwun Cak Ning, saya wis ngancani teko jam 5 isuk mau sampai katene jam 10 awan iki nggih. Samarine iki terus matur nuwun gawe sampean sing wis gabungan lan sing durung sempat gabungan mengko iso gabungan nang lain kesempatan. Samarine iki Cak Ning bakal wonten ten Tanjung Perak siang dikancani barek Cak Wahyu. Merga iku Cak Ning sampean tetep nang kene ae nang perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Wayahe Lia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cakning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku kaancam karo tekone Sekutu. Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo. Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10.

Jane woro-woro mere Wahyu Jan. Satlantas Polres itu Bondo jane nangani kecelakaan beruntun sing garane loro truk box ambek siji minibus iki garane wong telu ngalami luka-luka jane. Kasatlantas Polres itu Bondo AKP Nanang Hendra Irawan nyatane lah kecelakaan lalu lintas iki kedaden di Jalan Raya Pantura panggon tepake ndek Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar di kilometer utawa KM 215 saka arah Surabaya.

0: Nyanda kabar liane janing kegiatan tari kolosal segoro topeng Kaliwungu Raya 16 gak cuma dadi agenda seni budaya tapi ya dadi penggerak ekonomi daerah berbasis wisata mergane iso gatokne sektor pariwisata bare aktivitas ekonomi masyarakat liane. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, iki nyatane lah pengembangan pariwisata di Lumajang. Saiki diarahno ndek penguatan manfaat ekonomi sing luwih ombo maneh, gak cuma ningkatno jumlah kunjungan wisatawan tok cak ning. Jane kumang woro-woro mbere wayahe monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya, salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

sisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwih meriah. Kan biyen janing Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambek dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki janing. Sopo sih sing gak kenal ambek lagu Waka Waka? Sendikono ambil Shakira utawa We Are One soko Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget caning gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambil penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sopo sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki? Mergane caning digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambil Meksiko. Akeh sing prediksi musike iki caning. Ono saka Latin, pop internasional, nganti hip hop bakal jadi warna utama Piala Dunia 2026 iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik e maneh jane saben ana gol, kemenangan dramatis ambek momen haru sing ana ndek stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran, lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni, gak mau dadi hiburan caning, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial, saiki Shakira kepilih maneh caning nggo lagu resmi Piala Dunia 2026 lewat karyane mbarek judul Die Die sing duet karo Burna Boy. Lah kok iso yo kepilih caning? Mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI Digital.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif menjalani aktivitas sak bendinoi. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8. Cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Saka surat-surat sing ditulis Ibu Kartini, awake dhewe sinau siji hal. Habis gelap terbitlah terang. Gak peduli sepiro abote masalahmu, ojo tau nyerah. Mergo sak marine petenge wengi, pasti onok sinar serngenge sing padang. Teruslah berkarya, tunjukno le arek-arek Surabaya iku boys-boys. Selamat Hari Kartini.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

25 menit atau jam setengah papat iso. Jadi nyala kabar liane sejumlah perwira menengah utawa paben lan perwira pertama pama Polres Situbondo dimutasi saka bentuk penyegaran organisasi lan peningkatan karir personel Polri. Kapolres Situbondo AKP Bayu Anwar Sidik karena mutasi jabatan ini wajar mendekat organisasi Polri dan bagian saka dinamika organisasi lan pembinaan sumber daya manusia. Dan ini kemangu waro-waro, mbak Dewa Hujan, mau ketemu dengan waro-waro selanjutnya, salam budaya.

0: Jane niku wau enten lagu saking Tiara Salsabila bare lagune Banyu Langit mangaten nggih. Wis kancane awak dhewe ndek kesempatan nawani iki jane ndek Tanjung Perawan ya, jam 11.19 menit waktu Indonesia Barat. Saiki jane kaya biasane wae bakal ngobrol-ngobrol kalian kanca-kanca UMKM ya. Saniki wis enten pelaku UMKM Surabaya jane enten ning Rina Mukhtar ya. Sing wis sampun rawuh ten studio Propawat RRI Surabaya. Sugeng siang ning Rina.
1: Iya, sugeng siang.
0: Ya, langsung bingung kabeh cak ning ya.
1: Iya, betul.
0: Waduh, ini tadi ceritanya apa tadi sempat lari-lari cak ning ceritanya ning Rina nih ya. Padahal enggak perlu gitu ya, santai wae ngaten ya. Tapi enggak kepengin bikin kecewa cak ning ada di rumah gitu ya. Jadi langsung lari-lari. Buru-buru semua cak ning ya. Tarik napas dulu gitu ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong ya, cak ning ya, ini Rina ini adalah salah satu UMKM pelaku atau pelaku usaha gitu ya cak ning ya. Di bidang F&B. Atau ya, makanan begitu ya, Nerina ya. Oke, okay, tapi sebelum saya mau tahu untuk di range 1 ya, range 1 atau
1: Range 1
0: ya, ya. Sebelum saya ke usahanya range 1 ini, saya ingin tahu terlebih dahulu, Nerina ini memang pelaku usaha atau pelaku UMKM ya, atau istilahnya kan kalau zaman sekarang itu anak-anak itu ya bilangnya itu pewaris atau perintis gitu ya kan. Nah itu dari awalnya seperti apa sih nih jenengan ini sinten?
1: Iya, baik, terima kasih kepada sudah diundang kemari ke RRI Surabaya di Pro 4 atas kesempatan saya. Sebenarnya Race One itu adalah jadi saya berdirinya memang saya berdiri dari nol ya. Saya berusaha sendiri yang pada saat itu memang sebagai pelaku pengusaha UMKM yang tadinya itu saya mengikuti dari beberapa, saya mengikuti dari komunitas. Ya, dari komunitas ada dengan organisasi, beberapa organisasi yang berada di Jawa Timur. Dan benar-benar saya memang dari nol ya. Awalnya saya cuma ya, jadi tadinya tuh hanya berjualan hanya beberapa produk. Kemudian peningkatan, kemudian saya sudah berapa tahun, kurang lebih start awal saya dari tahun 2016.
0: Ya, 2016.
1: Saya mengikuti beberapa pameran dan saya setelah itu saya bertemu dengan pihak organisasi yang akhirnya saya bergabung dengan mereka. Akhirnya peningkatan terus demi tahap yang akhirnya intinya itu sudah untuk meningkatkan branding saya mengikuti bazar dan pameran. Terus yang lebih sering itu waktu itu di Grand City.
0: Oh, di sini.
1: Nah, itu Batik Fair 2016 waktu itu. Yang saya setelah itu saya berusaha terus sampai akhirnya alhamdulillah kemarin saya sudah saya mengikuti sebagai personal branding. Saya ikut untuk menjadi chef ya. Saya mengikuti sekolah ya chef, tapi pada saat itu saya di luar tapi by online waktu itu saya meningkatkannya itu di bidang makanan yang memang saya menguasai. Akhirnya karena saya mengikuti akhirnya dari beberapa, ayo dong coba ikut personal brandingnya. Mulailah saya menjadi chef, yang kemudian chef itu meningkat. Akhirnya saya terus-menerus akhirnya saya mengajar. Kemudian saya bergabung dengan ICA, Ikatan Asosiasi Chef Nasional. Sekarang dan akhirnya kemudian di tahun 2023 alhamdulillah atas ridho Allah saya berangkat ke Paris untuk menjadi chef yang dari mengajar sampai saya ada kebetulan saya nggak berwawa ya makanannya itu namanya yang dikenal di sana tuh food gibroni saya. Nah, saya mulai mengajar di sana. Setelah itu berkembang sampai saat ini.
0: Sampai saat ini.
1: Ya, sampai saat ini. Kemudian intinya saya juga pernah mengajar di beberapa pemerintahan, sama saya sebagai personal, dan kemudian juga ada dari salah satu sekolah kayak sekolah ya, itu saya juga mengajar di sana.
0: Oh, oke. Wah, luar biasa dia pengalamannya Neng Rina Mutarni. tapi berarti memang dasarnya adalah memang kecintaannya terhadap dunia kuliner ya Sa Neng ya. Berarti bukan bukan seorang karyawan terus banting setir.
1: Bukan.
0: Gitu ya. Memang awal awal karir ya memang tujuannya pengen menjadi orang yang berhubungan dengan kulinernya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Dan tapi kenapa maunya kok makanan ringan Neng Rina?
1: Sebenarnya tidak hanya makanan ringan ya, ada beberapa makanan yang ada makanan berat juga sih.
0: Oh, okay.
1: Kebetulan mama saya itu kan, ibu saya itu kan orang dari Melayu, dari Malaysia. Nah, orang Johor ya, jadi lebih ke makanan produk tuh makanan Melayu. Nah, jadi itu benar kayak mie mama, terus masakan-masakan dari kari-kari,
0: santan ya.
1: Iya, santan-santan gitu. Terus ada namanya ikan acar kuning. Nah, beberapa gitu. Nah, pada saat waktu itu kemarin tuh saya juga alhamdulillah saya mengikuti kompetisi yang diadakan oleh Tribun Jatim. Ya, alhamdulillah saya termasuk 20 finalis untuk produk UMKM terbaik dan sertifikasi produk layak jual.
0: Oh, wah, luar biasa.
1: Iya, kurang lebih.
0: Tapi emang ini ya, Nerina ya, apalagi sekarang kita tahu lah bahwa yang namanya produk makanan, apapun olahannya itu kan sekarang tuh banyak banget.
1: Iya, betul.
0: Tapi kayaknya kalau Nerina itu kelihatannya menjalaninya dengan santai karena memang kecintaannya di situ.
1: Iya, saya memang passion saya di sana. Kebetulan orang tua saya, mama dan nenek saya, dari kalau bilang nenek dari, berarti ibu, ibunya dari ibu saya, nenek manggilnya, kalau itu kan kalau orang Melayu itu kan manggilannya itu kan Aki sama Nini. Nah, itu beliau itu pintar bikin makanan memang dari sudah dari sananya lah.
0: Oh, kayak gitu.
1: Dan alhamdulillah beberapa putri saya juga sekarang juga pengusaha makanan juga.
0: Oke, dan akhirnya pun walau banyak persaingan sana sini karena memang sudah passionnya jalan,
1: pokoknya
0: gitu ya.
1: Saya pokoknya jalan aja, pokoknya intinya gini loh, saya punya prinsip ya, kita itu jangan takut untuk melangkah, kita tuh harus mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu kekurangan dan kelebihan kita. Gagal, ya coba lagi, itu ujian kita, kan gitu ya. Kalau kita tidak mencoba dan tidak berusaha, ya tidak akan mungkin kita akan mendapatkan yang maksimal. Terutama itu harus fokus.
0: Fokus.
1: Kalau memang saya di bidang kuliner, produk saya yang kita harus fokus di sana. Dan itu perjalanannya luar biasa.
0: Lika-likunya gitu ya, naik turun.
1: Ya, tapi alhamdulillah untuk produk saya sudah, ya alhamdulillah, enggak tahu ya, dari beberapa ada yang sudah tahu. Soalnya dulunya itu kan namanya Rinscake.Surabaya. Ternyata pada saat saya mau untuk paten, nah namanya Rinscake itu sudah ada yang pakai. Kan tidak boleh untuk patennya.
0: Betul.
1: Akhirnya saya diganti dengan nama Rensuan ini. Ini sudah brandingnya sudah paten.
0: Hakinya sudah ada. Sudah. Itu sejak tahun
1: 2 tahun yang lalu.
0: Oh, 2 tahun yang lalu.
1: Iya.
0: Berarti lama juga ya, maksudnya untuk memperjuangkan nama ini.
1: Lama, cukup lama. Ya memang harus, ya perjuangannya Ah ya kalau dibilang, kalau orang bilang enak ya, nggak tahu yang jalan.
0: Ngejalaninya pontang-panting ya kan jadinya, waduh. Oke, kalau gitu Neng Rina, kita jeda dulu ya untuk dengarkan azan zuhur kanggo wilayah Surabaya sakiwetan ngene jane ya. Engko baru iso bakal lanjut maneh ngobrol-ngobrol mendalami soal usaha Neng Rina iki jane. Karena cukup menarik jane diawali dengan kecintaannya terhadap dunia kuliner. Mari ngono, meskipun ana persaingan kodo kene, yo tetep jane ya. Gak kereken, sing penting apa? Yo karena passionnya ada di dunia kuliner. Jadi wani ngadepi opo ae jane. Acara ini di Panjat Depro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya jane.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengi sampean sapa, Mbak?
2: Mirna.
1: Sampean iso bahasa Arab ta?
2: Gampang, Pak.
1: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
2: Ainun.
1: Nek bahasa Arabe sekolahan?
2: Madrasah tun.
1: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
2: Nyenye tun.
3: Intermezzo.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, jane saking kawasan Pemuda Wolompololoro Kantor 90 Surabaya, aku wae jane ngwakili kabeh seluruh angkasan angkasawati RRI Surabaya ngucapne selamat menjalankan ibadah salat zuhur kanggo sampeyan sing nglakoni ibadah salat zuhur. Mugi-mugi amal ibadahne awak dhewe ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala ngeten nggih. Tapi sakmenika jane aku ya bakal nglanjutne siaran obrolan UMKM kalian ning Rina Mukhtar, lagi mang apa dia ngerti ya Cak Ning ya, latar belakangnya beliau ini ternyata sudah terjun di dunia kuliner sudah lama, suka dengan dunia kuliner pun juga sudah lama, akhirnya memilih untuk meniti karirnya di dunia kuliner Cak Ning ya. Saat ini akhirnya 2 tahun yang lalu ya, akhirnya nama Ryan Swan ini memiliki paten Cak Ning, meskipun sebelumnya bukan Ryan Swan.
2: Bukan.
1: Gitu ya.
2: Bukan.
1: 2 tahun yang lalu kurang lebih akhirnya mematenkan nama.
2: Yeah.
1: Sampai sekarang Ryan Swan itu sudah berdiri.
2: Yeah, betul.
1: Begitu ya namanya. Tapi kalau untuk yang lama, yang lama tadi apa Ning namanya Ning?
2: Namanya Rinskake.
1: Rinskake. Nah, kalau dulu itu mungkin jenengan sempat dengar. Nah, itu ya Cak Ning ya, akhirnya langsung karena waktu itu mengalami pingin mematenkan nama, begitu ya.
2: Mematenkan nama.
1: Akhirnya malah justru nama ini ternyata sudah digunakan.
2: Iya, kan ya. Tidak boleh.
1: Tidak boleh sama, begitu ya. Tadi Rinskake ya.
2: Rinskake.surabaya.
1: Rinskake.surabaya. Nah, mungkin jenengan sudah pernah dengar namanya itu. Nah, habis itu langsung rebranding Cak Ning sama Ning Rina ini diubah menjadi Ryan Swan, Ryan Swan gitu ya.
2: Iya, Ryan Swan.
1: Latar belakangnya memilih nama ini apa Ning?
2: Jadi latar belakangnya memiliki waktu itu kan R itu kan Rina. Nah, sementara kayak yang A-nya itu kan intinya itu apa ya, waktu itu Ryan Swan itu artinya tidak pantang menyerah. Artinya tuh kurang lebihnya seperti itu. Waktu itu yang memberikan ide nama ini adalah relasi teman saya waktu saya di Paris. Nah, setelah saya pulang dari sana. Itu.
1: Akhirnya digunakanlah sampai sekarang.
2: Iya, gitu, sampai ya. Sekarang.
1: Dan produknya apa aja nih Ning dari Ryan Swan ini?
2: Ada dimsum, itu memang homemade yang dulu yang dari tahun itu kalau dimsum mentai itu sejak tahun 2018.
1: Ya. Wah, lama juga.
2: Terus kemudian Foodki brownies karena brownies saya itu beda ya. Dan ini merupakan makanan favorit waktu saya di Paris. Nah, kayak begitu. Terus kemudian ada pastel, ada risol, ada yang sekarang yang sedang saya geluti yaitu croissant. Dan dengan 5 varian rasa, ada plain, ada coklat, ada keju, sama smoked beef. Untuk saat ini.
1: Ya. Dan tidak menutup kemungkinan akan dikembangkan lagi.
2: Iya, akan dikembangkan lagi dengan beberapa varian rasa. Karena untuk harganya memang di bawah harga pasar ya. Yang pastinya lebih murah. Dan itu orang-orang pada saat saya untuk apa istilahnya mempromosikan dan mereka beli, lo kok mesti jawabnya lo kok murah, kok gede banget, karena itu panjangnya 20, lebarnya 12, lebarnya 12.
1: Dan apa ya, kenapa kok sampai mengambil marginnya, emang nggak mikir keuntungan?
2: Enggak, cukup.
1: Cukup.
2: Wow. Untuk HPP-nya. Iya.
1: Kan semuanya kan harus ada penghitungan. Enggak. Ya, Cak Ning ya. Sebenarnya ya, kalau yang nama jualan itu kalau sepemahaman saya begitu ya Cak Ning ya, itu kan harus pertimbangan ina inu gitu kan.
2: Iya.
1: Bahkan termasuk kalau makanan itu kan porsinya juga harus diperhitungkan,
2: ya
1: kan? Besarnya dan segala.
2: Iya.
1: Tapi jenengan
2: Sudah saya hitung dengan HPP-nya, sudah semuanya, insya Allah dan alhamdulillah ini laris manis. Saya awalnya tuh iseng ya, saya cuman ya boleh dikatakan cuman cuman nyetok sedikit ya.
1: Nyetok sedikit.
2: Nah istilahnya kayak gitu, ternyata mau itu begitu saya mau dong. Ya udah akhirnya sampai hari ini dan ini hari ini ada ready stock bagi yang mau ini ya, sekisar yang untuk plain itu harganya itu soalnya jumbo ya, gede ya, besar ya, termasuk besar ya, nanti coba jenengan lihat ya. Nah itu lo kok besar banget, kok murah. Terus alhamdulillah sih harganya itu sekisar yang untuk plan itu 18.000. Terus yang apa sih namanya, yang coklat coconut itu yang coconut paling mahal 22.000. Pokoknya plan 18, keju sama almond itu 20.
1: Pokoknya dimulai dari pokoknya yang paling mahal adalah 22.000.
2: Iya. Dan itu ukurannya jumbo. Karena yang saya lihat di pangsa pasar yang di sini yang banyak berapa jual di kafe, ada beberapa itu saya lihat langsung dan itu ininya lebih kecil. Itu mereka jualnya sekitar 35, 38.
1: Tak kira karena jenengan kok gak enak sih, lapor si Sami ini gak lego kowe.
2: Iya betul.
1: Kalau dibuat makan sendiri biasanya gitu ya. Kalau orang itu dicobakan ke dirinya sendiri gitu ya. Sami ini kayak lego aku nang kafe ki. Sami regone larang ya kan. Gak dewe regone malah lebih murah sana ya. Tapi dengan kondisi atau besarnya ini malah melebihi dari kafe.
2: Iya karena dari customer sendiri bilang itu satu tuh udah kenyang. Dan itu kalau apalagi kan saya dipanasin aja sebentar. Kalau punya air fryer itu paling cuman ya sebentar aja sih, cuma paling berapa menit aja itu sudah rasanya sudah enak.
1: Oh.
2: Gitu. Atau kalau tidak punya air fryer ya pakai microwave atau pakai pan itu. Apa namanya teflon ya, itu dipanasin sebentar gitu aja.
1: Aha, iya, oke, okay. Itu ya Cane ya. Waduh, benar-benar ya nyari nani ya, berani loh Cane ya. Oke, okay, tapi selain itu Neng, apalagi nih Neng, jenengan ada mungkin saat ini dengan sejumlah makanan tadi ya, makanan yang sudah ada gebrakan ingin melanjutkan lagi untuk ke yang lainnya?
2: Iya,
1: rencana
2: ada.
1: Apa ding?
2: Itu rencana lainnya tuh mungkin makanan, kan banyak yang bilang makanan berat.
1: Iya. Ya.
2: Mereka itu lebih ayo dong coba masakan. Saya tuh pernah dulu itu buat nasi goreng tapi yang nasi goreng rempah. Jadi dari khas Melayu.
1: Oh,
2: nah, dari Malaysia, dari orang tua saya, dari ibu ya. Akhirnya kok enggak bikin itu lagi sih? Langsung ya sebentar saya bilang, karena kan sebenarnya saya itu tidak di bidang produksi ya, saya kan pengajar. Jadi kalau saya melakukan untuk makanan itu hanya sebagai open PO aja jika di waktu saya luang.
1: Ya. Oh, oke. Tapi ini berarti nanti ada wacana ke sana.
2: Iya.
1: Tapi nanti ya yang
2: masih belum
1: ya kan. Ya. Ingin mematangkan dulu lah ya. Padahal rencana ini dilakoni recording kok, wah lebih murah lagi kan juga kaget ya Cane ya. Waduh, ini sama dengan kayak jualan tapi setengah sedekah Cane.
2: Iya.
1: Aduh, karena porsinya beda dengan yang di luaran sana begitu ya. Oke. Tapi Nirina, kalau menjadi seorang pelaku UMKM ya, khususnya untuk di F&B dan juga di kue-kue dan segala macam, roti-roti dan segala macam, itu kan kadang-kadang kita itu suka ini ya, butuh suasana hati itu yang nggak boleh keganggu lah istilahnya.
2: Iya, betul.
1: Jadi moodnya itu harus dijaga
2: harus pas,
1: banget.
2: Iya. Jadi
1: itu gimana sampean itu?
2: Saya pernah nih ya, padahal dari siswa-siswa saya ya, alhamdulillah kan saya juga sudah banyak juga ya siswa-siswa saya itu. Jadi kalau misalkan kita itu hatinya tuh harus smooth.
1: Hatinya harus smooth.
2: Harus smooth. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan pernah nih saya buat, padahal saya sudah bikin kue gitu ya, kayak brownies atau cake-cake lainnya tuh, kalau hati saya lagi nggak tenang itu ya benar-benar nggak jadi, amblek, ambles. Langsung saya bilang, wah ini berarti memang mending kalau sudah kayak gitu saya pending dulu, seperti itu. Jadi memang kalau ditanya, kalau saya buat nasi goreng apa sih resepnya, aduh tadi itunya berapa ya, aduh apa ya, berapa ya, jadi main feeling gitu loh. Okay. Kecuali kalau saya buat resep ya, kayak buat cake atau buat apa, beberapa makanan kan memang kalau ada resep kan selalu saya tulis kayak gitu.
1: Oh, oke, okay. Itu ya Cak Nih. Tapi kalau untuk menjaga feelingnya atau moodnya Ning Rina itu supaya dalam kondisi yang oke, meskipun diterpa berbagai kabar gitu ya.
2: Gimana? Ya kalau saya itu biasanya minum susu coklat, itu kan untuk menghilangkan emosi kita. Coklat itu kan bagus untuk menghilangkan emosi. Nah, kayak begitu. Dan juga kan dulunya kan saya juga belajar psikolog ya. Karena waktu itu saya juga sekolah, saya di bidang psikolog, di bidang apa, hipnoterapis. Kayak begitu. Untuk istilahnya itu ada beberapa anak apa, putri saya itu butuh dihipno akhirnya. Saya itu kan suka tantangannya. Akhirnya ya saya belajar juga seperti itu.
1: Oke, wah luar biasa. Mungkin untuk Cak Ning ya, saya coba untuk bacakan ada beberapa yang sudah masuk. Matur nuwun, wah ini oke. Ningin ya, matur nuwun Ningin sudah menyapa ya, ngapunten ini tadi belum terkonfirmasi atau keangkat ya Ning ya. Oke, mungkin bisa dicoba lagi. Ini saya mau ke Cak Nur Hadi ya, matur nuwun. Cak Nur Hadi ini menanyakan ya, cukup tertarik Cacan untuk makan-makanan yang sudah dibahas. Nah ini mungkin ada gak sih toko offline-nya gitu ya. Oke, toko offline-nya. Atau malah justru hanya membuka dengan PO aja atau pre-order. Monggo.
2: Ya baik, terima kasih ya kepada siapa tadi?
1: Ada Pak Nur Hadi.
2: Bapak Nur Hadi, ya assalamualaikum, selamat siang. Nah sebenarnya kalau untuk saya tidak punya toko ya, saya saat ini saya masih online. Jadi kalau misalkan berkeinginan itu memang saya baik. Open PO, by order ya. Jadi apa yang ada di status saya.
1: Okay.
2: Nah, seperti itu.
1: Kalau berkenan mungkin bisa disebutkan.
2: Boleh. Ya, di nomor di 081-333-00-48
1: 73.
2: Iya.
1: Okay. Itu ya Cak Nih ya. Saya ulangi lagi di 081-333, tiganya tiga kali Cak Nih, 004873
2: ya. Gitu
1: ya. Ini langsung ke jenengan ya Nih ya.
2: Itu langsung ke saya.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Baik. Atau mungkin ada Instagram atau
2: ada,
1: media sosial lainnya?
2: Ada.
1: Apa itu Nih?
2: Instagram saya di Rinswan atau rinskick.surabaya. Lambangnya tulisannya Rinswan, tapi kalau untuk mencari di IG rinskick.surabaya.
1: Oke, Rinskick Surabaya gitu ya. Baik, matur nuwun, ini langsung saya cari Cak Nih ya. Sopo ngerti kan? Boleh pengin maam ya Cak Nih ya, pengin coba. Langsung bisa di sini ya Cak Nih ya. Di Rinskick sebentar. Nah, Inscape Surabaya tadi ya. Ryan Swan. Oke, ini dia. Nah, monggo Cak Neng, ini banyak sekali kalau untuk di Instagram-nya ya Cak Neng ya. Tuh ada kayak semacam apa? Pada saat Neng Rina ada di apa? Di Eropa pun juga ada di sana. Nah, ataupun juga makanan-makanan Caning itu juga tersedia di sana ya. Di gambar-gambarnya udah ada. Monggo yang pengin coba satu dengan yang lainnya ya Caning ya, pengin makan apa begitu. Nah, Ning, tapi kalau seandainya orderannya itu pengin apa ya? Di luar yang jenengan bikin gitu.
2: Enggak ada. Saya saat ini yang saya lagi produksi itu croissant.
1: Croissant aja.
2: Croissantnya saat ini croissant, pastel sama risol.
1: Oh, oke. Okay. Ya, tapi kadang-kadang ada teman yang pengin karena sudah tahu begitu kan.
2: Biasanya open PO.
1: Oh, open PO.
2: Sering lihat di status saya. Biasanya saya langsung tulis ready stock gitu. Okay. Karena kan saya juga mengajar ya. Mm-hmm. Jadi kalau untuk pas di saat saya waktu luang baru saya open PO. Seperti itu.
1: Okay.
2: Biasanya open PO itu open order biasanya di H-2.
1: Ya ini saya ngeliat beberapa olahannya tuh ya, itu enak banget gitu ya kayaknya ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, ini untuk cari semuanya ya. Tadi untuk Cak Nur Hadi matur nuwun ya. Itu tadi sudah ya. Langsung aja di Renscake di Surabaya atau juga langsung di nomor handphone yang sudah tersedia atau di WhatsApp yang tersedia di 081-333-004873 aja Neng. Nanti coba tes kontaknya dulu. Habis itu dilihat di statusnya ada ready yang apa, monggo kalau mau coba langsung di kontak langsung ke Neng Rinanya. Oke. Nah, untuk Neng Rina sendiri berarti kalau untuk mau pesen Neng itu biasanya itu berapa hari sih ada batas maksimalnya?
2: Oh, ada. Kan? Saya biasanya H-2.
1: Oh, H-2?
2: Iya.
1: Berarti enggak bisa mendadak-mendadak.
2: Oh, enggak bisa. Karena saya tidak, memang saya kan sudah saya katakan tadi, saya kan tidak produksi. Saya kan lebih cenderung ke ngajarnya. Saya kan chef ya, jadi ngajar. Kalau pada saat saya bisa waktu luang, baru saya open PO. Baru saya gitu.
1: Di open PO ya, yeah. Atau PO order channel ya. Jadi kalau pesen langsung nanti akan dibuatkan ya. Yeah, dan nggak usah khawatir ya Cati ya, karena memang Nerina ini udah belajar juga sudah lama. Jadi monggo. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal jenengan ini kan bisa semuanya ya, Ning ya. Masakannya itu bisa banyak, itu bisa gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau yang mengena di hati kadang-kadang yang menjadi best seller atau biasanya teman-teman sukain gitu, biasanya apa itu, Ning?
2: Biasanya brownies.
1: Brownies.
2: Browniesnya, karena brownies saya itu kan beda ya. Brownies, terus karena luarnya crunchy, dalamnya tuh moist, coklatnya tuh bisa lumer gitu.
1: Lembut, anak ya, gitu
2: lembut.
1: Ya.
2: Oh, nah, wow. Itu brownies sama yang sekarang yang lagi heboh itu, yang lagi sekarang lebih boleh dikatakan viral, itu di croissant saya.
1: Di croissant.
2: Iya, ini ya, croissant itu saya sudah pengiriman sudah sampai ke Bandung, Jakarta. Nah, saya tuh kadang tuh heran ya, apa di sana itu nggak ada.
1: Makanya biasanya kan ada banyak gitu ya. Bahkan saya pun juga ada loh Cak Neng. Saya dibawain, ya Allah. Oke.
2: Iya.
1: Jadi yang membedakan apa ya, Ning ya?
2: Apanya?
1: Yang membedakan punyanya jenengan sampai ke Bandung itu.
2: Nah, itu dia. Katanya tuh lebih enak. Terus harganya lebih ekonomis.
1: Oh,
2: harganya itu kan kalau bilang kan harga mahasiswa.
1: Harga mahasiswa, Bu. Enggak Ning ya. Tapi dengan kondisi yang gede-gede.
2: Iya, itu croissant saya.
1: Oke. Okay. Dengan croissant ini tadi mungkin bisa diinfokan lagi tadi berapa Ning tadi Ning harganya Ning?
2: Oh, kalau yang plain yang original itu harganya 18.
1: Tuh, 18.000 loh.
2: Nah, biasanya kalau silakan kalau saya yang saya lihat di kafe-kafe itu sekisar harganya itu ada 30 sampai 35.000. Kalau yang coconut itu kan memang gede katanya orang-orang sih.

0: tadi yang sudah disebutkan.
1: Ada satu lagi. Roti gembong yang lagi viral, saya juga roti buat. Gembong? Iya.
0: Yang dari Jakarta.
1: Iya, roti gembong kalau saya bilangnya roti kasur gemoy karena dia gemuk. Gitu. Dia gede. Dan itu juga katanya orang-orang enak, lembut. Kok, ya ampun Rin, kamu gak rugi.
0: Nah, iya
1: nah,
0: makanya
1: gitu. Enggak, insya Allah. Saya tuh bilang gitu. Nah, karena saya sudah benar-benar menghitung. Itu untuk yang plain itu saya jual 15.000 isi li. Jadi 4 slice ya. 4 kan ada 4 irisan ya. Nah, itu ada 5 iris. Dan itu kalau yang plain itu 15.000, kalau yang apa yang coklat yang isinya itu saya jual 18.000. Padahal kalau di tempat-tempat lain itu sekitar harganya sekitar 25 23 tuh 22 gitu loh. Nah, kayak gitu ada rasa keju, keju susu, terus rasa coklat, coklat meses. Plain sama satunya itu apa ya? Almond. Iya. Dan buttercream cheese.
0: Buttercream
1: nah,
0: cheese.
1: Nah, dan ini dan buttercreamnya memang saya bikin sendiri ya, homemade ya.
0: Waduh luar biasa kok. Tapi kalau untuk kayak gini nih kadang-kadang kalau udah banyak pesenan, apalagi juga banyak pajaknya. Gitu ya. Iya. Ini kan tetap olah sendiri, tangani sendiri atau
1: oh enggak, saya ada dua pegawai. Dibantu oleh dua pegawai. Sementara dua pegawai dulu ya. Karena kan memang saya gak cenderung ke produksi ya. Saya berdasarkan open PO.
0: Oke, siap. Ini ada Cak Afif ya, sudah di capture lagi. Bener Cak ya, Instagramnya itu. Monggo kalau mau cek-recek gitu ya. Oke, untuk Nain nanti ya nih ya, saya ini minta difotokan. Gede nih, ya ampun nih, ya Allah.
1: Ya itu panjangnya 20, lebarnya 12. Gede sih kan siapa?
0: Neng Iin.
1: Neng Iin bisa nanti dengan jenengan siapa tadi?
0: Cawahyu.
1: Ya Cawahyu kan bisa melihat sendiri. Nah, itu bisa kita pegang tuh kayak katanya orang-orang tuh udah setangan.
0: Iya benar-benar itu tadi gede banget gitu ya tapi yes.
1: Ya memang croissant jumbo sih.
0: Croissant, oh berarti memang ininya ya jumbo.
1: Iya.
0: Tapi padahal nggak dibikin jumbo juga ya nih
1: ya,
0: nih
1: ya. Enggak.
0: Yes, biasa aja.
1: Ya
0: sebenarnya.
1: Biasa aja sebenarnya tapi orang-orang bilang langsung ngomong ya ampun gede banget ini mah jumbo. Gitu yang dijual di kafe itu lebih kecil dari itu sih.
0: Iya benar-benar. Kalau saya ngelihatnya sih emang kalau di luar sana emang agak kecil ya. Kalau ini emang besar banget gitu ya. Dengan harga yang di bawah
1: ekonomis.
0: Di terjangkau di bawah 25.000 itu kadang-kadang mikir ini enggak masuk akal saja nih ya. Tapi tapi ya yang ngomong langsung ownernya aja nih ya. Kan saya enggak bisa ngomong apa-apa lagi ya kan. Kalau saya yang jualan ya tak jual 25 aja nih. Tapi berhubung ownernya sendiri yang udah kalo, ngomong kan di bawah iya, 25 semuanya. Iya.
1: Kalau mau jadi reseller juga bisa.
0: Oh itu ya ada kesempatan untuk mau jadi reseller monggo ya kan nanti kerjasama dengan Neng Rina
1: iya.
0: Bisa dibicarakan lebih lanjut
1: iya.
0: Gitu ya. Oke ini tanpa terasa waduh udah jam 12 siang.
1: Iya.
0: Matur nuwun Neng Rina untuk kesempatannya ya.
1: Sama-sama.
0: Sukses terus untuk Range One-nya.
1: Amin.
0: Iya meskipun kalau saya sih bilangnya ini dodolan biasa sedekah sih lah ya. Iya. Sawono akhirnya jane soalnya ya kan enggak logi tapi ya kalau menurut ownernya sendiri atau Neng Rinanya kan memang ya saya bisa bikinnya cuma sekian ya kan untuk bentuknya ataupun ukurannya sekian ya ya disyukuri ya jane ya kita sebagai konsumen ya alhamdulillah gitu ya kan jadi warak ngono jane ya. Oke dan selain itu juga Neng Rina sukses terus untuk
1: amin.
0: Produk-produknya gitu ya, ya ditunggu
1: kasih.
0: Kalau seandainya ada kabar-kabar terbaru lagi.
1: Baik,
0: gitu
1: terima
0: ya
1: kasih
0: kan.
1: Banyak.
0: Karena saya yakin kalau Nirina ini meskipun sudah ada, kita sudah punya ini, tetap aja pasti balik nang dapur ngolah mana pasti.
1: Iya, sudah pasti.
0: Sudah pasti. Coba-coba lagi yang lain
1: iya.
0: Ya. Iya. Oke kalau gitu saya terus. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam.

0: Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kono iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan di Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Soto, soto, soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anoriangga.

0: Saking Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan ya iku Madura. Nah, Caning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo duduh santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagek mampir nang Madura. Aja lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.
1: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

0: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Mama nemu duit 500 ribu di bawah bantal.
1: Aduh. Uang sial iku, Ma.
0: Kok sial sih, Pak?
1: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik ero ae sampeyan iku. Iku jenenge duit sial.
2: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ya jane tasih de Pro Papa TRRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya ngeten nggih. Panjene iki mangke entuk rejeki mangaten jane saking ning Rina ya, sing ginuk-ginuk penak ngono ya. Aduh. Nyesel ya janing ya. Matos banuun pokoknya ya untuk ning Rina untuk di range range one-nya ya. Jane iki pengolahane luar biasa. Iki kan dadi kok ya. Ake apa gedene sampeyan iki regane terjangkau iku. Dodolane mek separo sedako deh. Allahu Akbar. Yes, caning kemang, kok aku bakal lanjut caning ngancani sampean de rangkaian galeri budaya jam si jingki. Ya, dadi aja ning ndi pancen de Pro Papa TRRI Surabaya Suara Budaya Surabaya caning.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: If you are standing right there at the end, that is where the grass pitch will come up to. So you will be closer.
2: Stadion SoFi di Inglewood, California mulai mempercepat persiapan jelang Piala Dunia 2026. Venue ini akan berganti nama menjadi Stadion Los Angeles selama turnamen akbar itu berlangsung. Sejumlah modifikasi besar dilakukan agar stadion ini memenuhi standar FIFA. Lebar lapangan diperluas dari 54 yard atau 49 meter menjadi 74 yard atau 68 meter. Ratusan kursi sementara juga dilepas agar dimensi lapangan bisa diperbesar secara optimal. Transformasi ini diharapkan menghadirkan pengalaman menonton yang lebih dekat dan imersif bagi para supporter. Wakil Presiden Operasi Fasilitas dan Kampus SoFi, Otto Bennett, mengatakan stadion ini akan tetap memiliki lebih dari 69 ribu kursi permanen ditambah area suit untuk ajang olahraga terbesar dunia tersebut.
3: Jika Anda berdiri tepat di ujung sana, disitulah lapangan rumput akan berada. Jadi Anda akan lebih dekat dibandingkan dengan venue lainnya. Kehadiran ini akhirnya menjadi momen yang sangat menggembirakan.
2: Perubahan besar lainnya terjadi pada lapangan yang sebelumnya menggunakan rumput sintesis. Kini, lapangan akan dilapisi rumput alami seluas hampir 74 ribu kaki persegi. Selain itu, tim konstruksi juga memasang sistem drainase dan pencahayaan khusus untuk menjaga kualitas rumput hingga turnamen dimulai. Kepala konstruktor Rick Solomon mengaku percaya diri dengan seluruh proses pembangunan yang dikerjakan.
4: Kami merasa sangat yakin semua kendala telah teratasi dan kami siap menyajikan pertunjukan yang baik. Lapangan ini menggunakan rumput alami seperti di venue terbuka, namun kami menciptakan lingkungan khusus agar rumput tersebut dapat tumbuh dengan optimal.
2: Sementara itu, Komite Tuan Rumah Piala Dunia Los Angeles, Jason Kreutz, mengaku senang melihat skala pembangunan dan transformasi stadion ini. Stadion SoFi atau Los Angeles sendiri dijadwalkan akan menggelar 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk laga pembuka antara Tuan Rumah Amerika Serikat melawan Paraguay.
5: Melihat langsung pembangunan ini untuk pertama kalinya dan benar-benar menyaksikan visi yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir tentu sangat menggembirakan. Akan ada lebih dari 70 ribu orang di stadion ini untuk 8 pertandingan tersebut. Selain itu, berbagai kegiatan komunitas juga akan digelar, sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk ikut ambil bagian.
2: Piala Dunia 2026 akan dimulai secara resmi pada 11 Juni mendatang di Mexico City, dengan laga pembuka antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Sementara dua negara co-host lainnya, Amerika Serikat dan Kanada, akan memulai pertandingan pada 12 Juni waktu setempat. Amerika Serikat akan menantang Paraguay, sedangkan Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bal-balan siap-siap yo mergone pesta bal-balan paling gede sajagat yaitu Piala Dunia 2026 likur bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan yang sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaitu pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambek sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi janing jumlah tim sing melok yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru, lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambil dukungan supporter Indonesia mesti gak ono ente caning. Nah, Piala Dunia 2026 likur yo uga bakal luwih modern jane. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu jane, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso baleni kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki jane? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak donya iki jane. Nah, lah sampean pengen arep perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Pro Papat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI

0: Cakning sejarah ribatik nasional diawali teko pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia non-benda tanggal 2 Oktober 2009, terus ditindaklanjuti mbarek keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nomor 33 tahun 2009, yaitu netepno tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional gawe ngelestari no batik sebagai penguatan identitas bangsa Indonesia lan warisan budaya. Dari Cakning, bentangan 2 Oktober, kabeh masyarakat Indonesia nggawe busana batik, mulai kalangan pelajar, mahasiswa, sampai pegawai perkantoran. Hal iki mencermino kecintaan sekaligus pelestarian batik nang kalangan masyarakat. Apa maneh batik wis dadi warisan budaya Indonesia, sing kudu terus dilestarikno. Ojo sampai warisan batik nasional iki iso punah lan tergerus mbarek kebudayaan asing. Ayo kabeh, melu ngelestarikno batik sebagai warisan budaya Indonesia.
1: Ojo sampai awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesan iki disampaikno kanggo ngelingno Cakning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
2: Cakning ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngacurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyo kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cakning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

0: Aku gak seneng nek sampean gawe Facebook.
1: Gak lapo sih ma, papa kan gak lapo-lapo.
0: Masuk aku nang Facebook sampean cuma dianggap pertemanan ae lho.
1: Ya salah no ae Facebook. Pancen nang Facebook gue cuma ono pertemanan kok duduk beristrian.

0: Iya bu, aku ngerti kok dia yang kudu dihindari. Salah si jini aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah. Mulai pas kibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liane yang digagas Pemkot Surabaya yang libatno jajaran iku bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
1: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah nduk, ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu nduk, supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
2: Ngono ta ceritane. Caning, sampean tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang awake yo takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampai dijenengno koyo ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno caning.
3: Halo, kenalno aranku Cak Ovan, aku teko Ut Surabaya Hunter. Amung Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dise Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Probowati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar tuh babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Probowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
2: Nah, iku mau ya Cak Ning, konco-konco komunitas Ut Surabaya Hunter. Komunitas Ut Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa mane? Meloi terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
1: Ngono ta ceritane.

Caneng waya woro-woro bare Wahyu Chan, pengamat ekonomi saka Universitas Jember Caneng Aditya Wardono PhD nyatane lah pemerintah iki perlu nguatno sinyal disiplin fiskal utamane terkait defisit utang ambek kualitas belanja pas rupiah iki nglemah Caneng ndek kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat. Menurut Cak Aditya Wardono, pelemahan rupiah ini gak cuma jadi soal dolar Amerika Serikat sing kuat, tapi sinyal lah pasar ini tas enten ujiannya ya, yaitu tolong hal, yaitu ketahanan eksternal Indonesia, kredibilitas fiskal, ambek konsisten.

Tensi kebijakan moneter. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mastekno ketersediaan lan keterjangkauan rego bahan pokok kanggo masyarakat di Kabupaten Ngawi melalui gerakan gelaran pasar murah. Kofifa Indar Parawansa pastelo pasar murah di halaman Kepatihan Ngawi janing iki dia nyatakan lah bahan bakal yang ditekano iki sing dibutuhno karo masyarakat sak bendinone kaya beras, minyak goreng, gula, janing ambek beberapa yang lainnya, begitu pun juga komoditas sing tasih dibutuhno karo masyarakat. Janing kumang waro-waro barek wahyu jan monggo teman di waro-waro selanjutnya, salam budaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepeleke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.
1: Jadi sampai nono di rangka nanti curah galeri budaya saya bakal ngupas tentang tari Remo. Jadi tari Remo yaitu salah satu tari yang asli Jawa Timur sing duwe gerakan dinamis ambek penuh semangat. Tarian ini jadi tarian selamat datang para tamu lan biasanya penuh semangat ambek biasanya sing muncul di pertunjukan ludruk. Saiki tamu lan biasanya sing sering muncul di pasar juga ludruk ya, tapi saya ini ternyata mau harus ditampilkan di berbagai macam acara ambil sebagai tuan rumah penyambutan para tamu. Nah, ternyata mau harus dikenal dari tarian tradisional Jawa Timur ya. Sing wis dadi warisan budaya benda. Awale tari Remo ini dikenal oleh masyarakat sing asale saka kecamatan Diwek. Kabupaten Jombang sing di no ambek di Siptano asal penari keliling di awal tahun 1107 dadi tari pembuka pentas ludruk jaman biyen tari Remo iki ditarik dilakoni mbé wong lanang mergane gerakane luwih gagah menyatakno perjuangan pangeran di medan perang. Nah, biasane perkembangan berjalan zaman saiki tari Remo dilakoni ambek wong wedok, tapi tetap gak ninggalno gerakan sing gagah berani. Karakteristik tari Remo ono nang gerakan drama dinamis. Tari ini wis terkenal lho Cak Ning ya, sampai luar negeri melalui akeh pertunjukan ambek wisata kesenian sing diselenggarakno karo luar negeri. Mergani kuwi saiki tari Remo akeh diminati karo warga negara asing.
2: Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik yo secara psikologise. Apa yo penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine, bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak Ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, Anak isok sinau perkara logika lan maskulinitas, koyek gawe keputusan, ketegesan lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

0: Ya, jalan tase de galeri budaya Propapaterer I Surabaya. Tari remo iki caneng identik barek gerakan pose kuda-kudane sing rancak, lincah ambek dinamis lan beriringan ya. Kindane tari remo iki ya ana keselarasan tokoh gerakan selendang, gerakan tangan nganti gilingan kepala barek ekspresi wajah saka penarine. Tari remo juga ucul saka musik pengiringan gamelan sing lengkap di antara niki kaya babok, gambang, saron, suling, kompol lan gong. Dan lagu-lagu sing iringi tarian remo iki ya cukup dikenal ya caning barek masyarakat di antara ini ya jula judi walang keke gendong rancak ya walang kursi lan ambek gending kreasi anyar caning iku mang ya caning di corak galeri budaya Propapat RRI Surabaya. So ketemu marang Oyo Jamade dan galeri budaya Propapat RRI Surabaya minggu ngarep akhirnya Propapat RRI Surabaya suara budaya Surabaya jane aja neng ndi.
1: Ning Kota Lamongan sakliyane diarani Kota Soto, Lamongan ternyata yo duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, selada air, mie kuning karo kerupuk urang. Tahu campur iki jakning dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau cakning, awak dhewe yo iso ngerasa no tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki cakning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cakning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.
2: Loh, apa iki? Loh, aduh, ngeluh aku ya. Aduh, setas. Apa iki ya?
3: Bu, kerasa aduh, obat gak yuk mau, Bu.
2: Loh, nak, ibu yang ngerasa no iki. Iki lindu, nak. Iki lindu, iki.
3: Oh, halap, aduh, aku hati, Bu. Terus aku kutu ya, apa iki,
2: tenang,
3: Bu.
2: Tenang, tenang. Wis, tenang. Wis, mana iki lindu nih? Tenang nak yo.
3: Iya Bu.
2: Tenang wis ojo panik. Mandek
3: iki, Bu.
2: Ojo panik nak yo. Nek wis kedadian koyo ngene nak, awak dhewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dhewe teko reruntuhan bangunan. Misale sing tanang isor meja, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan nak. Nek posisi awak dhewe ana nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon lan liyan-liyane. Mergo iso garai rubuh. Nah, perhatekno ya, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki, Nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau nganti sipasi awak teko gempa bumi.

0: Maning, Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh mergo kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang lawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ngene Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhire melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ngene keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah!

Caning, saiki tak ajak mengenal opo iku siaran digital DAB+. Nah, saiki RRI iki lagi nyiapno siaran digital terestrial utawa DAB+ nang Indonesia. Dan iki dadi wujude RRI nyesuaikno perkembangan teknologi dunia, Caning. Sakjane opo sih keunggulan siaran radio digital DAB+? Nah, keunggulane yaiku kualitas swara sing lebih jernih ambek detail dibandingno siaran analog FM. Sakliyane iku siaran radio digital iso ngegai informasi metadata, koyo informasi lagu, data multimedia ambek informasi-informasi publik. Bahkan iki iso mbangun jaringan berbasis early warning system sing diperlokno masyarakat nang ngene daerah-daerah sing rawan bencana. Nah, negara-negara Eropa ambek Asia koyo Cina, Jepang, India, Australia iki wis nerapno teknologi DAB+. Nah, RRI Surabaya iki yo duwe saluran radio digital yaiku radio digital DAB, suara dangdut ambek suara pendidikan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Iya, Caning, di kesempatan dinaiki ya, Caning peringatan hari lingkungan hidup dunia bentang 5 saja nih Caning ya. Tapi untuk Jawa Timur sendiri ya yang masalah ini tanggal saiki di pusat dek Uinsa Surabaya Caning. Di kawasan Gunung Anyar, kudu sing awan jani, ya. Alhamdulillah, akhir respon yang api, arah-arah akhir sing melok Caning ya. Oke, selain itu Caning, aku artinya ngekai info lah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB secara resmi anugerahna medali The Commerce Gold di dua personel perdamaian asal Indonesia sing meninggal pas tugas di tahun 2020 Caning. Menurut putusan tetap RI kanggo PBB di New York, The Commerce Gold iki secara resmi dianugerahna di upacara peringatan Hari Internasional Penjaga Perdamaian PBB di Parkas PBB New York di dino Jumat Caning. Selain itu, dua anggota pasukan perdamaian asal Indonesia sing nampa penghargaan nomor saiki yaiku Kopral 2 Eko Pramudi Santoso sing tugase bare misi stabilisasi organisasi PBB di Kongo, dan Brigadir Polisi Kepala Sri Widodo sing gugur pas nglakoni tugas misi stabilisasi terpadu multidimensi PBB di area Republik Afrika Tengah. Medali ini diserahno Antonio Guterres sebagai utusan tetap Republik Indonesia kanggo RI selain itu Caning saya pasti ini ya, waduh senang banget Caning ya. Senangnya itu adalah ternyata hasil mereka bekerja dan juga gugur gitu ya Caning dalam menjalankan tugas diapresiasi karo pemerintah dan juga PBB Indonesia nih ya. Aja dikira tugasnya walah perbatasan, sementara perbatasan pun juga harus membutuhkan effort untuk Caning ya. Oke lah kodok wai Can saiki wai kucu pamit engkau bakal dikancani ambil nih Ayu Arta dari jam 3 sampai jam 8 malam Caning ya. Aku pamit matur suwun nuwun akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu ga isok diputar.
1: Dek! Dek! Heh! Ya ampun! Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolokno nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik, gawe menghindari kobongan.

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan

Janing wali kota Mojokerto Ika Puspitasari ngejak KPA ASN nang wilayah wani nolak lan nglaporno bentuk gratifikasi. Hal iki sebagai salah siji komitmen berantas korupsi, apa maneh hal iki berpotensi nimbulno konflik kepentingan barek nglanggar hukum. Nyanda informasi liane, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung PWI nyampe no pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMP 2016 bakal bebas pungutan liar pungli lan dilaksanakan no sistem daring sing transparan iso langsung diawasi masyarakat. Pihak yang jolok KP lembaga pendidikan memegang teguh komitmen sing wis tertuang nang fakta integritas kesepakatan. Iku mang caning woro-woro jam telu awan bare aku ning Ayu Arta ketemuan maneh engko nang woro-woro jam 5 sore.

Aning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng santen. Alhamdulillah awan iki ya. Awan menjelang sore iki derek ketemuan bareng aku ning Ayu Arta. Edisi Sabtu malam Minggu nggih, malam Minggu pertama di bulan Juni 2026 ya, merapat di agenda tanggal 6 bulan 6 2026 ya. Apa ngene iki? Kanak sing arepe lamaran ta. Tanggalnya cantik ya, tanggalnya cantik loh ini, 6-6-2026. Bisa juga mungkin nanti lamarannya di tanggal 20 bulan 6 2026 loh ya apa, tak golek no tanggal. Ya apa, derek kabare, sehat-sehat, alhamdulillah, nek ngono. Ya, pokoknya harapanku semuanya sehat selalu, bahagia selalu, gak kurang suatu apapun. Ngono ya, Cak Ning ya. Tak kancani sampai engkau merapat nang jam pitu bengi, pasti nih saya kita awali barek koyang dangdut. Lele ke aku ke leka. Oke. Engko iso gabungan ya nang 5462961 barek 08060 siji ping 3068 ya. Tak kancani nang koyang dangdut sampai engko merapat nang jam 5 sore ya. Sengarepe request lagu-lagu dangdut kesayangane sampean kape ya derek. Menyapa-nyapa dulu dong. Sengono nang kawasan Surabaya Raya ya, Gerbang Kertasusila ya. Oke, ngeresik. Mari ngono ana Bangkalan ya, mari ngono ana sing jenenge Sidoarjo, Kertosono, Surabaya, Mojokerto, Mojosari, Jombang dan sekitarnya. Iya to ya to krian sepanjang yuhu. Pasuruan juga gimana kabarnya di kesempatan sore hari ini? Apakah cerah ceria di sana atau seperti apa? Oke, wes tak buka ya, barek sing rancak-rancak bana. Pokoknya barek Ayu Arta ya, kita mainkan yang rancak-rancak bana ya, toh biar semangat, apalagi nih hari Sabtu ya kan, malam Minggu. Jadi kita kasih yang gebiar-gebiar ya toh, cek no gak ngantuk. Oke deh. Engko tak angkat teleponnya, tak bacakan pesan singkatnya seperti itu ya. Yang pasti terus di sini, nggak usah kemana-mana ya, nggak usah kontak ganti channel, barek frekuensi ya dulur. Tetap menang kene nang gelombang sing podo 96,8 FM Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Ngene ya. Oke. Yuhuy. Yang selanjutnya ini tak kasih yang rancak-rancak benah. Ngene ya ta. Ono kisinan kawe sampean kabeh derek. Yuk jus gasken.

0: Yo, ana sing jenenge ning Sinta Arsinta ya, dengan kisinan tiwas tak gondeli atenanan. Sayangku wes ora kurang-kurang ngene ya. Lo. Cinta bertepuk sebelah tangan iki tibakno.
1: Apa kowe ra ngerti?
0: Langsung aja ya, yang sudah gabungan untuk menyapa Ayu Arta di sore hari ini. Makasih banyak lo ya. Ayu Artanya disapa-sapa ya toh, datang dari kawasan Mojokerto. Halo, Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut, leko, tenang.
0: Ada Cak Irfan. Gimana kabarnya Cak Irfan?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Lagunya apa, Cak?
2: Lagunya Enisa Gita nih.
0: Sing apa?
2: Gus Dur.
0: Kalau enggak ada apa?
2: Lagunya Deni Caknana ini.
0: Yang apa?
2: Wirang.
0: Oke, salami.
2: Salami buat Ning Ayu. Yang tadi udah gabung sama buat semuanya yang lagi dengerin Berempat nih.
0: Oke.
2: Iya, gitu Neng. Terima kasih.
0: Sami-sami, monggo. Yuhu. Ada yang gabungan lagi ya dari kawasan Bungurasi, kita sapa. Ada Pak Wandi. Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut, leko tenang.
0: Pak Wandi.
3: Selamat sore, Neng Ayu.
0: Selamat sore juga.
3: Apa kabar Ning Ayu?
0: Baik, alhamdulillah. Lagunya apa Pak Wandi?
3: Saya pingin lagunya Brutin bisa Mbak Ning Ayu.
0: Yang apa?
3: Yang versi Brutin yang lama, lagunya Bang Haji, gitar tua Ning.
0: Gitar tua yang Brutin.
3: Nggih.
0: Tak carikan dulu ya nanti.
3: Siap, nggih.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya kagem Mas Ali, Bang Kobar, Kak Asnan Kumi, selalu ada Ning Aprin, Ning Salama, Ning Latifa, terus ada Ning Siti juga, terus ada Ning Elanya juga, kagem Sedanten, Bu Haji Retno sama Bu Bunda Sukia. Sama Pak Marioto, Kustia kok Sukia.
0: Oke.
3: Kagem Sedanten kemawon, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami.
3: Kagem Ning Ayu, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Nggih.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Goyang Dangdut.
4: Halo.
0: Iya. Selamat sore dengan Cak Tommy. Mau request apa?
4: Anu, apa? Request Cinta Kisul. Halo.
0: Apa?
4: Cinta Kisul.
0: Cinta Kisul.
4: Cinta
0: Kisul.
4: Ya.
0: Cinta Kisul yang apa judulnya?
4: Galah-galah sebotol.
0: Apa?
4: Galah-galah sebotol.
0: Nanti tak coba carikan dulu ya. Nega sampean chaten aku aja ya, ben jelas ya.
4: Iya.
0: Oke, Cinta Kisul gitu ya. Wes chaten aku aja habis ini, Cinta Kisul yang apa tadi gitu ya. Oke, makasih ya Cak Tommy ya.
4: Oke.
0: Yuk, makasih. Ada Cak Tommy, gak jelas ya. Yuk, nanti bisa WA aja ya, bisa chatting aja ya. Kalau sekiranya telepon gak begitu ini, bisa chatting saja ya, bisa WA. Luweh pawenak iku ketikan pancen ya. Bisa kita baca dan bisa kita review. Wis ngene kula pokoke ya, ta yuhuy. Yuk, yuk, yuk, di sore hari ini ya barengan sama Ayu Arta, KW edisi Dino Sabtu kalender 6 Juni rongnya wenem likur.
1: Tahun-tahunan aku.
0: Yang mau gabungan lagi dipersilahkan ya, langsung aja bisa merapat di 5462961 atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya. Jika lo terkendala sinyal, terkendala mungkin suara-suara yang gak hening, terkendala apapun itu bisa chatting ya, chatting.
1: Nyaman Rosli Ramu.
0: Halo Goyang Dangdut.
5: Beko tenan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Ini Ayu.
0: Yuhu.
5: Kopi pahit.
0: Teko Cak Solikin ta.
5: Iya.
0: Cak Solikin, ya opo kahanani Bangkalan Cak.
5: Alhamdulillah panas, cuma anginnya, aduh enak.
0: Angin ning gebes ngono ta.
5: Aduh, kesuwi-kesuwi.
0: Oke. Iku mau apa kopi pahit? Kopi pahit iku teko sapa?
5: Mika Salim.
0: Mika Salim.
5: Nggih, Yud.
0: Yud. Salame gawe sapa?
5: Salamnya barusan ada Bang Tommy, Mas Wan, Pak Wandi juga ada apa tak Cak Erpan. Kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Yuk,
5: Ayu, terima kasih. Yuk langsung pamit ke losar.
0: Losar punya.
1: Aku mong dadi badute.
0: Ayo lagi yang mau gabungan ya di sesi 1 masih anget lo ini ya. Masih anget, masih gres, masih kinyis-kinyis ya toh. Angkot nih misalnya wes sesi-sesi berikutnya, iya PR-ku sudah menumpuk, iya PR saya sudah menumpuk, oke? Okay? Halo, Goyang Dangdut Bu Setia.
6: Leko tenan.
0: Leko tenan Bu Setia, gimana punya kabar?
6: Oh, alhamdulillah. Sangat menggembirakan.
0: Wow, wow, wow. Edisi malam minggu.
6: Yeah, kulonya saya minta ini Mbak terlena, nggak tahu siapa
0: terlena, terlena menikah ikan Nurjana, gih.
6: Oh iya ikan Nurjana,
0: gih. Lagu nih kagem sinten,
6: gih. Anu salamipun derek Pak Wandi mawon.
0: Oke.
6: Sugeng santen,
0: gih. Mangga sugeng santen muki, Goyang Dangdut.
7: Lelek kau tenang.
0: Sing bawa reksa Suramadu.
7: Suramadu.
0: Sehat-sehat aja Askom.
7: Sehat Neng Ayu.
0: Sehat. Pangestu baik, alhamdulillah. Lagune apa Cak?
7: Lagune Gawaya Semarang.
0: Salami.
7: Ana mes kabeh ini.
0: Oke.
7: Kabeh ae sing mari mlebu-mlebu tas. Tangi teh dung, tangi kubung.
0: Ngono ta, lho kok cek enake pian.
7: Enak ya.
0: Oke.
7: Kabeh ae ayo.
0: Yuk, waalaikumsalam, matur nuwun ya.

0: Mantap ya. Gini nih, saya kangen dengan goyang dangdut live ya. Goyang dangdut live iki kapan toh? Kapan ini para pami danget? Hari Kamis, sek hari Kamis, nek Juni berarti ketemu tanggal Selawe ya. Ya nanti diinfokan lagi ya, ada atau tidak seperti itu. Terus mari ngono sing wis gabungan lagi via pesan singkat ya. Ada Cak Afif. Cak Afif di Sumeneb ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ko yang dangdut leko tenan, mau request lagunya Afan yang judulnya Kepalsuanmu. Kepalsuanku. Aku pernah apa membohongimu? Enggak ya. Salamnya buat karyawan-karyawati yang bekerja di LPPR di Sumeneb. Dolorku ya, dolor-dolor di RRI Sumeneb juga, pokoknya tak doakan sehat-sehat semuanya ya, lancar rezekinya juga ya. Ada Mbak Alfi Dalilah, Mbak Dina Sepadawati, Mas Faisal Warid, Mas Nuril Abdari ya, Patning Ayu Matugas, terima kasih banyak. Oke ya, makasih ya Cak Afif ya. Terus tadi melanjutkan Cak Tommy tadi, ini minta Aku Milikmu Malam Ini. Loh, sek kurang tak scroll. Sinta Gisul. Oke, sudah tercatat ya. Ditunggu lagunya. Oke, makasih. Ada lagi yang mau gabungan? Halo, Goyang Dangdut.
1: Lekor tenan.
0: Gimana
1: kabar nih Ayu?
0: Baik, Bunda, dengan siapa ini?
1: Lulu Ning.
0: Lulu Ning, Lulu gimana kabare?
1: Alhamdulillah, baik Ning.
0: Oke, lagunya apa Ning?
1: Lagunya Evita Mala Ning, Kemanapun ya. Aku Memandang.
0: Kemanapun Aku Memandang?
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Buat yang barusan turun, terus ke semuanya aja nih.
0: Oke.
1: Mas Dore, Manik Ayunya, semoga tambah cantik.
0: Makasih.
1: Jaya di udara. Amin. Lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam yang Lulu, makasih ya. Doa yang sama juga buat yang Lulu sekeluarga. Oke deh, kalau gitu ini sudah banyak ya list-listku alias daftar lagu-laguku di kesempatan sesi pertama kali ini gitu ya. Oke, tak kasih yang pinu-pinu. Ngene ya toh. Yang pinu-pinu di kesempatan siang menjelang sore hari ini.

Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menadu seki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngadepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Update informasi cuaca merapat nang jam 3:30 menit ya Cak Ning. Kepantau gawe cuacane nang Pemuda cerah, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng santenai derek gawe sampean kabeh sing lagi gabungan ya. Tune in nang gelombang analog 96,8 FM. Barek 5:25 AM. Terus yang streamingan nang rri.co.id lan aplikasi RRI Digital ya. Sing turung duwe aplikasi ini RRI langsung di download, diunduh ya to di Play Store maupun App Store. Halo Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut.
2: Kok tenan?
0: Kecilkan dulu, minta tolong volumenya.
2: Tak berkesisan.
0: Ya. Loh kok cek, telinga aku sakit. Ayo, tak matikan apa gimana?
2: Tak kecilkan.
0: Iya, oke. Ada Cak Koles di kawasan Sepanjang. Lagunya apa Cak Koles?
2: Lagunya Cucok Rumpi.
0: Apa?
2: Lagunya Cucok.
0: Cucok apa?
2: Cucok, Cucok Meong.
0: Ano tak lagu iku?
2: Tak ano. Aku request lagune Camelia yang versi koplo nak ane.
0: Camelia, sing versi ni koplo. Engko tak golek no ya.
2: Ini, mereka anak sing seluai tak popo.
0: Kabe siapa salami?
2: Wes kaya kuat, kaya sing rumah no perempat saiki di bandar okay. Benayu. Sampai jam berapa nanding?
0: Sampai jam itu.
2: Oh ya, wes lah.
0: Oke, makasih.
2: Yuk.
0: Makasih ya. Ayo sengarepe gabungan maneh ya. Minta tolong untuk volume radionya bisa dikecilkan ya, karena di saya, bukan di Anda memang ya, di saya itu sangat-sangat menyakitkan. Halo, Goyang Dangdut.
3: Halo, Goyang Dangdut. Leko tenang.
0: Ada piantun Pasuruan yang elak, gimana punya kabar?
3: Alhamdulillah Neng, sehat. Kabar balik gimana nih Ayu?
0: Panges tuh, lagunya apa ini Neng El?
3: Lagunya apa ini ya? Lagunya Roma sama itu loh. Aneh tapi nyata Neng.
0: Judulnya apa sih?
3: Judulnya Aneh Tapi Nyata, dari Roma sama Nurhalima.
0: Oh, enggak tak boleh aneh ya?
3: Iya, tapi kalau enggak ada Bahtera Cinta, Roma sama itu, Neng. Pokoknya Nurhalima itu loh, Neng.
0: Ini pasti gawe piantun Banyuwangi ya. Ngono ta iki konsepe. Oh, laung dirasani lho ya jemunuk jaya iki. Jemunuk jaya pisan iki.
3: Ya iso ngomong aku.
0: Uc. Salamnya gawe sapa?
3: Ya, salamnya buat Neng Siti, Neng Dian, dan semua Neng-Neng yang ada di Madura. Pak Wandi, Pak Mulyono, Pak Parno sekalian Umi, Ibu Suratno bersama Abah, dan kesemuanya.
0: Oke.
3: Dan Neng Ayu, sehat selalu, hati-hati kalau pulang hati-hati. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Monggo. Ayo yang mau gabungan lagi ya. Ini yang sudah chatting saya ada Mas Arif ya, Muhammad Arif Banyuwangi, mau request Peluk Aku, lagunya buat Dinda Elak Seorang. Oke. Terus Maringono Ono Pak Mariono di TA. Ini minta Obati Rinduku versi Divarina Indra. Salami buat Bu Wira, Bu Siti, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titik, dan semua pendengar Pro4 RRI Surabaya. Oke. Terus Maringono wis, gak nak mana sing chatting ya. Kita sapa dulu yang sudah gabungan di kesempatan sore hari ini. Halo.

0: Koyang Dangdut. Lepas ya, kita ke lagu lagi. Ada komposisi ya buat sampean semuanya. Yang sudah di request tadi ada Wika Salim ya, Barek Kopi Pahit.
1: Mbak. Mbak. Mbak.
2: Pesan apa, Mas? Mas. Mas. Mau pesan apa?
3: Kopi pahit aja. Gak usah pakai gula.
2: Kok kopi pahit aja?
3: Soalnya manisnya udah di kamu.

Cak ning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cak ning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, ake sing tercemar polusi. Terus terjadi nih perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliani iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangan nih, diantara nih, memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ono Evita Mala dengan kemanapun memandang, sengwis tak puterno gawe pian kabeh ya. Di kesempatan sore hari ini ya, PR ku masih ada berapa lagi? PR saya ini masih ada 4 lagu lagi ya. Kira-kira iki cukup gak? Nih misal aku nombor telepon mana tekok sampean ya. Bukannya apa-apa, karena aku takut gak keputer seperti itu ya. Engko nek gak keputer aku juga jadi bagaimana begitu. Tapi wis gak apa-apa lah ya, dicoba aja dulu kali ya. Dicoba dulu untuk menerima satu penelpon berikut ini, Koyang Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sampeyan kok masih keren-keren nih kok bos. Sampeyan masih keren-keren kok bos.
1: Apa itu?
0: Ya niku lho apa kok mesti karen-karen?
1: Lah kan jane saya mlebu karen-karen kok eh. Piye to?
0: Ngono ta? Cek tas iso mlebu apa tangi turu iki sawangane?
1: Oke, iso mlebu ket mau kejam telu mau lho. Tes
0: ndal. Ya, lagune apa iki ning Dian?
1: Iya, Valen.
0: Yang apa?
1: Carmila.
0: Carmila via Valen.
1: Iya, betul.
0: Salame gawe sapa?
1: Kanggo kuwabe sing ngrungokno Koyang Dangdut 1 kliru, 4.
0: Heeh.
1: Kanggo ning ayu apa sing ayu dhewe sak 4.
0: Yuhuy.
1: Semoga selalu diberikan menyongmu, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Nek mulai hati-hati, matur suwun. Assalamualaikum.

Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Janing waktune wis merapat nang jam 5 sore ya. Terima kasih banyak sing wis gabungan nang Godang edisi sore hari ini. Insyaallah kita akan jumpa lagi besok. Goyang Dangdut hadir setiap hari mulai jam 3 sampai merapat di jam 5 sore. Ngene ya. Bariki bakal ana lenggang Surabaya ya derek tak kancani sampai kok merapat nang jam 7 bengi. Terus dilanjut koyok biasane ana soto Madura barek ning ane Riangga.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Wayahe woro-woro jam 5 sore bareng aku neng Ayu Arta. Wali Kutha Kediri Finanda Prameswati nyatakno pengelolaan anggaran pendapatan lan belanja daerah utawa APBD kudu berdampak langsung nang masyarakat. Pihake bakal mastekno program lan anggaran dialokasikno gawe kebutuhan prioritas masyarakat, mulai peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, sampai transformasi digital pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Gresik tahun ini memperluas cakupan program Bunda Puspa nang 80 desa kawi percepatan penurunan kemiskinan lan stunting. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ahmad Wasil Fiftahul Rahman nyatakno program iki salah siji upaya penguatan pemberdayaan perempuan sekaligus ningkatno kesejahteraan keluarga. Iku mang darek woro-woro jam 5 sore ya, bareng aku ning Ayu Arta ketemuan manengko nang woro-woro jam 6 sore.

0: are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150 ribu orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
2: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Pendengar RRI yang berbahagia dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah sehingga saat ini kita dapat mendengarkan melalui Radio Republik Indonesia Surabaya dalam keadaan sihah wal afiah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Allah lah zat yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Para pendengar RRI rahimakumullah, kalau ada yang bertanya, kapan habisnya ujian? Kalau sudah meninggal, ujian baru berhenti. Ibarat sekolah, tinggal terima rapot nyun sewu apabila sudah datang ajal atau kematian. Lalu siapakah yang diuji? Yang diuji oleh Allah terutama adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman dibiarkan oleh Allah. Itulah sebabnya Allah menerangkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 2, Allah menyatakan, Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Untuk itu, para pendengar RRI rahimakumullah, hidup ini tidak ada yang tidak punya masalah. Semua orang yang hidup pasti punya masalah. Hanya masalahnya saja yang berbeda-beda. Ada yang diuji anak, ada yang diuji ekonomi, dan ada juga yang diuji kesehatannya. Ketika kita diuji kebaikan, dianggap lulus apabila selalu bersyukur. Dan ketika diuji keburukan, dianggap lulus apabila kita ikhlas dan sabar. Para pendengar RRI rahimakumullah, ternyata sabar itu teorinya gampang, prakteknya susah. Untuk itu marilah kita minta pertolongan kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang sabar. Doa sabar antara lain ada di surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 126. Kita diberi contoh oleh Allah dengan doa, Rabbana afrigh alaina sabara wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran dan seandainya wafat, matikan ya Allah dalam keadaan tetap iman wal Islam. Itulah yang bisa kami sampaikan para pendengar RRI rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang sabar. Saya Dr. Anda Hani'ah dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Mitra Arafah, Wonocolo, Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinash shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

0: Rekening sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital, tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel, lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingi transformasi digital iki sekaligus mengedukasi nang masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Nyandak kabar liane, Wali Kutha Mojokerto Ika Puspitasari ngejak KPASN nang wilayah Hewani nolak lan nglaporno bantuan gratifikasi. Haliki sebagai salah siji komitmen berantas korupsi. Apa maneh haliki iso berpotensi nimbulno konflik kepentingan lan nglanggar hukum. Iku mang derek woro-woro jam 6 sore bareng aku ning Ayu Arta.

Jane sing seneng bal-balan siap-siap yo mergo pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan yang sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambek sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi Jane, jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono entek caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwe seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso baleni kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak donya iki jane. Nah, lah sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Pro Papat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Awak dhewe cek nang Lenggang Surabaya nggih cak ning. Edisi dina Sabtu kalender 6 Juni 2016. Informasi pertama derek nang sore utawa bengi iki terkait barek pemerintah kutha Surabaya mencatatkan capaian perekaman KTP elektronik sakedene 99,8% utawa sekitar 2,247 juta jiwa. Teko total 2,254,680 penduduk wajib KTP elektronik. Nah, capaian tersebut derek menjadi fondasi kuat gawe Surabaya dalam mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital sekaligus memperkuat posisine sebagai salah siji daerah pelopor digitalisasi administrasi kependudukan nang Indonesia. Tekok total sekitar 3,3 juta penduduk kutha Surabaya saakei 2,254,680 jiwa tercatat sebagai wajib KTP elektronik. Pemkot Surabaya nargetno capaian perekaman iki sok nembus 100% nang tahun iki lewat penguatan layanan administrasi kependudukan dadi hingga tingkat kelurahan pada kecamatan iki merata ya. Nah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kutha Surabaya Irfan Wahyu Derajat nyatakno nek dure capaian perekaman KTP elektronik iki dutuna meningkati kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan sing tertib lan terintegrasi. Menurut Irfan, keberhasilan perekaman KTP elektronik iki dadi modal penting dalam pengembangan IKD. Hingga saat ini aktivasi IKD di Surabaya telah mencapai sekitar 32% dari total penduduk wajib KTP elektronik. Nah, IKD iki dadi bagian teko upaya modernisasi birokrasi yang tengah dijalankan oleh Pemkot Surabaya. Lewat aplikasi Kumbang Caning, masyarakat gak iso mengakses KTP elektronik tapi yoga berbagai dokumen kependudukan liyane langsung melalui telepon pintar. Nah, lewat IKD, sakabeh data kependudukan tersimpan dalam satu aplikasi yang dilengkapi QR kode resmi untuk kebutuhan verifikasi identitas. Nah, sistem ini memungkinkan warga mengakses berbagai layanan publik secara lebih cepat, aman, dan efisien. Informasi liyane caning engko tak sampekno ya, gawe sampean kabeh. Nah, iki mang informasi gawe percepatan transformasi digital ya. Tadi ini nek misale sampean kabeh iki kajengi koyo nglakokno aktivasi ngono ya. Komitmen mempercepat transformasi digital iki ya diwujudno lewat perluasan layanan aktivasi IKD nang kantor kelurahan, kecamatan, MPP Siola, SPP Joyoboyo, Nambangan, Taman Cahaya, Pakal, sampai layanan jemput bola pas CFD nang Taman Bungkul. Ngono ya Caning. Nah, Pemkot Surabaya iki yo memperkuat regulasi lewat surat edaran sing diterbitno Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi kepada berbagai instansi termasuk kepolisian, kementerian, dan lembaga di Kota Surabaya.

Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Derek wancine kumandang adan isak dhisik ya gawe wilayah kutha Surabaya lan sak kiwa tengene. Mesisan aku pamit tekok ruang dengare sampean kabeh. Mari iki koyok biasane ana soto Madura sing arepe dodolane ya, barek ning ane Riangga.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

gelar pungli lan dilaksanakno sistem daring sing transparan iso langsung diawasi masyarakat. Pihak yang jaluk kabeh lembaga pendidikan memegang teguh komitmen sing wis tertuang nang fakta integritas kesepakatan.

Nyanda kabar liane Cak Ning terkait barek wali kota Mojokerto Ika Puspitasari ngejak KBAS anang wilayahe wani nolak lan nglaporno bentuk gratifikasi. Haliki sebagai salah siji komitmen berantas korupsi, apa mane haliki sok berpotensi nimbulno konflik kepentingan lan nglanggar hukum. Eko mangan Cak Ning waro-waro jam 7 bengi nadon rimo.

Duro, ana nang dire soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Pro Papat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo

0: Soto Madura nyamanongku daya dada tongkelai perompak RRI Sarbeja. Ketemu boleh bingko caning aneri angga setia bektona Soto Madura sampai deki kol para kol setengah sepuluh ya. Lagu-lagu Madura ya, request-request laguna bisa mulai setia ya. Montro request bisa langsung telepon 546-26 situng otabe bisa lebet WA 0-06-602 situng sanga 6 belu ya Cak Nengki. Ya wes Cak Neng, lagu-lagu saya bade playlist daftar lagu hari bade tak miloh. Kalebun se menang, se to esake terus bede kacong Arya, ya, terus kasta ya laguna, terus keraben sape, sake ate, tak duga ate, nangis ate, tanduk majeng, terus bener-bener judu, setong taresna, ngapote ngampong kamatoana, milereng toana, milereng toa, terus bede roce. Sake ketibi taresna bental pateng ala kadungdung aja kejut duna oreng ya. Terus apa boleh? Raja Esto Odi Peta pantun bedek glowing ya. Terus bede boleh kastah kabudi rep-areben aden ta karep apa? Eden ta keronga terus bede ebudi dikadusta. Terus, banyak lah pokoknya kembang melate ya bada ya. Ya wes, setia, engkau mau ter laguna se request ya. Angka aglu telepon ayo. Soto Madura.
1: Dabadoku,
0: cering.
1: Assalamualaikum, Rikada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cah Hussein.
1: Beres deh.
0: Lumayan, Cah Hussein, alhamdulillah.
1: Kau buru lah pada ketemu Ube Latifah deng. Kau buru dari Madura.
0: Oh iya? Oh
1: iya kok dar lelabet.
0: Oh, lelabet siapa?
1: Aduh tak pipi matai Bengkalan.
0: Oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Muka-muka
1: request lagu deng
0: ya. Oke, okay. Request apa?
1: Aduh Jatengka deng.
0: Cak Atengka, oke.
1: Okay. Iya. Salam agak kuka piring dari A sampai Z.
0: Oke, okay, siap.
2: Sip. Toto Madura nyaman ongku, kena. Tadak tongkel sempang nempro 4 RRI. Tarif aja. Cering. Selamat malam, Ning Ana.
0: Selamat malam, Ning Rahma.
2: Aduh, sama kalau ngeting-ngeting di bagian suara Ning Ana, ada buktau buka.
0: Alhamdulillah, semoga begitu terus ya.
2: Aku boleh mon pas deh ya. Au kalau tahu senin dakin.
0: au.
2: Kok request lagu Ning?
0: Apa lagu nah? Tak temu boleh. Ya kan aku tahu kan requestnya.
2: Bosan ya Ning ya?
0: Enggak, ya kan biasa dulu waktu ala ketelok belum error kayak sekarang ala ketelok terus. Jadi ya aku jadi hafal. Kan seminggu sekali
2: ya, apa-apa. Begitulah aku.
0: Oh iya. Mon kadung suka sama itu ya itu terus itu artinya setia.
2: Iya. Kan aku bukan orang yang pancaroba.
0: Artinya
2: ya teguh dalam pendirian.
0: Oh, asik. Oke. Ya wes, lagu
2: dari salam ini.
0: Ya salam ke wes apa?
2: De siapa ya? Sapu de tungtung ya? De Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki. Mbak Mul, Cak Askum. Bang Kobar. Ning Iin, Ning Kian, Ning Gustia, Ning Siti, Ning Ella. Ning Salama, Umi Latifah, makasih banyak. Semoga tambah cantik.
0: Amin.
2: Ning Lulu, Mama Fikri, Cak Solihin, Cak Hafiz, Mbak Jainal. Mbak Jainal ada teman masuk ya.
0: Iya, dan kadang pada masuk de soto goyang dangdut nak malahan.
2: Iya, anu ro pole tade ya ning ya.
0: Siapa?
2: Endang Ampisilin.
0: Oh iya, kan ya orang aja ya.
2: Tahu,
0: Sibo,
2: masa pun
0: dia.
2: aku kecantol tali potong ah.
0: Iya.
2: Tade kecantol longku ngaran.
0: Tahu, kecantol siapa ya? Aduh. Wes, mare. Halo? Neng? Halo? Neng Rahma?
2: Halo.
0: Oh iya, oke, lanjut.
2: Aduh, lakar lu biasa, sponsor lu bener dok.
0: Iya.
2: Kok seneng kok.
0: Oke, mare.
2: Dan yang nama tarsik langkung ya, Neng.
0: Enki daripada
2: lagu nih yang terseneng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Budina Neng Rahma bede. Sabar ya, Soto Madura.
3: Nyaman angku Neng Ana.
0: Enki nyaman kado.
3: Nyaman Neng Ana.
0: Oh, bisa abi dumang kok kok ya du pereng.
3: Lakarmu pas nyaman sedek deh ya roka di bak ning ane dia
0: ya. Aduh lakar aduh
3: udah maka kabar ning ane
0: alhamdulillah sampean bermen neng
3: alhamdulillah
0: sehat Arya neng lu
3: okay.
0: Oke lu apa lu saya bener sih kamu.
3: Ya lulu nih.
0: Oh lulu. Coko cebi kancan ya. Yolok lulu dah iya ya.
3: Engki. Okay. Request lagu nih.
0: Apa lagu na?
3: Apa ya nih ya?
0: Apa ya?
3: Ratin Robena nih.
0: Ratin Robena.
3: Engki.
0: Oke.
3: Mbak ni ketik ya.
0: Oke, salam ke siapa?
3: Salam nah bagi ayah ki guru torana ni yang bade Kak Husen, bade Ning Rahma, Mbak Latifa, bade Kak Sahib, Kak Solihin, Kak Hafid, Kak Abdul Karim, Mbak Romla, Ning Risma, Ning Aisyah, Cak Kobar, Cak Askum, Cak Toto, lega sekapin ni.
0: Oke.
3: Okay. Malam dia ni ya.
0: Oke, siap.
3: Mojok Mama Fikri.
0: Oh iya.
3: Di Papa Fikri.
0: Salam
3: bahagia ya Ning ya.
0: Alhamdulillah amin.
3: Dan Ning Anana Mada Tambarat Min menyari
0: amin. Amin.
3: Dan tiap lagunya Ning ya.
0: Oke siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Potar kelu lagunya Caning. Cuman kaman Caning Pola nang kok dan apa deki beli pole pakune soto maturanya manongku tak iya cring
4: bede tina bede tero akile
5: bede bede na bede tina bede
4: salah le bede Tina bede
5: bede Tina bede
4: le cocok Arya yang meturang ku mendek le coba le sekali lagi le
5: bede Tina bede
4: le rati

Madura. Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto, kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga. Soto Soto Madura tadak tongkel taya. Epro 4 RRI Serbeja.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Soto Madura nyamanongku daya dadah tong kelai perompa RRI Sarbaja. Yuk Cak Neng lanjut request ah. Terima bingko ya langsung bayi telepon 546-296 situng otaba bisa lebet 0-96-02 situng sangat 6 belu. Soto Madura.
2: Soto Madura nyamanongku daya
1: cering. Neng Latifah.
2: Aduh Neng Ane.
1: Harapan Neng Latifah.
2: Mantep kongku. Kau ketemu Bicak Husin kok pas deket ke Neng Ane tang laki almarhum.
1: Oh. Kok bisa ada iya?
2: Untung kau lo pingsan Neng Ane.
1: Kenapa kok gitu?
2: Teki rajin aja lo persis orang.
1: Oh iya teki karlakar Cak Husin jia.
2: Kau Neng Ane mantep. Tapi kok udah iya, kok lemari mantep banget lah orang udah iya lah.
1: Aduh. Bude
2: salam dari Bajainal. Pola bisa masuk deki, salam dek cekan saya coba saya meturun.
1: Oh iya, oke.
2: Okay. Soto apa nih ngana?
1: Soto tahu.
2: Yo, takok soto dari Neng Rahma kini nona jonjong kolonde.
1: Apa? Kelepain kok. Soto apa dia?
2: Tahu deh kebetering sengan kocang buang.
1: Ya Allah. Ya. Oke. Okay.
2: Yang kok request lagu Ping Anak.
1: Hah?
2: Ping Anak.
1: Ping Anak?
2: Yut.
1: Aduh, aku kok baru dengar ini. Bing Anak.
2: Ledu, banyakan tuh dia Ping Anak.
1: Bill apa Bing?
2: Bing
1: anak, anak. Oh, Bing anak. Duh. Oh, mak tak ada. Si.
2: Ada. Bila mau nade, beri dar gandul abis lo pete.
1: Iya. Siapa sih nyanyi Bing anak dia?
2: Tak buat yang.
1: Oh, Bing anak ya beda, je beda.
2: Iya beda. Jangan aku kasih sosok lau nang.
1: Bada.
2: Ya. Salam dek neng dia neng Ella neng Kustia neng Sutira neng Simer Bang Hafid Bang Solihin Telosor Caskum Caskum ayo aku mari melepu Caskum aku betul Cak Hosen mau. Mantap yo.
1: Mantap.
2: Salam mong ning ana mon mole teng ateng siap olah siap keluarga.
1: Oke. Okay.
2: Antan lancar cike cewakin dari belakang si belakang ni dan tayo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Selanjutnya beda sapar ya. Yo, Soto Madura. Halo? Duh. Ya Allah, lo nyambung kado. Duh, beremer ya. Aduh. Si. Halo Soto Madura.
3: Soto Madura nyamanong kutaya.
1: Jering.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Jainal ya Ria?
3: Benir Cak Umar.
1: Oh situng suaranya agak mirip. Oke Cak Umar. Ya apa beremak kabra?
3: Alhamdulillah. Cecep ding, dia ada kabar.
1: Alhamdulillah, saya Cak Omar.
3: Amin.
1: Malar
3: mantur pada saya, kapi, sekeluarga.
1: Engki, amin. Depada doanya, ya. Oke. Cak Omar mau dengerin lagu apa, Cak Omar?
3: Lagu na terong ini yang dal gandul.
1: Oh, dal gandul. Oke.
3: Okay. Terus original men beda.
1: Iya, beda. Oke. Okay. Salam ke bayi siapa?
3: Ya salam masih pertama. Si pertama ibu ke kakek.
1: Mular
3: mater sekeluarga bareng sehat kabar.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Saki puru ning radi pada ya.
1: Engki.
3: Iya salam selamat malam deh ya. Iban sekap pina sekele mulai hi pertama. Sampai ada ki kalau sebab loy dan tiah.
1: Oke. Siap. Oke.
3: Jepitnya selamat bertugas.
1: Oke, siap. Matur sekelangkong.
3: Sekelangkong di Padang.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bude Sapar ya.
4: Soto matur lakar siyan poskra.
1: Oh, Cah Hafidz.
4: Apa kabar Anang?
1: Alhamdulillah sae. Sampian beremak kabar?
4: Alhamdulillah pada beres.
1: Alhamdulillah.
4: Pada jember.
1: Amin. Jember itu artinya apa? Lebar.
4: Nah, maksudnya jember itu gimana ya? Bukan lebar dengan anak.
1: Apa dong?
4: Pada beres jember tenang tuh keluarga itu.
1: Oh iya oke. Cahafiz pantun ya. Dong.
4: Pantun dengan anak. Insyaallah siap. Pantun pembuka segera ibu caki.
1: Oke siap.
4: Ke pasar atum ning ana karo ning ina. Ke musola ning ana apang kibang abes. Alhamdulillah ning ana tapangki pole ning ana pon pada bere.
1: Cakep.
4: Pada pinter kanca ngala kondur. Entar acelen kanca tepa are kami. Soto matura taretan lakarla lebur. Apa si acual kanca seratin mani.
1: Azik. Cah Hafidz itu kalau bikin pantun tuh langsung spontan apa pakai ditulis dulu Cah Hafidz?
4: Enggak, langsung ini baru sekarang ini.
1: Oh hebat lo, luar biasa lo. Aduh. Langsung kayak gitu. Oh iya, Cah Hafidz pengen dengerin lagu apa?
4: Lagu apa ya? Tapi mau semilian kok nih Nana.
1: Aduh.
4: Sate matura dari Yusi Onus ya?
1: Coba ya, aku lihat ya.
4: Aku lihat dulu ya.
1: Oh iya kayaknya.
4: Oh pada ya.
1: Betul. Oke, betul. Nah? Ya betul.
4: Betul. Kan setiki musim sate nih.
1: Oh iya.
4: Pergi bade karen nih.
1: Bade kian.
4: Oleh banyak.
1: Alhamdulillah mau oleh banyak Cah Hosen. Cah Hosen Cah Hafidz oleh berempa.
4: Setiki nih setengah kilo langsung bade.
1: Sape apa embe?
4: Stimbe.
1: Nyaman. Iya.
4: Perasaan nih. Salam-salam. Si pertama begini Ana. Sehat salam keluarga.
1: Amin.
4: Jogenan pada Ning Latifa. Bercak Umar Ning Rahma Cak Husen. Mari masuk Ning Rahma.
1: Mari Bica Husen.
4: Oh, yo, pore.
1: Cepet itu, gercep.
4: Gercep ya. Oke, lanjut. Bede boleh Cak Solihin. Bede Hamida. Bede Mama Fikri. Bede Ning Lulu. Ning Salama. Abaja Inal. Cukenan Taskum. Abah masih tahu Mihadi. Sedaja. Tanpa terkecuali salam kompak. Terakhir pantun boleh nih Ana.
1: Cakep, apa ini ayo.
4: Salam, terakhir pantun boleh lagi.
1: Si.
4: Ngalak gangkong nih Ana. Ngangkui jalana. Ngalak pele nih Ana. Apa are sato. Sekalangkong ning ana atas respon na Tapang kipo lening ana ilain doktor.
1: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes caning ngepotor gelu ya lagune bede telo caning sate madura bede ping anak bede dul dal gandul ya. Cuman kaman ya pak kune dina bae caning. Eso to madura nyamanong ku ta ya.

Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Madura. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cak ning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Madura, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Madura sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura, ngliwati jembatan Suramadu.

Soto Madura nyamanong ku tayat ada tongkelai perompak RRI Sarbaja. Boleh boleh bingko Caning, ayo marah langsung request lagunya ya habis ini Caning. Masih bersama saya Neng Ana Riangga Caning. Masih ada lagu satu lagi yang tadi belum diputar, ada Sate Madura, Caman Kaman.

0: Manungku ta ya, ta ada tong kelai perompak RRI Sarbaja. Yuk caning langsung yuk egasken yuk. Sapa sih tero gabungan request lagu maturena dina ya caning ya. Yuk bisa yang kagelu telepon nah. Soto matura.
1: Soto matura nyamanungku ta ya celing-celing-celing. Ibu dening perompak ada tong kelai boleh.
0: Asik, cahose. Cahosen boleh, casolingin. Aduh. Kata
1: aku pakai hati mau nembak dia je.
0: Enggak kamu toh tadi aku juga keliru ke Cak Hafidz tadi. Sama, mulutku ini lagi antara otak sama mulut keluarnya beda. Yang di pikiran siapa yang keluar siapa gitu.
1: Kabar saya ki.
0: Alhamdulillah saya.
1: Ini cara kanang kok ya kah.
0: Cak Solihin, apa lagu nak?
1: Laguna, nah apa thank you? Aduh lepe lah. Nah ni ngana pas sebut kahu senado lepe kok.
0: Aduh.
1: Amain Ibu Di. Amain Ibu Di ya.
0: Coba.
1: Amain Ibu Di tahu le.
0: Amain Budi.
1: Bede.
0: Bede.
1: Okey ni kan. Okey, salam pada Ning Rahma, Cak Hussein, Apit, Sohib, Mas Ali, Ning Tumerah, Ning Dian, Ning Ii, Ning Gustia, Ning Sitimer, Cak Skum, dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Okey, siap.
1: Di kaki Ning Ane, semoga tetap sehat di keluarga, matur ke Kelampung atas waktunya. Ki ngereng, sung pamit. Assalamualaikum.
0: Dlosor. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 546 pole, saya gabung. Gantong kok caning. Dari tadi pagi kegiatannya ya. Oke, Soto Matura.
2: Halo.
0: Halo.
2: Yang mana ungu tadi ya?
0: Ano. Depannya huruf S. Aduh, kelupain kok.
2: Cak Sohib,
0: iya betul.
2: Alhamdulillah. Bisa masuk engkau ni, Ngana.
0: Alhamdulillah, Abid tak masuk ya.
2: Tidak bisa, teretan. Tidak bisa masuk.
0: Iya, setia bisa, Alhamdulillah.
2: Ya, pokok mesin situ, seket kilo.
0: Wow, pas betulan aku basak banyak ini ya, buah-buah.
2: Alhamdulillah. Ya, tapi 2 kilo. Banget 10 kilo. Kerupuk 4 kilo ya.
0: Oke, siap. Kerupuk 4 kilo berapa banyak itu kerupuk itu kan ringan ya.
2: Iya, anu kok. Kok abok-abok pegel dia abah anak nak taman masuk riang dia.
0: Oh, iya oke, siap. Iya. Boleh.
2: Ya kan kerjaan teretan ya?
0: Iya, tahu kok.
2: Ya, siap.
0: Salah.
2: Kok terus ngemit lagu ngemit mantan Mbak Ana? Ngemit mantan lagu dah, Mbak.
0: Ngemis mantan?
2: Ngemit.
0: Ngemit, oh. Ngemit.
2: Iya, ngemit mantan, Mbak. Ya, berkira kerisma je lagu je, Mbak. Yang punya pacar grup RRI. Mak kena berdua dari gunung.
0: Mak tak ada ya ngemet mantan.
2: Ngemet ada ya.
0: Ingat ke mantan. Beda. Si bentar. Dulu. Bentar. Ngemet.
2: Oke.
0: Oh iya beda.
2: Alhamdulillah. Jangan kau setia manusia itu sekejap kilo, Pak.
0: Siap.
2: Sambil ngemit mantan.
0: Ngemit, iya. Oke, okay, siap.
2: Di dalam salam, Pak. Bada Lulu. Bila. Bada Cak Hussein. Ya, pokoknya bada sekejap kilo, saya kena sebut. Mereka bisa bawa, Pak.
0: Oke, okay, siap. Bada
2: Surabaya Mutura. Bada salam singkat dari Bang Sohib.
0: Oke, okay, siap.
2: Mbak Ana muter pada laris teretan ya, Sutun ya.
0: Okey, siap.
2: Laris manis. Tajung kipul duitnya ngumpul.
0: Asik. Mantap.
2: Ya, assalamualaikum, Dereka.
0: Waalaikumsalam, Cak Sohib. Oke, di sebelahnya Cak Sohib ada Cak Askum.
3: Soto Madura. Nyamanungku. Jering jering jering jering.
0: Jering jering jering jering.
3: Adol Radin. Manis. Tor kalem. Ya jual makannya manungku. Soto Madura. Asli dari mana ya?
0: Dari
3: asli dari Madura.
0: Dari mana? Iyalah, anggap dah iya baiklah. Ada.
3: Minta bisa ngocok neng gue kum. Minta usah tahu saja nyak lanceng lanceng. Kiki klero kaki.
0: Acaca tibi, eo melo mel tibi, be.
3: Lagunya pada di mana? Biasa pada di mana? Saya pada apa? Lagunya saya pada
0: playlist
3: pada apa?
0: Playlist.
3: Apa?
0: Playlist.
3: Abek anu kok beku pakul na sebeda pe apa ini anu
0: apa
3: beda juga ngejak lagu ni beda apa nyaman ku abeku pakul na
0: playlist aboh palang
3: ngejak ke ulah kita sohib apa sih beda apa sih kocak Askum ya, pelilit apa-apa ini. Kenapa tak sohib ya? Abi tak masuk ya, nah. Tak sohib.
0: Iya,
3: Abi. Dia tengah bubu. Dia tengah bubu, kibore, semak, pelatuk ini. Kancan di sebuah
0: ini.
3: Kalau sancangan kum, dia datang. Dari nyaman kancan ini. Soto ajam tapi, ini soto metu, soto ajam. Tangkannya satu aja. Engkau minta lagu anu dengan ya?
0: Apa?
3: Lagu apa pun sih berian dia. Kerapan sapi pun ya?
0: Oke siap.
3: Daging sih aku daging anu ya.
0: Nganjo daging meleng kok bener daging kurban. Dak pareng itu dak boleh.
3: Engkau kibanya daging anu, daging apa?
0: Kurban.
3: Daging, banyak kan yang besar. Nah, kibanya apa juga daging bagi kau orang kalah beri engkau. Salama
0: kibanya siapa?
3: Siapa boleh masukan dengan anu?
0: Banyak
3: banyak masuk.
0: Waduh.
3: Kibanya sengiran sengiran kau kelaya. Ya. Matulsek langkong.
0: Thank you.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya weh caneng ya poter kelui lagunya ya caneng ya. Bola nambah ada telok lah ya. Weh oke. Andai tak berpisah amain budi aja. Versi Madura nih. Oke langsung yuk.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ana dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

Mulane, karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ana tanah Madura. Tradisi iki ana merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa salaga sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawai. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Soto Madura nyamanongku taye tadi tong kelai perumpa RRI Surabaya. Yuk langsung ya angkat telepon. Nah, Soto Madura.
2: Soto Madura. Nyamanongku.
1: Nyamanongku. Sera neka.
2: Sergi.
1: Aduh.
2: Eh, mondak gula panjenengan.
1: Oh, neng Siti. Mondak iya suara na. Ki buru ya Pak Alos dari soft spoken ada.
2: Neng Siti Vera.
1: Oh, neng Mama Fikri.
2: Nah, lah kelero pole gelas sih. Gelas itu kelero makan kelero.
1: Duh sabar ya.
2: Oke, leres. Leres, Mama Fikri.
1: Oh, loh kok sekilas kayak suaranya neng Siti lagi sih?
2: Oh, ala.
1: Oh, ala. Ya Allah. Ya, ya, ya, ya. Oke, Mama Fikri. Mau request apa?
2: Request lagu Pesa Pate.
1: Hah?
2: Pesa Pate.
1: Pesa Pate. Maut memisahkan ini. Oke.
2: Panci.
1: Bede.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Selamat malam lagi. Cak Askom, Cak Kobar, Cak Ali. Cak Husen, Neng Rahma, Neng Ella, Neng Kustia, Neng Dian, Neng Iin. Selamat Mbak Lu. Bang Hafid, Bang Sohib. Terus selama Kandul Karim Bek kaget sejena.
1: Oke.
2: Salam komat persahabatan spesial yang punya mendambat. Lagi ngapain? Dan dimana? Sama siapa? Bek nengana matar sekelangkong menepi pleman tengah terlagu nih yang tersiu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selain lah. Ongkuan kok ngantuk Cak Ning. Duh, sepura naka. Ngantuk sekali saya ini Cak Ning. Ya Allah, kenapa kok bisa ngantuk sekali ini? Oh iya, mau ngantuk deh ya, kalakar nyaman ngenom kopi ya Cak Ning ya. Nyaman ngenom kopi ya, ngenom panas deh kopi. Aduh. Ya wes. Saya lainnya setelah telepon bisa telepon ya 546-26 situng. Otaba bisa lebat 0-6-02 situng sangat 6 belu. Soto Madura.
2: Nyaman nongku.
1: Celing.
2: Saya dengan Ana.
1: Saya, Ning Risma.
2: Aisyah.
1: Oh Aisyah, aduh kok mak klerong kok.
2: Thank you.
1: Ning Aisyah.
2: Thank you, terang ada soto.
1: Iya, berapa mangkok?
2: Ano, Ning du mangkok.
1: Du mangkok, oke.
2: Thank you, tau rekos lagu.
1: Lagu apa?
2: Tau perengaki nang. Sampai ada air soto.
1: Iya, betul.
2: Lagu nang. Ano. Moseng terus paling akhirnya ada Risma seorang Cak Sohib. Bagaimana saya moseng dengan
1: apa?
2: Gedang moseng juga lah.
1: Gedang moseng?
2: Enki.
1: Oh, sebentar. Oh iya bada.
2: Oh bada. Salam ada tak setia jana.
1: Oke.
2: Neng sebada neng sorbaju sarang neng matura. Setia jana salam bareng aki.
1: Oke siap.
2: Dan neng ada nama tersekelangkong lagu sentosan.
1: Enki depada.
2: Risma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk saya lainnya yuk boleh yuk. Soto Madura.
3: Soto Madura. Lakmanong kunengana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: dan apa kabar pon dengan seratin sayangku?
1: Alhamdulillah saya Cak Irsat.
3: Alhamdulillah dengan demak keluarga dengan setuju keluarga dengan
1: Alhamdulillah saya Cak Irsat.
3: Alhamdulillah demen kemarau dengan celup dengan
1: Oh celup sekali.
3: Kini kena padan dengan
1: Wong panas kayak gini.
3: Paling nyaman panas-panas jane kena nginum es jus bukan dengan
1: Iya. Mono kok nginum air es bae lah seneng kok.
3: Iya, dengan nyaman dengan
1: Mon panas minum senes manis tambah aus tambah arjeng.
3: Ungguan agar dengan tambah arjeng enak.
1: Iya enakan air putih tapi dingin itu tidak apa-apa itu seger itu.
3: Iya betul betul lah kan dengan Enak teronyo rekod lagu dengan
1: Iya lagu apa?
3: Mana Nabi bodoh. Lagu na almarhum jatim anam ta mun bade belok kleru le nesta nesta na nesta na nasib bula neko taras na bula se soce pek tada arte na oh nesta na nesta na do neko nyanyi ne neka
1: nispana nispana
3: nesta na enki
1: nispana ate
3: Engki ngana ngana.
1: Oke, okay, ya mari siapa kiping kok. Halo. Halo Ning Asia.
4: Assalamualaikum Ning Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berma kabar? Alhamdulillah sae.
4: Anengana, aku minta lagu.
1: Lagu apa?
4: Minta lagu Buka Kodung.
1: Hah?
4: Buka Kodung.
1: Buka Kodung. Oke. Salam ke siapa? Betok aduh.
3: Endap salam anengana. Jadi berturun Tidak neng Aisyah Neng Nisma Kasohim Ika Sohim Kasolehen Mama Fikri Mama Latifah Neng Ifa Juga Neng Ela Neng Siti Bapak di Bangkobar Neng Lulu Jauh sen neng rahmat terus bade saat kong bade pak bandi cak toto ni in neng dia neng in dua-duanya pokok dah sudah cepai neng ana sekiru sepun on suara neng ana
1: oke siap
3: dua neng ana nang mantap pengin berselamat neng cong umur Banyak cekinan Barangnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Menterja pada tanah suci Mekah Al-Makramah tahun depan dengan
1: Amin amin Amin amin ya Rabbal Alamin
3: Untuk tebah bahagia Di keluarga tercinta dengan
1: Engki Matur sekelangkong
3: Engki dan dengan Matur sekelangkong atas baktana Menuju telah lopet Kak Isan yang semua redaya dengan
1: Oke siap
3: Engki dan dengan anak yuk Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke okay. Potor kluy lagu nih caning ya Mare kelompok Mare kelompok bingko Lagu-lagu nah setia Langsung ngegas

kulit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh bendino ana kedadian pembunuhan.

شكرا. يلا شكرا. يلا. انت بي

0: Manongku tak ya, tak ada tongkelai perumpa RRI serba aja. Langsung bede telepon WA, bede Cak Afif dari Sumenep. Halo, selamat malam, Soto Matura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soto Matura nyaman ongku, tak ya.
0: Oh iya, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaku sekali Anda. Kayak robot. Halo, Cak Afif.
1: Iya, iya, halo, halo.
0: Cafif, mau dengerin lagu apa nih, Cafif?
1: Gei Bintang.
0: Gei Bintang, oke. Salamnya?
1: Salamnya buat Kak Salama sama Kak Ella aja.
0: Oh, siap, terima kasih.
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oke, selanjutnya. Siapa boleh? Oh, Bederian nih. Soto Matura.
2: Soto Matura. Dari Bapak Mokit.
0: Bapak Mokit, mau dengerin lagu apa Bapak Mokit?
2: Melate.
0: Hah? Melate. Melate.
2: Ro'om Melate.
0: Ro'om Melate.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Solehin, Bibi, Hafid, Tohid, semuanya. Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Mbak Ananya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Mokit ya. Oh, aku baru tahu ini dengar nama Cak Mokit ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Biar masih ada kesempatannya nih buat Cak Ning yang mau apa namanya? Request lagu ya, lagu Madura. Oke, di Soto Madura. Oke, nih satu telepon lagi. Soto Matura.
3: Soto Matura nyaman nungku tak ye.
0: Engki, tak iya.
3: Cling. Sugeng dalu. Layang neng gendeng aja melu.
0: Cakep.
3: Iya. Neng, apa kabar neng?
0: Alhamdulillah, sae.
3: Siapa kok?
0: Aba Zainal.
3: Yaduh, saya tak bisa melebu, kalau saya ambil masalah.
0: Ya Allah.
3: Ya wes alhamdulillah bisa masuk. Terima kasih untuk semuanya juga waktunya.
0: Oke. Okay. Neng. Engki.
3: Soro kede jentar ke taman.
0: Cakep.
3: Nyari cengkel sabo etabi. Soto Matura lakar nyaman. Tambah boleh saya jual rat.
0: Asik.
3: Laris.
0: Oke.
3: Okay. Soro kedeje ning ala topa.
0: Cakep.
3: Kita lena kala serajil. Soto Matura nang pro empat. Elai nelo kira berdening.
0: Asik. Engki cak. Oke. Okay. Ya wes lagunya mau request apa cak Zainal? Abah Zainal.
3: Aku terpengen terus tenang tonggoku dewe iki kari.
0: Oke.
3: Okay. Ya wis. Berhubung keri-keri masuke malah lain melu waktu ya.
0: Iya.
3: Yeah. Salamnya. Untuk Bang Kobar ya. Bang Kobar, Hudenafon Munir. Juga

Cak ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, jane saiki wayahe dhewe mlebu nang acara selanjutnya yaiku wayang kulit semalam suntuk caning lakone Wasi Jaladara Jolodoro ya mbare dalangi Ki Anom Suroto caning. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken lan selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi besok caning ya. Wassalamualaikum, salam budaya.

Gottopi Tolmo. Anenggih nagari pundito kang kahe kwati dosa purwo. Dosa iku marang sawiji hadri niwih dosa 10 purwo wiwitan. Sanadyan to kathah titahing jawata ingkang kahungkulan ngakoso sinangga ing Pratiwi. Kinabiting samudra kathah ingkang samenyuwanggana raras. Nanging tatan kadinegari ingkang kinupit ing mangke. Pundito nagari satunggal darabya nama sadasa. Ika Tama Panboya Muhung nagari ing Mandura. Pinaryo kangge pambukaning kondo tuhwangu padya negari satus tanantuk kekalih sewutan jangkep sadasa. Dasar nagara panjang marang apunjung pasir ukir loh jinawi gemahari Pahkarto Turaharjo. Jarwanyo kang mangkono panjang doa pucapani punjung luhur kawibawani pasir samudra ukir gunung. Tuhun garing kuraken pagunungan ngiringaken benawi mengenaken pasawahan ngayunaken bandaran gede. Loh tulus kang saroti nandur dadi jinawi murahing kang saroti nuku gemah kateng poro jalmo ngamong coinggeng samyawis melebeting brojo. Katingal jejel apepet haben cukit pung taritis papan wiara katingal rupa injawit saking raharjaning negari. Peripah tondola kuning poro dagang layar nang kudo kang samnyelemin tiris yang tanah piratri. Dari diri datan wonton kendati lapetan wonton sang sayaning dedalan. Karto tondo kaulo padusunan samnyohayem tentermati ni mungkul pangulang ketanen. Piti wintan wonton sinan sangan wanci hawa naglaring pangunan suru pengar kowang sulma.

datan ono tarani kandang nganggo pulang lawang kita anjing lapetan wonten dur silo judi Raharja tepihing paramuka para mantri bupati samya kuntap kautamani Dipyo Wirutama tansah njunjunge dening praja lawan luring sang nata. Dasar nagari Mandura gedhe obore padhang jagate dhuwur kukusi adoh marang kuncarane tur kasusruh ing manca praja. Datan mitungaken negari kanan kiri ingkang samya sumuyut sanadyan tanah sabrang kathah ingkang samya sumawita. Tan linawan bondo yudha hamung kayungyun puyaning kautaman. Pendhang tromongso samya pasok bulu bekti kang wujude glondong pengareng-areng. Peni peni raja peni guru bakal guru dadi ngaturaken putri tandha lintuning sih katresnan. Unang dinucap nuju juding sanoto ingkang hangrenggani projo wus ono pilahani dewi-dewi yen kedek paraguso buto reksokso bandi tepuk warap dewa wisik menawa ratu unang aja juluk aja juluk sanoto prabu basu dewa Nalindra ingkang sampun lalu yuswa Turta dadi watak tanwita dharmohita sarohita samohita lirik Karemlah kapanditan remlah pangadilan sengsemlah kaprajulitan marah sudire ing tata krami Narindra guna hinga guna tanyendak gunaning jalmi luhur datan ngungkul-ngkuli handap tan kasuring sesami Lala betaning sanoto paring sandang kongkau dan aweh pangan wong kaluwen tulung teken wong kalunyon malu yake wong sakit minarya suko sagung kangarandang prihatin. Sarto ngasto somo bido dono dendo. Lampaing pangadilan nindakaken dono siasat lirih datan nambau kabine jer wis leres kapi dono datan mawi wikih ringa-ringa sanadyan to santono miyang warga pinatrapan ing pamisisa Narindra Berbudi bawa leksana lirih Berbudi angganjar ngulo wisuda bawa leksana apa ingkang kadhawake datan kengingun catetep lampahan Lamun to kinunggu ngluhuring sang nata lan wiaring jajan kaya saratri datan wonten pedhot pinunggel kang amruweng kawisinigek. Nuju hari sumemane sang nata miyos sinuwaka aning setinggil benaturata. Lenggah dampar denta pinalipit ing kancana pinating nawerna kagelaran permadani. Sinebaran sari-sari gilondowi tulis acepat kasturi Kahaya poro parekan kang ambil lupo coro noto Bebek mas mintok mas banyak dalang sawung galing harta wali kokacu mas Dibang dueng kang sarwarupni Katinggal sanoto kinebutan lar badak kanan tanah pikir ingko ngas ngambar gandaning sangkat penganti operateng panguraan Sirno kamanung sane cedondro panyayah botor indro ngijewantah kahayap poro widodari Berap sidem permanem Tanono banek walang salisi kegodongan datan ubah marutotan lemampah mong lamat lamat kapiarso Suaraning pratungguh ngrangin binarung pangli ing waranggono kang anyut anyut kasambet ojengku kilo kang mencok ing waringin
Lan kapiara sosmarani abdi kriya gemblak pandi kendi ngemasan hanambut karyane sowang-sowang pating calang kering imbal ganti liriman yoroku. Ora dadi saur malah dadi hasil semen jeruning pasiwakan. Sopoto ingkang keparang marak ing arasanata nenggih menika tawanane. Warangkaning negari Mandura kekasih Sang Reki Wanawati Sora Gupita. Ing jawiyandher malabar piswaning para Narapraja. Samya sumadhan dhateng pangandikaning Sang Nata Prabu Basudewa. Katalika wau deringan tosimbal pangandikan Prabu Basudewa kelawan Sang Warangkaning Praja. Katungkuk dering jawi katingal praptanipun ingkang rayi. Nalindering kumbina Prabu Bismaka ya Sang Hariya Prabu Rukma. Ingkang sarimbit kelawan ingkang rayi nalindering lisan pura Prabu Setyajid ya Prabu Kurasena. Miyak perwadi ingkang samya sipa daya-daya minggah mering stinggil. Kadgodo ingkang lisan Prabu Basudewa giya hangacarani dhateng rawuhipun ingkang rayi. Komangkon wijiling pangandika ingkang dereng kawiyosing lesan.

0: Yayi.
1: Nuwun kula wonten dawuh Koko Prabu. Paduka sarimbit aja daya-daya kundur dhisik ngentenana sakbaline putramu si Kakrasana Narayana lara ireng. Kula nuwun inggih ngestuaken dawuh. Patih Sora Gupita kawulane nen wonten timbalan iki kali dawuh sinuwun. Aja wedi kangelan. Dawuhna marang para Narakarya ing Mandura. Sapa kang mok percaya mangsa bodho, kinen ngupaya marang Gustimu Kanoman Kakrasana Narayana lara ireng. Wanti-wanti dawuhku aja nganti bali kongkonanmu yen durung nderekake putraku Kakrasana Nalara Nuwansi lara ireng. Kawulane nek luringi boten langkung dhateng Sendika Ngestu agen dawuh. Daya-daya kengabdi nyuwun pamit wadal pasuwanan. Ngiras pantes mbubarna Purwadya kang padha anggantung sebo. Pun kak jeneng ingsun bakal manjing jroning kraton. Yayi. Yayi Prabu Bismoko, Yayi Prabu Ugrasena ayo ingkang tak kanthi manjing Sanggar Pamujan. Nyuwun marang Dyat Kang Maha Agung muga lebda ing karya utusan kanggo bakal ngupaya marang keponakanmu. Kula nuwun inggih Koko Prabu mboten langkung sawi kula dherekaken. Nuri monggo Koko Prabu kula dherekaken. Wis purna pangandikaning Sang Prabu Basudewa. Sabdo Brahmana Raja sabdo pangandika Brahmana Pandita Raja Ratu. Pengendikaning nata datan kena wulawali Pindhawe Kresna tumetes ing patra sita tangkena dene cami. Sang Naparsa kunduraken dhateng tetak saking palenggan ngapit gampan kencana. Rek regetek ingkang ngadhep anghormati dhateng jengkaring Sang Katong. Tumapak ing padha datan alisir saking ugering wewaton.

Hanenge menika to warnane. Prameswari Nata kekalih kang samya lenggah. Engkang mung nggawe ngarsane nggih menika to Dewi Rohini. Ya Dewi Rohini. Sulistyaning warna prasasat angungkul endahing Bathari Suprabo. Wonten ing wingking sasila Dewi Badra ini muji wating wicara ngungkuli dhateng Bathari Wilutama. Sanadyan tawo selalu yuswa parandili maksih ketingata bete ndaing warna dasar salira jenara benglekeris mestaka sedheng amaisan rikma cemeng kembang bagung ketep atap lirtina tawati adi sinomya mitis paranjarah palarapan yelo cendani karnos dengan jamur kuping pilingan hana pak palu sogoan kaya pinatut idup itu mengeng tawang imbo nanggal pisan kesambungan bayu kaya pinulas netron jahe talindri pangarasan ramping wangi nyangkal putung pasulir pinatut gronong rungih lati nyemanggis karengat wajo petarin tip lirtir totu metes jonggos dengan ngelunggadung gadung dodo wijang pamidang anehan raju mas pambayun hangin nyudin topo bayu katun ngarancang astaling liwa gading dari jini mucuk tanjung lambung hanawan kemi cedek mungal pocong seduri pinatut pupu hamuk kang gangsir jajeng kulir jubu manik garis lurus turut amrit kempol kiala ngemana kencet lenggang moyo moyo tunggak bunder lir jinongko telapaan ngamparan gading dari jitur jejempol koyo sirah sarpo yen mesem pahit madu pinas diko lamun cinondro basan kurang condro luweh warno ora montro-montro titah yayah widodari ngejawantah sang ratu Rohini kagarwa Prabu Basudewa peputra sajuga nenggih Raden Kakarasana wondene Dewi Badra ini kagarwa dening sang nata peputra sajuga nenggih Dewi Lara Ireng wondene sang Narayana atmajaning sawargi Dewi Ngaki ya Dewi Indra anglairaken sang Narayana sedha kunduran mila wiwit bebayi sang Narayana sinesepan kelawan Dewi Rohini nganti kondange kakathah lamun Dewi Rohini kagungan putra gondang kasih sawetawis nggih sang ratu nenggo kundri puning ngeroko sinambi amir sang kebiakaning para bedhaya srimpi rampunging beksa suwu ing gendhing mireng tengara kunduring sang katong sigra sang Prameswari gupuh-gupuh hamapak dhateng kundri puning kang ngeroko

0: Kula nuwun-nuwun sakuntur paduka ingkang sinuwun. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sandhaping pepadha.
1: Ratu, wis ndak tampa banget penerimaning pun kakang sira ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nama.
0: Kacadhong ing tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados cimet paripih. Sinuwuning kumbina Samiraharja.
1: Kula nuwun inggih Kang Mbok Ratu dhateng kapundi perbakinipun Kang Mbok Ratu sungkem kula katur Kang Mbok.
0: Sinuwun sanget anggen kula nampi dawah sami-sami. Sinuwuning lisan pura Samiraharja.
1: Inggih Kang Mbok. Sampun kula tampi paring perbakinipun Kang Mbok. Bekti kula katur Kang Mbok.
0: Sangat angin kawula nampi sinuwun.
1: Kula nuwun adyan kula mboten kantun sinuwun ngaturaken pangabekti mugi kunjuk.
2: Ya wis tak tampa yayi. Badra ini ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nono badra ini.
1: Nuwun inggih sangat angin kawula mundi sinuwun sarimbit Samiraharja. Kang Mbok nuwun inggih dhateng kapundi.
2: Inggih Kang Mbok Waruju dhateng kapundi.
0: Toyo-toyo kula nungsung pawartos nuwun. Kados pundi Kang Putra Kakrasana Narayana dalah lara wireng menapa sampun katingal wangsul dhateng praja.
2: Ratu, ratu. Pun kakang ora maido. Sepiro gedening sungkawaning atimu mrihatinake marang murcaning atmajamu katelune pisan nganti tasawang gagangake ngawakmu nglayung ragamu sebab nggonmu mikir karo anak-anakmu yo ra jeneng aneh ratu kaya ngopo mendaling pikir nadyan pun kakang uga ngrasakake iki maupun kakang wis ndawuhake marang pati soro gupito ndak dawi ngupaya marang atmajamu katuluni pisan sabab katemben waik pendopo katedaan pekulu narado soko ing Suraloyo Kang Wigati kautus marang pekulun manik moyo kinen munggah meringkai wangan atmajamu si Kakrasana bakal dadi balaning dewa dijago aki kinen merenggulangi mungsuh songko yang keraton ngerenggo bumi halikang songko iku sesuwunun marang gusti kang akarya jagat ratu muga-muga tumuling kalin tu ogawi inggal bali atmajamu Kakrasana Narayana lan siloro ireng
0: sinuwun sinuwun sampun sawetawis kula rencangi cegah dahar kalian guling. Rumaos mboten tentrem manah kula menawi kula mboten dipun adhep ingkang putra ketiga. Kula nuwun inggih sinuwun, menapa paedahipun kula gesang menawi kula mboten ngrangkul dhateng anak kula katiganipun pisan.
2: Iya.
1: Pantenging panyiptamu muga jawata ngidinana. Adat sing wis penyuwuning wong lanang karo wong wadon kuwi luwih gancang wong wadon. Yen wong lanang nglakoni 40 dina, yen wong wadon mung cukup 7 dina, kuwi dayane padha. Dayane padha. Mula terusno ratu. Yen mok terusake ora kendhat nggonmu, nyenyuwun marang Gusti Dyat Kang Maha Agung tumuli ingkang bakal antuk padhang.
0: Oh inggih Kakang Mbok.
1: Beri paduka ndek rencang mugi-mugi Kakang Mbok tumuli ingkang pikantuk pajar. Semantan ugi ingkang rayi kula Kakang Mbok. Nderek nyenyuwun mugi-mugi anak kula enggal wangsul dhateng praja.
0: Sinuwun ing lisan pura nuwun inggih.
1: Kanggo sawetara wektu ngilangake duh kitaning pun Kakang lan Yayi Ratu mbok coba dawuhna marang abdi. Abdi dalem kanoman kinen manguyuyu sawetara pinangka kanggo ngurmati penggalihipun Kakang.
0: Kula nuwun inggih. Keparang paduka lajeng sinten ing kadhawuhan
2: moro coba salah sawiji. Abdiku kang tak tresnani sabab aku ki lagi kurungu suarane bae bisa ngilangake marang petenging penggalihku.

Bakdo ngenyo imbal pangandika laju sangkateng dumunung manjing jroning sanggar pamujan. Sarimbit klawan iku garwa kekalih dalah kengerayi Sang Prabu Bismaka dalah Sang Prabu Ugrasena. Sinigeg ingkang ana jroning sanggar pamujan nengno gentya kawuwusa. Ing mangke datan kaya miyosing patih Sora Gupita. Ngawe hinggung putra Raden Paraguta dalah Purwadya mlabar Cinandra Panyayah ora ping jala nidhi.

minangka gembalan ning kondo. Hanenggih menika ingkang wonten dasaring samudra. Wujud nagari sinebat nagara Tirta kadhasar. Jembar sasatan pepagut. Ana peteng dudu petenge wengi, ana padhang dudu padhange ngrina. Amung soroting praja ingkang sumunar hanelai. Katan moka lebet sarasah lan batur sedaya wage wilis. Linis pita gegapit wungulir kuwung-kuwung angaweng wanguning kembang-kembang ingkang jinembangan sami. Pinata saponto-ponto pepandhane sarwasari pepethetane pinatut anut pinangapit-apit pinintos papan-papan. Papane tarut diri senusun sepasang-pasang-pasang ing gapura pucak jemurut sacengkir gedene. Saking mandrawange kuwung kekuwungan awung wilis lir teja ngemusu dama. Aranyep-aranyep katingal asrimat yaning nagari Tirta kadhasar. Sapa to kang renggani madyaning karaton nenggih menika to Sang Yaksindra. Aja juluk Prabu Karendayaksa. Ya Prabu Bagaskara. Sak perboto siwi gedene candraning Sang Yaksa. Netya kaya srengenge kembar grana kaya canti ing bahita. Tutuk mengokoy lawang ing guwa jatha mingis kaya pedang linigan. Waja kaya parang curi. Ngudarik mo gimbal dan udaladul tumumpang gigir ngelawar tekan dewa didang. Ulu neng esto cerondor kaya taruk yang tuh oneng perboto ketinggal diut. Yang segu kaya geluduk, yang petak kaya gelap ngampar. Lenggahing dampar dentol lemek babut permadani. Sapa to kang kepareng ngarsa nenggih menika to warnane? Sang Hatma Jendra kekasih Raden Karta Piyoga. Ya Raden Karta Wiyoga. Satriya gagah prakoso sebating warna gudhek wok simarejo jatra sekti mandra guna prawira jayeng palugon. Dinadang gadhang ingkang rama benjang saketo ngentosi kaprabonipun ingkang rama. Mila anggung cinaket kelawan ingkang rama. Ing wingking sinambet warangkaning praja ugi apaestiyu. Alas Torkyono Patih Garuda Muka. Lamun pinuju ngadep ana ngersaning Sang Prabu Persasat Gunung Kembar. Ing wingking andhar mlabar biswaning para raksasa. Manika-nika mawarna-warna sandhanganing para buta. Tur samya ngedalaken pengiram-iram ana nganggo sumping pring sedapur. Sabuk ula sawa gegelang ula welang kekalung ula dumung hasesuweng keong. Saga-saga untu nganggo sumpil. Ana maneh buta kang ngedalaken pengeram-eram kepingin dialembono. Mumbulake selo sak gerdu gedene ketaping langit. Tumiba tinampa sirah sumyur kapisanan. Ngenyo sebo samya numpak tumpakane dhewe-dhewe apa ta tumpakaning buta.
senok memereng bihal adal-adal singo barong sak panunggalane. Pating galereng, pating galero, pating perngongoh, pating perngengeh, pating perngingih. Gereng kang numpak ngerut, kang tinumpakan. Sing numpak mangap-mangap, sing ditumpaki magep-magep, megap-megap. Podo-podo mongso, jalmo manungso. Sawetawis sing siluwun dinadhep ingkang putra teka mangkon wijiling pengendika ingkang dereng kawiyosing lisan.

0: Bujling, bujling iblis laknat bodo cek-cekan. Hong titi wang kula ludra manik raja diwaku. Anakku ngere bocah bagus, anakku wong asikit kulup karto piyoga.
1: Kula nuwun. Nuwun wonten timbalan kinga dawuh diwaji. Andi bali putra paduka kula pun karto piyoga.
0: Saat temeni wis sawetara swinggon kuku pengin bakal sapejagong karo kowe ngger. Mumpung ana kalodhangan mara tumli wangsulana pitakon kuwi iki.
1: Nuwun ing kintangku menapa Kanjeng Dewaji?
0: Apa sira kulup sida kepengin palakrama ngger?
1: Kawula nuwun. Mboten badhe nguyah ngasemi dhateng ratengan ingkang sampun rampat. Putra paduka saestu nyuwun palakrama. Namung kepareng kula nyuwun keterangan Gentos Rama. Nat kula semanten kula nyuwun pangestu paduka. Kula kepengin badhe palakrama dhaup kalian putri Mandara kuat majanipun Prabu Salya nanging teka kenging menapa Kanjeng Dewa Ji mboten marengaken menawi kula menika badhe dhaup kalian putri Mandaraka. Menapa sababipun Kanjeng Dewa Ji?
0: Anakku ngger. Hananipun bapa menggak kuwi aja kanthi dhaup karo putri Mandaraka sabab Mandaraka karo Tirta kadhasar kene iki satru bebuyutan.
1: Jeng Dewa Ji nganggep satru menika menapa lepatipun Alindra Mandaraka?
0: Mbok menawa kuwi durung sumurup kulup Prabu Salya nalika jaman nom-nomane kumawani nyirnakake wakmu swargiya kakangku Begawan Gaspati. Nalika jaman isih Narasoma nglamar putrane kakang Bagaspati yaiku Mbak Ayumu Dewi Pujawati. Ingat asih kelakon garwa nanging kenapa kok moh ngaku mara tuwa karo kakang Begawan Bagaspati. Gedhene nganti disirnakake kakang Begawan Bagaspati. Tumindak kang kaya mengkono iku mau ora patut tinulodo. Ingat asih arep anake kok ngemoi karo mara tuane. Gandeng putrane swargi jeng Rama iku mung loro yaiku kakang Bagaspati karo aku. Mula aku ora narimakake sedaning kakang Begawan Bagaspati. Rumangsa ora bakal tentrem uripku lamun aku durung bisa malesake sedaning swargi kakang Begawan. Lamun wa sira kulup bakal garwa karo atmajaning Prabu Salya. Padha karo kowe nyirep ubaling tahono kang malang latalat kang sedilo maneh bakal besmi negara Mandaraka. Mula kulup menawa sira kulup mituhu dawing pun bopo aja mok para saki nggonmu kepengin dhaup kalawan putri Mandaraka.
1: Kanjeng Dewa Ji, lelampahan ingkang sampun kepengker menika sanes perkawis kula. Menika perkawisipun siwa swargi Begawan Bagaspati. Kalian malih menawi jeng Dewa Ji namung badhe males lajeng benjang menapa sirepipun pemalas kula wau. Ingkang kula kuwatosaken upami paduka saged nyirnakaken Prabu Salya putra saking Prabu Salya tertantu mboten narimaken ugi badhe males kalian turun paduka. Ingkang mekaten kula wau menapa meteges andheder dosa ateges Kanjeng Dewa Ji hangubal dateng genining peperangan.
0: Wiwit kapan kowe bisa mulang karo gerangamu Ingat asih anakku mung siji kowe tak gegadang. Besok ngenten ana keparaboning pun popo parandene malah kowe wani mulang karo aku. Kaya ngono kuwi apa tekoning anak. kekejero kaya manuk beranjangan kupat kapito kaya ulo tapak angin. Kowe kuwi anakku, ora bakal nyundul karo wong tuamu. Kowe ora kena daub karo Putri Mantaraka. Sampun dados niat kula menawi ngantos kula wurung daub kalian Dewi Irawati atmajaning Prabu Salya. Kedhuwung kula ngelilakaken pejah kula. Mbeguguk ngutawaton gajah gelar bundan tanpa ratu kuwi. Layen ora mitu dawing wong tuamu sapa kang arep mok gugu eh? Malah ngaturi wuning Rama. Nalika semanten kok sampun kelampahan manjing dusta dhateng Gari Mantaraka. Wekdal menika Dewi Irawati sampun kula beto dhateng Karaton Tirta Kadasar. Sampun kula papanaken wonten majaning kraton.
1: Latal. Wis, wis. Kenah menawa sira guluk merengkang saka dawing wong atuamu. Yen mengguno sakarepmu aku ora melu nyampuri perkaramu. Kowe kelakon daub mangsa budhawa ora malah tak sesuwun aja nganti kasempatan. Yen kowe gelem murungke daub karo Irawati, njaluk karo Widodari tak turuti aku saguh munggah kayangan. Namung ngaturi wening Rama. Wekdal menika Irawati gadah penyuwun dhateng kula. Purun kula garwa waton dipun wayuh kalian kadangipun piyambak ingkang nami Dewi Surtikanti. Lah, kaya ngono kuwi apa tekaning wanita kang becik. Yen pancen wanita kang kepengin slamet uripe iki ora kok duwe penyuwun kepengin diwayuh. Luwih-luwih diwayuh karo adine. Wah, layen mok tindakake ora urung bakal bisa gawe rusak asmaning pun bapa. Bisa nyurmake asmaning kraton Tirta Kadasar. Badhe kados tetep badhe kula tindakaken, kula kedah daup kalian Dewi Irawati. Badhe kula leksanani penyuwunipun. Malah kula nyuwun pamit Rama. Ing mangke kula badhe mlampah wangsul dhateng Mantaraka kemalih badhe nyidra Dewi Surtikanti. Ladalah. Yen pancen ora kena tak penggak sing dadi karepmu. Tinimbang jejembek jerambah nyenyepen mripat luwung minggat to. Ora dibenges dening apa-apa waton entuk gawe.

0: keparenggol barisan segelar swapan becuh bedil kaya parasu tumbang gapak kaya dadi ngarang payung mekar kaya jamur barat. Eh Kisanak mandek-mandek akor takon karo kowe Kisanak. Sopo aranmu ngendi pinanggamu apa pangkat marep mlaku menyang ndi ayuh ngaku mumprung durmaitan waran ngaku Kisanak.
1: Kumalancang ingatasi wanuh wae durung takon ngedak-dake janji mok pindu tak sebelak pedang pedot lengenmu.
0: Watoh, watoh. Ngatak lirih nyanyi ini.
1: Opo abamu. Menawa kowe tambuh mareng aku balik ganti pitakon sapa aranmu ngendi pinanggamu.
0: Wah, lumuk sesoro pasamu keparat. Pitakon iki ganti pitakon.
1: Wis jamak lumarane dalan takon ganti tinakon.
0: Guru Sangkreton Tirta Kalasar keset ingkang sinuwun para bukerendoyak soharan kutwenggung menyat tingarat sutip yonung sastra winal. Mat yan kowe sapa?
1: Kaman soko ing Manduro haran kumban Prabowo dasar para nyoto wong sabarang temeka laladan iki durung guwang layang sak durung arep lumaku menyang endi.
0: Aja to mambuh marang laguku seminggu ora bakal tak gawe liwat.
1: Ora urung bakal nglakuake dom sumuruping banyu.
0: Wah gede sujanamu keparat.
1: Opo abamu
0: awai macut ora leh ngurut topani pekso
1: ora gelem semingkir hojo takon dusohono temenggung mulih mung karyaran
0: lo wani andeng arwaku
1: opo kang tak udeni
0: janji katon candak sapi perbatang kumurutuk balung mutin dengan aku
1: ora gelem inggat

Bucleng, bucleng, iblis laknat bodo jeng-jengan wong didi wang kelolo truman horojo diwaku. Sopo magut balakan, takon kada waku Raden Braguto aku, kuwi sopo merengongoh ya. Itio kolo padas kempal aku. Seminggiro barisan manduro cenuto kaki, kuwi menggak karping watyo diri tok dasar. Udah kena kudu minggat, kowe kudu nyimpang dalan ora liwat gene marga kowe urung wenehi weruh karo aku lho. Ora gelem semingke kurangan padas gembal kelakon glundungi memet. Wah, juing-juing kuandamu kowe lho.

Wah, yang barang rusak ke awak ditendangi sirah aku. Aduh, tiba nih gaman orang pasah disiung mung megek wae. Hei, berjuri cerita kerasa rojot metuk ke wadya kayu gulai dalan metu sing nyangkal putung ojo kepetuk wadya bolo itu.

Rumangsa bungah banget atiku bubar maut barisan raksasa tanku onrenggulangi gredaning baraguto. Kaya tambak merangkit rajang banjir bandang bubar maut wadya buto. Adi Berbowo, opo kiroko gandeng wis mundur soko babarisan wadya soko yang dari tegun asar. Mandek semene wae ingkon mengiring pun kakang aku daya-daya njaluk pamit budhal ngestokke dawuh Kanjeng Rama golek Gusti ku Raden Kakarasana Raden Narayana lan Dewi Lara Ireng. Iya kakang ora liwat aku ndongaake muga enggal bedha karya. Wis mundura bali nyang praja yayi.

sopo tambuh sopo weruh. Hanenggih menika ingkang sinebat wana kamyoko. Wana gawat sakelanggung wingit apa to tandane gawat. Mendung apiak barat sumisi hono diwa nganglang jagat tan wantun ngungkuli sak luhuring wana kamyoko. Kathah kekayon ingkang ageng ron yang rembuyung akarya wingit ing papan. Katinggal sepi kahanan di hambung kapiaroso swaraning. Pambaunging sono ajak pangguruning singo barong. Pangempreting di panggowono lan ngalesting nogo ngalih malimbanging lutung. Sanadyan to gawat parandine ing mangke ana satriya kang lagi ana wong sungkawa nenggih menika to warnane. Pamadyan ing Pandhawa satriya Madukara kekasih Raden Permadi. Ya Raden Pamadya. Ya Raden Pandusi, ya Raden Indra Tanaya. Ya Raden Harjuna, ya Sang Janaka. Ya Raden Gudakesa, ya Sang Wibatsu Anaga, ya Raden Mahabau. Satriya Gentur tapane manteng semedini putus sing kawruh limating ilmu. Mila tataneh lamunta. Kalokeng ngrat malimbar dumugi jawi rangkah asmaning Sang Pamadya. Yen wong lanang ngundangke marang kasektene, yen wanita ngundangke marang kebagusane. Mila tataneh lamunta lumawat turuting padusunan geger para kawula dusun kepengin ningali dateng citraning Sang Permadi. Kebasan wong nyang sawah ninggalake pacule bablas nyang pinggirin dalan mung perlu arep nonton Sang Permadi. Wong kang menyang pasar ninggalake dagangane terus bablas nyang pinggirin dalan mung arep nonton Sang Permadi. Sawaneh ana warondo kang anyaran kladuk besus ngedi busono dari ngantos purno anggenya dandan. Katungko kasla kepingin ngali Sang Permadi lumajar hambung memantalan. Sungkawa ninggali Sang Permadi labet. Midanget lamun to ingkang ngoroko ing manduro Sang Kokorosono Narayana Bratajaya. Mindro saking madyan ing praja. Ciptane galih arsa den ulati wonten pundi dununggira. Nalika samono Sang Pamadya kadhiraken repat pono kawan catur. Nenggih kilurah Semar ya Badranaya. Marga sampun ayon toko. Bojo gati judha manang mundung janggan semoro santo diah juru punto para santo ya kiyai semoyo. Semambung kilurah nolowi garing. Cokor wong sepegat wajah pancal pamur jak permono merengkelan. Hing wingking kilurah Petro. Ya Sura Jenggolo. Jenggelong Jaya. Sura Gendewo. Kantong Bolong ya Tong Tong Sot. Datan kantun kilurah Bagong. Ya Kiai Antol Gati. Sawetawis Sang Binagustan pareng-paring pangandika lan repat punakawan teka mangkono pangudhas swaraning penggalingkang dering kawiyosing lesan.

0: Tepuk tangan bagi sing menerus gender, ayo.
1: Duh. Terus esok terus ngei layang aku
2: terus.
1: Kepada Mas Petro. Karena sudah lama kita mengabdi, maka kami mohon dengan hormat supaya tingkatan saya sama dengan yang mengendang. Oh, kecut canggung tablek. Lengen petambegan tenan lho ge mau tenan. Duh nek salah piye? Salah dikandani. Ayo. Lulus. Lulus nek ora lulus piye wong ngambak mung sak penggender penerus ning we bojone loro lho kuwi. Ya we piye kowe kalah karo kae. Kowe ora rukun kae tak lho. Enggak sanggon lho. Bocah kuwi iya piye ta kowe iki? Wah ya ampun ya piye. Melosok meguru warana. Nyangone tan kali. Kayak pengapesane mayar. Angger tok gawake jarum ngene. Nah mune disuntak. Serukon lho. Sak omah. Pengen lagi piye ta wis tau dikandani kon nguntal rambut jebek aku golek rambut sak tenggok tak ulu malah mati ngerambut uang kok rambut kan dijupuk si citek no taleni terus diobong kayak wedang terus diombe rukun sak nalika sesok tak tindake.

0: Rono,
1: Sami Rono lan Warayan, Ponco Bayu Wisian Magulingan Limo. Adalah pocelan-pocelan iblis laknat podo gojekan wong titi yuang kalau termani rojo diwaku hanya sama torong gong kulum wacok weng karaton tirto kedasar unu mati yang nengalis kepareng lo satri bagus kaya di wondarat mandek gus mandek nak takon di coro buto pangar pok paku mandrosan di burun baso pocelan ispan sering aja ngaku gus ngaku Buto-buto widinmu pating dari plat mulat mwoy manuk beranjangan Menawa tambuh marang aku balik ngendi dangkamu sopo peracikan.
0: Wah, lu mau kesosor pasan yang keparat. Tambuh marang aku mburi sukomatian yang karaton tertok dasar. Dasar tingkah senyum prabu kerendoyak soaran kudetio kololin bring moyo. Kololin bring moyo. Ya, natian kwe sopo kus.
1: Pamatian ning Pandhawa Satriya Madukara dien permati.
0: Paran sedhem paling alas.
1: Aja tembuh laku kumara semingkira bakal tanggul liwat.
0: Ora kena wajut kudu bali.
1: Awih wajut ora awih ngrudha pari peksa.
0: Ora weruh kawar kenteng.
1: Ora nona ora-oran janur kuning.
0: Ndas buta pating cepopok.
1: Ndak sampar, ndak sandung, rambut ngebet podo, ndak pagas curiga.
0: Wani karaku,
1: opo kang tak wedeni.
0: Lenop panginamu kelakon tatap kemudam bro dadamu kus.

Hey!

Porque la iglesia no donde llega, joder, van a la luz. Pero yo ya no llego, no voy a Yandile. Yandile. Weh, buta ini lu nggak anak. Dikurup-kurup ke. Ini yang mau nyawa, le. Aku Petro. Pelo. Iya, Petro. Laya Pelo. Bledek, bledek. Bokor, bokong. Lemper, lempeng. Lemper diwadahi bokor. Lempeng wadahi bokong. Ndak sapa. Gendruwo, gendruwo. Bojone peri. Boj, ma. Weh. Iya resik. Oh, joget. Oh, nguyo. Oh, wajik lo kok dintrak. Weh, tak pengen anak ya. Aku kan, ya. Kau apa aku ah? Iya. Film ah. Kau itu kau no ya. Oh urun yang ngomai kau itu kau. Iya. Akhirnya film tak payah anak tak tu kau ya. Pengen apa? Sinden. Oh. Cik cilik kau. Lah balik anak yogurt.

Anenggih menika to warnane. Awasta pertapan rewang toko. Ana gunung cilik pucuke pinapar kinarya pacrabakan. Sakelanggung asri ing pacrabakan rewang toko. Tengah ana balumbang wening punang tirta. Keh mino kang matu yono matian ning sendang koyo to wader lunjar wader paris padane pating sarwet lakune pating karep celap yen celondro kaya kartika silih papan kangging lumut ing kangging tering warih lembak-lembak yen celondro kaya mendung hangin danu kasrang maruta mondo sawene ana wader bangkang semelo celondro kaya yuwang ngrawi manjer tekaing langit arso madangi sak indenging jagat. Pepining balumbang kataneman sekaran kang amon sawarni samyo jinembangan yen tinuju mekar kembangi carut kembah putih kaslan kembang biru ono tungguli kembang kang apulas kuning kembang abang carupan ke kembangan dadi sumawana wungu kadasaran suburing kegodongan kang ijuru yuru yakaryo seng seme kang samyo umyat. Sopo to kang renggani madyan ing petapen nggih menika to kadanging Sang Wasi Jaladara. Sesilih endang Brata Jaya. Endahing warna temahaning kuli marang ayuning para widodari ing kasuwargan. Sumunaring wadana kaya soroting basanta. Mila datanane lamun to dadi sekar latine wong sak pertapan Rewantaka. Nalika lenggah kadhep lawan inyo awasta Nyai Sedah Mirah parantil dereng kawiyos kang dadya pangandikaning Endang Brata Jaya.

0: Iki ono wong kaki-kaki kang tumeka ono pengarepanku. Yai, kowe padha slamet. Inggih. Wilujeng sowan kula, Denayu. Kang ono mburi padha slamet kabeh wae.
1: Wilujeng.
0: Kakekne dikandani wae ora nggugu, wong jane iki dudu dalan. Aku wis matur to nek iki nggon daleming piyayi, lho kok malah nekat. Mau jane wis keblasuk nyang kuburan. Ki maksae jek ditekati meneh lah, iki terus mlebu ning omahe wong iki njer piye? Wis menengo, kakekne iki rak mengko karep. Piyung mban, nuwun kula. Moro tumuli suguhan ora ketang ngamung banyu kendi tak sawang kok podo payus guwayane.
1: Percaya ora digolek ke sandang pangan kok do cerigis. Coba ngatasi lagi teko wis di pikir ora digolek ke banyu kendi. Kuwi tondo yen wanita iki pancen sulistyo lahir karo batine. Wah iya. Disuguh nek ora ngalem.
0: Kiai, kula sira iku saka ngendi sapa kang dadi jenengmu? Kula menika pawongan inggih sak kiwa tengenipun pertapan ngriki. Nami kula Duda Manang Munung. Jenengmu Duda Manang Munung. Inggih.
1: Menawi kula Cakrawangsa.
0: Nami kula Kantong Bolong. Menawi kula Antol Gati. Menika pertapan pundi Denayu? Iki pertapan Rewan Toko palengganing Kakang Wasi Jolodoro. Aku iki adine jeneng Kwendang Bratajaya. Inggih.
1: Ya yitik kaya gambar diwangun. Wah, aja lindarani lah wong abdine kae ya melek ngono kok. Ning mas aku kang garing kang gripe wong wedok rada melek ora kedhep.
0: Ora kedhep wong panjenengan ora ndek telapuang kok. Bareng tak sawang-sawang kaya adimu ya.
1: Kuwi ndek bojo kaya ngono ki ndalekmu ngemuli.
0: Ono wigati apa, Kyai? Sira mlebu ana ing kene.
1: Kula niki temene geblasuk.
0: Juping manah kula niki badhe padha sandang tedha. Kanthi srana hambe barang jantur. Sing barang jantur sapa? Ha nggih kula piyambak. Kabisan kajaba barang jantur apa meneh? Nggih. Werni-werni nggih. Nyeter kula saged. Nyulap kula nggih saged. Ning ngasring nyulap anak kula wingking niki. Yen mengkono tiwas kebenaran Kiai. Pengangkah aku bakal golek panglipuring penggalih mongko sira bisa nindakake mula awit kang saka iku Kiai. Upamane aku iki nanggap anggon mbebarang jantur apa gelem.
1: Ha inggih. Wong sandang tedha kula niku. Mboten langkung namung estokaken dawuh.
0: Banjur waragate piro Kiai?
1: Ampun, kepareng menggalih piyambak. Kula niki nek bab regi mboten saged mestani. Menawi kula mestani malah kesekedhien. Luwung kula samanggak kene iku malah rumangsa merdika ati kula. Wanggih tiyang aran niku kedah sembada, mongko niki mboten sembada milengipun barang lima ringi.
0: Pokoknya dipikir dhewe wong gandeng lima kaki wong papat. Sirasa oke, wong siji sejuta, ngono tak wis oke to.
1: Barang sulapan iki. Kle obo iki kokean.
0: Ayo abeh iki ndak mung golek kurup.
1: Kurup ya kenane ya ditonton karo gaweane yang ngono.
0: Nek mung obo aku ya iso.
1: Nggih mong niki enten sajene, Ndara.
0: Sajene apa? kudu dicepaki sajen sego mentik wangi. Lawuhe pecel pitik ngangge jangan menir. Kuwi sajene. Inggih. Apa maneh? Lah kalih kinang. Mbako kalih suruh gambir enjet ampun keri. Apa meneh, Kyai? Lah, kalih jejeran gedang raja sepasang. Jejeran tebu sepasang. Sumping pari sepasang. Kalih cikal sepasang. Apa mung kuwi? Tesih. Ngangge iwen. Banyak bebek, mentrok, pitik. Uwis, tesih. Kali abur-aburan mboten kena keri. Dregu puter gladhek lan sak panu.

kaya ya kebanget niku nek enten nek mboten enten ditebas mentah nggih kena waton pecel pitik jangan mendir kali mentik wangini wau mboten kena ditebas kudu wujud kali kinangi kudu wujud lah sanese nek kira-kira golek rekoso nggih pun dibayar mentah mawon ya wis yen ngono kiai tak sagui kabeh kabeh penjalukmu nggih pun keparang kula miwiti iya wis wiwitono eh dole ayo podong ngiling-ngiling kewajibane dewe-dewe.

0: Wis kiai nyojo mok terus kenggon mundunging. Eh enten apa ndara? Katone kowe mung njantur nanging bareng ndak rasake kaya bisa ngenani atiku. Awit nalika semono aku uga kesandhang wis tau ditulungi marang sawenehing satriya. Nanging nalika semono biyungku kuwi ora matur. Menawa yen aku bakal didhawuhake mulo aku sungkan sebab aku isih demen momong awakku dhewe.
1: Kula niki nggih mung dongeng mboten kok nyemoni sinten-sinten Ndara Ayu.
0: Wis liyane njantur wae kiai, aku arep pengen nonton nggonmu nyulap.
1: Uli.
0: Apa mo?
1: Kene kabisanmu ketokno,
0: kowe tumule nyulap po.
1: Nih ya. Kula badhe nyulap nggih Ndara Putri.
0: Iya. Moro enggal wiwitana kantong bolong.
1: Nggih. Ning nggih ngantos-antos mengki ampun gumun jenenge men sulapan. Lemirsane kudu mboten kedhep.
0: Iya.
1: Niki kula ajeng gawe pangeram-eram. Kula ajeng nyulap. Nggih niku druwang dadi dhuwit.
0: Iya moro coba tindak nom.
1: Santos. Nah, niki driwange, nggih. Irsane nggih.
0: Iya.
1: Niki driwang, lho, driwang. Lho, nggih, masih driwang nggih. Lho, tesih driwang nggih. Lho. Tesih dirancang. Lho, tesih kosong. Lho. Kang, ngedhitmu kang.
2: Kene mbok mau ning jaba dadi karo wong.
1: Meneng wae.
2: Kuwi ngopo nggih riyen iki japani ngoten.
1: Eh, mengki
2: kula sulap duluan dadi puluhan ewon, nggih.
1: Puluhan. Wah.
0: Wong kena kuwi 5 rupiah wis lawas ngono kok.
2: Bagonge jan gawe isin. Lah lek kandha pulane wan ki sapa? Halah, aku kok nggih mbal pulane wan ki apa wis raja apa piye aku? Nggih mbale wan kuwi ajeng matur kok puluwang.
0: Iya wis aku seneng banget ing atase druwang kok dadi duit lawas.
2: Ha nggih. Mulih anyar mboten enten. Nah, jane iki milih. Kula ajeng nyulap, nggih. Niki mengke kula sulap. Suweng dadi sumpil.
1: Oh, lho.
2: Suweng lan iki, le. Mbok sing rada cepok, mboten kena diketoki kabeh gugur ngoten.
1: Le.
2: Oh, sumpil. Suweng ilang kantun sumpil gila sumpil ngecer ada suweng kok gablek ya mung sumpil nyandi di kok gebal sumpil gemut-mutan mbak piye gila balik nek kaya sumpil.
1: Nah niki kulo aja nyulap meleh kulo nyulap niki enten blebekan mas kulo sulap tadi selepen.
2: Oh, pripun?
0: Kudune kira malah selepen dadi emas kok diwalik.
2: Mboten.
1: Blebekan emas nggih, lho kuning nggih, lho kuning, lho.
2: Lho, selepen.
0: Pinter banget ya biyong men, batu-batu.
2: Lah kok sak. Sak selepen kaya ngono ora.
1: Jepun
2: kula aja nyulap sarung dadi duit
1: lho.
2: Iya tak gadek kene ra
1: pon
2: kula aja nyulap buku nut dadi duit nyetok dol nek ra
0: iki jan iso nyulap apa ora.
1: Nek sing jan apik niku sulapane bapak kula niki pun mang pirsani. Kula dereng iso.
0: Andek pun ora nyandi dinggawa dadung.
1: Oh nggih deng sisi siji jane ning nggih. Pripun ngersake? Kula ajeng mangan druwang. Terus ajeng kula ulur.
0: Moro coba.
1: Nek niki mesti ora bakal.
0: Nang.
1: Elah kalu. Aja diulu tenan. Pun rasa nyulap lah ora tak duduk iki bae malah kalu.
0: Pun niki. Niki kula nggawa teken.
1: Ha, teken niki ajeng kula sulap ning sampeyan ampun nganti gila nggih.
0: Iya, Kiai.
1: Mongko kanthi ning tumuh. Salami mung awas eling. Eling lukitaning alam.
0: Dadi udyaning dumadi.
1: Ing jinarek kalian Kinayon Toko. Ponang teken sinulat dadi sawer. Kat godhewe nyalih endang broto saya gelumacar kapiandem.

妈，哎呀爸，下面你前面别走，别一不得劲，让你给烂了。Ya kau malah sampean nyulat tekan dadi ula. Ha, bayi mayu gendring arun jerit. Wah, pancen kakek ini kisah raudur. Putri jik kenyal lho, lho kok dituduhi ula. Jangan piye tak kok ini. Ini bojone gareng tak tuduhi ula ini. Ura gila lho. Gareng putri. Pancen tak jarak. Pancen tak jarak karben lunga saka kene. Nek wis lunga, lah iki. Sega menthik wangi karo pecel pitik iki arep tak gawa. Wo, ngono ta. Wo, bae mung milik sajene. Ning, aja mok kira nek iki arep tak suguhke ngene wae karo ndaramu Permadi. Tapi ye, iki arep tak campur karo kinang arep tak ulek dadi siji. Mau, bareng enak mau dicampur sing ora enak iki piye? Eh, ben. Nek wis tak campur tak ulet dadi siji. Ayo, diatur kene ngarasane bendaramu, Permadi.

0: saka ngendi Kakang Semar?
1: Kula saking padus tedha, Den. Kula ngertos Ndara kala wau Kamtaka.
0: Kakang Semrepet panonku. Inggih, kula mboten maiben sabab Ndara pun kedangon mboten dahar. Niki kula pun entuk tedha, Den. Monggo keparengon dahar. Anggun wantuk saka ngendi?
1: Saking pertapan Rewantaka. Ingkang maringi putri naminipun Endang Bratajaya.
0: Moro kaya ngopo Kakang lan banget panarimaku sira mikir marang aku.
1: Nggih gentosan sampeyan mikir kula, kula mikir sampeyan. Nggih niki mang tampani daharane
0: kaya ngene Kakang. Nggih monggo.
1: Menang daharan tinampi dening sang permadi. Ora keh amung sak kebaing godhong suruh. Nanging dupi pinirsanan punang sekul kapulet kalian soto dalah injet. Duko yayasini pisang binagus. Angoroso lamun dan kilani dening Endang Bratajaya. Dinuncang punang sekul seberak ngunus curiga sang permadi. Ya lumampah mering pertapan Rewantaka.

0: sengkolo.
1: Eh apa?
0: Pancen golek sengkolo kok sampean iki. Wong tuwa ora golek slamet kowe iki. Kalau ndara duka sekali diguang terus ngunus keris.
1: Oh, piye mau sajak yang pertapan golek ilmu maring. Eh wis ben pancen tak jarang. Ayo didelok piye kedadeane.

wadon murang toto patrapmu kuwi wani ngepol dadaku wani ngilani aku. Ono lanang teko-teko nesu iki sapa? Ora susah dadak takon kowe sing menehi pangan karo abdi kuwi iki mau yen pancen nulungi mbok aja dak sia. Ing atase sego cinampur kelawan abu. Cetha yen kuwi ngilani dadaku. Iki walasku tanpa nono kelakon mati dening keresku. Kakak, kakak.

maling ragilah gelang jagat lekepeking bawono pakarti ning jajalan atyo ya. Anggap muopo biar nyernaki karo kadang kewadun. Ora trimo aku. Ayo wasi jolot turu ayo nono. Kowe bisa wae tak sembah dri-dran. Lakon remuk rempuh dadi rempon kuandamu wae.

0: Purbawa.
1: Kulo.
0: Katon seko kene kok ana rame-rame jroning pertapan kae.
1: Inggih.
0: Walah, lho ketingalipun Kang Roko kok midono tiyang. Lho, sapa sing dipolo kae?

0: peringati. Tampu kena tinu lodo tiasil rebulan datari.
1: Eh, huruk Maroto,
2: tuan kula.
1: Meringgalkan tinu manjing juru keraton. Wasi jolo dari iki, ini gini setelahkan jauh.

0: Permadi kula wonten dhawuh. Wis tinampa nggonku ngleboni sayembara. Dikeparingake aku nunggu durat moko kang bakal teko. Kula nuni inggih. Ewang-ewang ngono aku Permadi. Inggih, sekadaring lampah sagadu ing manah kula nderintang. Pitur Bagong, kula, kula. Ewang-ewang ngono aku nunggu maling. Nggih.
1: Nggih. Yen mengko aku entuk gawe, wis kowe apa-apa tak turuti. Nggih. Nggih. Wis, anggere entuk gawe apa-apa dituruti. Aku arep njaluk rambut pasangan, Kang.
0: Ya, kena. Karepmu. Permadi, kula wonten dhawuh. Kira-kira malinge tekane ya apa? Kula dereng saged ngaturaken.
1: Adate maling niku nek teko nggih. Jam-jam setunggal dumugi jam 3 niku adate. Lat-late jam sekawan. Nggih ben nggon aku ki nek maling ki jam 10 awan wis teko ki. Buktine apa? Lah nyatane aku mulih kaya sawah ki arep njukuk gelas ki gelasku entek. Kae ora cukup maling. Lah piye didol anakmu? Wih, hasil wong main kaya ngene kuwi. Mulane wis ora aneh nek negara nglarang sekatae wong main. Anakku lagi SD kok sadol gelas. Dinggo lotre. Ayo kuwi kudu maling kuwi.
0: Permadi, jroning sewengi iki aja ana sing padha turu. Inggih. Kedah wungon, kudu wungon nulinggi. Wis ayo podo mapan panggone dewi-dewi. Kula badhe pados papan ingkang adaan pinanggih kalian malingipun.

0: Atau pajagat bendoro. Aku iki ngimpi apa nyemurpi kahana nyoto.
1: Paringi pun kang mbok mestani kados pundi.
0: Kowe ora permadi to, adiku to kowe iki.
1: Nuwun inggih.
0: Aku ora ora ngumpi to, Di.
1: Mboten, wong mboten sari kok nyuperno.
0: Batu-batu. Jebul nek ngono ya wis. Lemusi kangenku ya, Di. Kowe tak arep-arep kok lagi teko iki to, Di. Kowe bener jedal-jedul mrene kok ya. Saiki kok banget temen batu-batu. Kowe sapleh iso bangulan kok ora tau kanggo nang kito. Ya, Di.
1: Nyuwun pangapunten Kang Mbok Karono Negari taksih kathah ayan.
0: Apa nyelak kowe ya ora bisa dikangani kok ora ngerti batu. Mulai butuh wae kowe marane ini batu bat. Butuh ketemu aku wae. Batu petal diku dia diku. Aku rumo semaram banget kowe ana kene ya Di, permadi. Kowe aja kondur-kondur dhisik ya Di. Kowe ana kene dhisik ya Di.
1: Inggih. Namung didherek keparingipun Kang Mbok.
0: Kowe kok teko kene sing dawuh sapa mu?
1: Inggih kula nderekaken kadang kula sepuh Kakang Jolodoro.
0: Kuwi piyayi ngendi?
1: Menika pertapan rewan toko papanipun kadang kula pinanggih dewasanipun.
0: Kok kene ana ngopo?
1: Badhe mubu sayembara. Nyepeng durat moko ngunduraken Kang Mbok Erowati.
0: Kowe arep mubu sayembara? Batu Pak Jais pupunen Di, nek ngono wis kepisah karo aku ya Di.
1: Sampun klentu penampi ingkang mupu sanes kulo ingkang mupu meniko Kakang Jolodoro eneng wong kondo ora dirungok
0: patut tak kira kowe Di patut
2: hei kak wis gelaga eng tokolane metu ngurung lembut is diulu kula luun. Lanwan.
0: Pondok kawan.
2: Nggih.
0: Kuwi nderek bendaramu. Nggih. Lah bapakmu ndi? Mboten nderek. Kesel. Lah gareng, mantuk. Anten kula kali Bagong ali ngebiar.
1: Patut.
0: Nderek bendaramu nuni nggih. Dangu mboten angsal paringan nyadong. Kuwi dibeliki bojo kula kan njaluk ki tagen.
2: Wah, urung-urung kok ngabani. Engko nek digawe ora cocok karo penjaluke ya gelem.
0: Ya yen kuwi arep nyuwun ganjaran, engko tak paringi ganjaran. Ning aja ngrisiani aku. Rono dhisik, aja ngregoni aku ya.
2: Nggih.
0: Ana wae. Aja nyedhaki aku. Kok nek wis metu kor ini tutupen aja tok. Wengake.
2: Nggih. Tega metu, Kang.
0: Tempatmu bukan di sini. Yah, golek kamar. Cedak masjid. Ha iya. Engko nek wong adan kowe wedi. Dak. Lah nek ling maca kitok barang. Ayo tuwi sandangane kok. Yo, cedak masjid ana aku. Aku iki salat-salat gampang. Lah iya. Malinge kowe nyidro Kang Mbok Erowati yo Di.
1: Mboten namung Kang Mbok Erowati calonipun Kang Mbok Surti Kandhi nggih badhe dipun cidro.
0: Batu-batu. Apa teman kuwi Di?
1: Nuwun nggih saestu.
0: Batu-batu. Aku wedi ya Di. Aku wedi banget tak kandhani ya Di. Aku nek karo maling iki lho, aku nek karo maling iki wedi ya Di.
1: Inggih sam.
0: Iki batu-batu. Tangane kok nakal men lho iki. Saya tak geting ya dengan ini. Tangan ini kuat tu, bay. Orang kaya pun tak nyenggreng barang tiba ya, mong.
1: Ada loroi ki Kang Mbok senengan.
0: Saya tak geting ya dengan ini. Kaca yang maling itu kan esok kapan Di?
1: Menaik beton glendu inggi salah peting dalu meniko milo Kang Mbok kulo suwun ketat cegah liyep.
0: Ya di. Aku cekai betah malah angger jejer kowe ya Di. Tenan yang jejer liane kowe aku ki ngantuk wae ya Di. Yang jejer kowe aku tenan ya Di aku ora ngantuk. Kamare kebak iki gong ngono gong. Ya golek kamar liya ya, golek liyane.
2: Bagong mripate yak-yak. Wong turu didak. Kae mau bocah amban. Genah ngono kok. Alah alah alah.
3: Wes iki jan.
2: Menungso ora toto. Kuwi jarikku go nyang ndi, Pak? Kang dibalekke. Alah wong kesaut ora reti kok.
3: Jare go kemul kok digowo ndak kene iki.
1: Kang Mbok, opo di? Upami kang dipun cidul menika Kang Mbok Surti kanthi kula mboten gelo. Nanging menawi kang dipun cidul menika Kang Mbok Banowati mesti kula

ngitik-ngitik ini bocok gonseng bahaya. Aku udah ngitik-ngitik lah, ndasmu ndesel nenggong kelek kuno, aku kekeri no lah, elah mau ngendas ndasmu gundul no malah keri. Tenang Yodi, aku aja lungos kok ini Yodi, mengko aku mundak dicidro maling. Monggo kang mbok inggal toto toto ngrekso mbok menawi durat moko mlebet mriki. Iya Yodi.

0: Hä?
1: Ja, ik heb lawaai nekken. Wah, jangan keraton kok jalannya kok. Celupakannya oke men ya. Mulanya melaku ngati-hati. Aja melecu. Ya iya. Yo, saiki dum gawe, Kang. Betah-betahan melek. Ya. Nek mung melek cekake aku nek ning omah sak jam 1 sak jam 1 lho aku iki. Kaya iya. Saiki kowe milih.
2: Ya.
1: Kowe pilih melek dhisik apa turu keri? Wis, pilihan. Pilih melek dhisik apa turu keri? Aku nek melek dhisik turuku keri. Nek turuku keri melekku. Ha ya padha wae, Kang, iki. Marake mumet. Ki anuwe, Kang. Supaya aja nganti ngantuk tembangan. Ya, tembangan. Kok anggere ngantuk nembang ngono wae. Ora raup. Ya malah disengkake no ngantuk raup.
2: Ya.
1: Barko ngene ya, iki wajine bagi iki sok. Oke. Oh. Oke, apa-apa iki kudu hati-hati lho ya. Bosnya ngiri betah melek untuk ganjaran. Ya iya. Siapa baik pokoknya udah kena. Wah, jingkelongnya melebu. Gue ini malah jerang apa yang ada. Nembang Bapak pucung cakap memang dapat duur. Wah, alah, wes. Serang lo dikukup. Eh, ya tak tunggu ni

sing dawe tunggu mung aku karo Bagong. Eh. Bagong wis ngorok sesenggolan kaya. Duh duh duh duh. Wong sarung cupet kok tinggo kemul ya. Jadi pancal dhuwur ora ketutupan. Brukote dhuwur ngisor ngowoh. Ndak pun kok sembari kok sak jam siji. Gong. Nunggu maling kon betah melek kok ora gelem. Tak kandhane tak pengin warek-warek. Ndak kaya dipulut. Gong. Wah. Sing melek silite. Lah. Ya mau kon ngeroki. Bare kerok kok tas-tas ya. Kae jer mingset. Gong. Yes. Kaya disembur aku. Semutir anak-anak sapi. Popong kang nyabrang kali Pengawan. Kiyong gondang jarak sungute. Timun wuku kadang walu. Surabaya geger kepati geger wong oyak macan jenekel wadai bumbung gong alun-alun Kartosuro gajah meto jenekel jinancang wejido guri mati jineker ayam gong. Wah, gear kudo iki. Anggep ae opo iki kok terus mengo karepe dhewe. Oh, tenono. Janji mangap meneh. Tak lalai rokok kowe iki. Melipat iki teh. Gudho. Kang. Nek tak jebleske kene. Weh, waras. Aku ya anggere ngantuk mari ku nek tak jebleske.

0: Kucu iki. Tak paten ini lampu nih gundak. Teklek. Dedet. Surat bakal roh wong. Jadi apa-apa nak peteng ini mau bisa ngerti ya. Waduh. Loh, siapa ya? Kono mung kesandung iki. Eh, wangune malinge iki. Nek tak cancut ke sarungku. Alah. Kenceng lek ku nyancut ke bebret. Marak iki nek ngomah ya ijolan karo wong omah. Wis lawas. Wah, iki nggon apa iki? Kantone padang kencar-kencar ndedet dhewe iki. Iki nggon apa iki? Weh, kesandung ngompak aku mau. Waduh. Ndumuk irung petenge. Wah. Weh, wangune nggon kewan iki. Ambune iki. Apa kleru jumbleng to aku iki? Oh, panjen Bagong iki jam wis. Ngisi sawit magora. Ndora tak sumpeli.
1: Siapa iki? Duduk arepe dhewe. Siapa iki? Disumpet.
2: Kang,
1: Apa?
2: Aja seru-seru.
1: Maling. Eh, maling. Wis wong pengelok. Menurut
2: biti raimu lho. Malinge ning kene. Endi? Ngene sajake mau serasan kok peteng men iki nggon kewan apa nggon wong ini. Ha iya. Maling lanang apa beda?
1: Lanang.
2: Lanang. Wah. Bocah iki, Dik. Bar dikandani maling lanang kok terus. Mengkurep neh iki. Kang. Iki nek ora tak celup ning kolah kono kok ora.
1: Lah ora apa ta? Aduh ngimpi aku. Ngimpi adus.
2: Nyetak kom kok kowe kok. Kowe mbok rodok betah melek. Kowe wis gelem melek apa ora? Kowe rene iki sing dibayar melekmu kuwi.
1: Nek mau ngantuk cekake.
2: Aku ngundang karo kolor kono iso nek mung turu weh. Tak gerudu ke tangga aku isoh ngantuk kabeh. Bayar ki melek kok.
1: Melek.
2: Angger ora sing dijaga ki kok terus. Kaya wong getun kae. Piye-piye? Kalemu piye, Mas? Juga maling. Genah teko malinge. Genah wis eneng. Ya, tak tunggu nih.
3: Iki nggon wong iki. Nggon wong iki.
2: Oh, nggon manuk ceguk. Sing ceguk Mas apa? Aku. Mangan apa? Nang ulu sumpilmu lak gawa mau muncrat nyang cangkem. Oh, sira karewan. Ngati-ati lho kok ngene maling. Mbok dipadangke lampune. Padangke piye wong?
4: Sapa iki?
3: Oh, kula.
4: Kula sapa?
3: Kula juru tunggu.
4: Kok ada nggak baterai?
3: Dawah.
4: Loh? Kok kaya suaranya mareman ini?
3: Iya. Kulo mareman.
4: Loh? Kok isbeda suaranya? Kok kaya suaranya bandi?
3: Iya. Kulo bandi.
4: Loh? Kok beda? Kok suaranya jebret ini?
3: Iye, kula jebret.
4: Oh, maling wis genah, Gong, wis. Ah, wis genah maling. Aduh. Tatak jaga.
2: Weh, menungso.
3: Ya.
2: Wis tak toyo, tekat-tekatan.
4: Tekat-tekatan.
3: Tekat-tekatan.
4: Tekat-tekatan.
3: Yo, tekat. Aduh.
4: Aduh, yo. Aku ditutong nganggo apa iki? Gong,
3: Eh.
5: Iki piye ndasku piye iki?
3: Eh, tak urip dhisik. Ceklek. Lah. Weh. Lah kok eneng getihe?
5: Oh, aku mau ditutup maling kok, ayo digoblak malinge teko, Bang.

Taman Sari Negari Tirta Kedasar. Menika to warnane Dewi Erowati ingkang dhahat nawung Sungkawa. Sungkawane nggalih lamun to kelampan kagarwa dening Sang Kartapiyaga. Kang dinanti mung ingkang rayi Dewi Surtikanti. Kang wis dinobataken dhateng Sang Kartapiyaga. Manten panyiptaning Dewi Erowati. Kateman lebdo ing karya Sang Kartapiyaga. Sigra prapta kanthi hangaturaken Dewi Surtikanti.

0: Batobat adikku, dia adikku. Serti kan di Podorarjo sak sewanmu yayi. Kulo nuwun inggih Kang Mbok dateng kapundi paring perembaginipun Kang Mbok. Ora nyono yen siadi bisa sumusul karo pun Kakang yayi. Kulo piyambak ugi mboten lenggono menawi dumugi ngriki. Labet nalika semanten kulo nembe kepati tilem wonten ing pagulingan.
1: Dewi Rawati.
0: Apa Raden Kartapiyoga? Wis tak sembadani penjalukmu. Dina iki adhimu Surti Kanthi wis tak suwanake nang ngarsamu. Mula kowe ora kena wangkot kudu gelem ngladenipun Kakang. Iya banget panarimaku Raden Kartapiyoga diniku wis bisa netepi apa kang dadi panjalukku.
1: Iya.
0: Lakon kowe tak wayuh karo adhimu. Iya mung aku nyuwun kanthi banget karo paduka Raden Kartapiyoga.
1: Apa meneh penjalukmu?
0: Aja daya-daya Raden Kartapiyoga nggarwa marang aku. Lan aku tetep saguh ngladeni Raden Kartapiyoga ning aku semaya jroning panca hari.
1: Lho, isih semaya maneh?
0: Semaya limang dina arep kanggo apa? Aku kudu jejamas dhisik, kudu sesuci dhisik. Awet dosa ning dosa yang nanti aku ngeladeni kakung ora sejamas lan ora sesusi luwih dhisik.
1: Oh ngono.
0: Mula Raden den saronta sawetara besok duweke sapa saiki duweke sapa. Amarga wis keturutan kang dadi sediaku mula Raden den saronta enten ana jroning panca hari kalenggah. Yogya malih kinarya paluti. Tetap ing sang Kartapiyoga.
1: Iya.
0: Yen pancen jroning limang dino semayanmu tak turuti. Ini aku bakal manjing jroning raton disik.

0: nyanyi permati podo raharjo. Kulo nuwun inggih kakang mbok dateng kapundi.
1: Patobat.
0: Luput saka petung jebul siadi kok teko kene. Kowe ngertian Mbak Ayu mono kene di. Kulo kanthi mata aji pengganten. Suhun nyuwun pangapunten. Aladirandat anggen kulo sowan kakang mbok.
1: Banget panarimaku yodi kowe teko kene. Aku njagakake bakalan untuk pepadang.
0: Kula nuwun inggih.
1: Lah pawongan mburi kuwi sapa?
0: Dipun tepangaken menika kadang kula sepuh ingkang pinanggih sami diwasanipun.
1: Inggih. Nami kula pun Jaladara saking Pertapan Rewantaka.
0: Kakang mbok kegandhengan kula sampun sowan. Parenga kakang mbok kula dherekaken kundur dhateng Mandaraka.
1: Pancen ya kuwi sing tak arep-arep ya, Di. Banget panarimaku Yayi Permadi semusul marang Mbak Ayumu.
0: Nuwun inggih Kang Mbok Surti Kandi. Saha ngaturipun ing kakang mbok. Estonipun menika Kanjeng Prabu ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang saged ngunduraken kakang mbok menawi putri dipun kadangaken menawi kakung badhe dipun dhawuhaken kaliyan kakang mbok. Menika wau ingkang mutu sayembara kadang kula sepuh kakang Jaladara.
1: Yen mengkono paring Kanjeng Rama aku ya mung manut wae ya, Di.
0: Sampun kedhangen monggo ingkal kula dherekaken kundur. Kakang Wasi Jaladara.
1: Apa
0: suwi kepareng enggal anganti kakang Mbok Irawati.
1: Monggo Raden Ayu, monggo kisah anak tumuli kula enggal badhe wangsul dhateng Mandaraka. Permati aku go tumuli bali.
0: Monggo Kang Mbok Surti Kandi kula dherekaken kundur.

0: ana manungsa bisa teko kene sapa iki?
1: Iki saka ing pertapan Rewang Toko haranku Wasi Jaladara. Kowe sapa?
0: Nalindra Tirta Kedasar Prabu Krendayaksa ya Prabu Bagaskara.
1: Aku Raden Kartapiyaga putrane Kanjeng Rama Prabu Krendayaksa.
0: Ana apa kowe teko kene?
1: Aku arep goleki panggonaning Maling Aguna. Miturut pawarta jare kene iki kedunging maling, kedunging Duratmaka. Apa pancen kowe sing dadi ratu ning maling?
0: Kok kowe gampang ngarani mengkono?
1: Iya marga buktine ana. Putri Mandara kok teko kene sapa sing nyidro? Loh, kok ngerti?
0: Apa abamu?
1: Sing nyidro Raden Kartapiyaga.
0: Waduh, waduh, eman-man nommu kowe. Isih gagah isih nom kok demen maling, apa kurang pegawean liya?
1: Mongko wong urip iku bakal ninggali samu barang tumindake. Basan macan mati ninggal cermo, gajah mati ninggal dento, menungso mati ninggal jeneng. Nanging gini yo ing ngatasé kuwi urip pisan kok tok lepeti jeneng Kang Ala, kuwi demen dadi maling. Kuwi gelem ngelenggono kluputamu apa yen ora? Lan kuwi gelem mari nggonmu maling apa yen ora? Ngewe apa karo kowe, Jaladara? Nadyan aku maling, ora aku kuncor, aku maling putri. Nadyan maling putri tetep malinge kuwala. Lan sumurupa. Wektu dina iki Dewi Erawati lan Surtikanthi wis ana tanganing Jaladara. Weh, keparat mati.

0: dudu karepe dhewe ana menungsa bisa nggawa bali Irawati.
1: Apa bamak kudu taning sinuwuning Mandaraka.
0: Jaladara balekno.
1: Sembada kuwi bakal nggawa bali ning Irawati waton bisa nyempal bau kekalane.
0: Dadi sekarang jenggo kelakon. Ning kene marakane.

0: kene
1: lakon pisah sirahmu karo gembungmu. Kowe panjal maning durat moko. Yen ora tak sirnaki bakal marah-marahi mrembet menyang negara Mandaraka. Ayo sapa sing bebelo tak entani lekali ngatiku.

anak kungger karto piyuku kowe sido mati ngger anakku kowe kang tak domo-domo malah disipun bopo upama kowe biyen mituhu kelawan dawuhku ora kaya mengkene lelakonmu kowe mati sia sirahmu pisah karo gembung ger. Jolodoro aku bela.

sopoi Raden Permati. Prabu Kerendoyakso hayo. Wis rumangsa tanpa guna uripku marga ora nyanding anakku. Kuwi arep apa mbelani patine anak Kunti sing jenenge Jaladara. Sing atase anak luput teko dibelani. Ah, ala sing kaya ngapa kuwi anak tak rewangi to ing patiku. Aja kakang Jaladara aku wayanana. Eh, huntut dening aku. Ah!

Sakti Mandra Guna Prawira Jayeng Palugon Prabu Krandayaksa. Nanging Sang Pamadya Kidatan mundur sejangkah. Sigra ngembat langkap sinandangan Warastra Kyai Sarutama. Linepasaken ingkang pinangka les jangganing Prabu Krandayaksa. Gumurit punang langkap bablas Sarutama kyai temanduk tugel guluning Prabu Krandayaksa dadilan patine.

Anak kungger, anakku. Erawati. Kowe padha becik ngger. Kula nuwun inggih Kanjeng Rama dhateng kapundi. Surti kanthi padha harjo. Kula nuwun inggih Rama dhateng kapundi. Wah, anakku ngger, kaya nemu. Masak gunung gedene bareng kowe padha bali mring praja. Oh, ngger. Nganti aku wis patembaya nek nganti anakku ora padha bali luwung aku mati ngendhat tali murda. Jebul Jawata isih mayungipun bapa ketitik sironine wis padha bali nggir. Sopo kang bisa mbalekake kowe? Kumpul nunggu ninggih. Pawongan ingkang wonten ngajeng menika ingkang nama pun Resi Jaladara. Lho. Jaladara, kula wonten dhawuh. Sira kang bisa mbalekake marang Gustimu putri iki. Kawula nok-nok punen ninggih. Kaluhuran dawuh Patu Kendro, kula ingkang saged ngunduraken Gusti kula Raden Ayu. Lha. Ya jagat, ya dewa Bathara. Mengkene iki tundhone wong kakehan pamilih malah keblasuk. Para raja sing nglamar kowe kuwi wis 999 ratu. Para dene siji wae ora ana kang padha ditampa. Jebul malah iki darajating wasi saka gunung sing bisa mbalekake kowe Rawati. Apa bakal surem negaraku iki? Ing atase mantune Prabu Salya kok. Wah, cekap, cekap. Yen ngono wis ora ana gunane nggonku napakke rina wengi. Ndak suwunke kalawan Gusti kang ngakarya jagat supaya kowe entuk jodho kang wibawa, sak ora-orane satriya linuwih. Jebul kuwi arep dipek karo darajating wasi. Wah. Mbok menawa ya wis pancen pinesti jodhomu ya Rawati. Kula nuwun inggih kula inggih mboten gelo inggih mboten cuwa jer kula menika namung ngaturaken bekti dhateng pepundhen inggih paduka Kanjeng Rama. Yeah. Ya wis kepiye meneh. Kapur wis kelacak kepatak. Jaladara, nuwun wonten dawuh. Karepmu piye wektu iki? Gegandhingan kula sampun angsal damel. Sinuwun kepareng paduka netepi sabda Brahmana Raja. Kados pundi menggah isining sayembara. Yeah. Aku ora bakal silak. Ora ana ratu idu dinilat maneh. Kawula nok-nok. Nanging aja dadi atimu. Ora wektu saiki nggonku bakal ndhawuhake marang sira. Maringipun. Tumuli kowe bali dhisik menyang pertapan Wirawantaka. Mengko liya wektu bakal ana keterangan saka jeneng ingsun. Kowe aja pisan-pisan sowan mrene yen utusanku durung sowan menyang pertapan. Wel adal. Gelo ya karepmu, getun ya karepmu. Yen pancen ora mok sidakake tiwas kebeneran. Batopan lajeng kados pundi Kanjeng Rama? Wis, kowe meneng wae. Aku besok bakal darbi pepundhut marang kowe wis duwe kekudangan. Aku bakal mantu sepisan kudu tak gedhekake tak semuake. Mula mantuku yen pancen dheweke kuwi pesthi jodhomu bisa kudu bisa njunjung derajating pun bapa. Luwih namung nyemangga. Wis ayo ngger lerem nyang jam kadhane katon dhisik.

0: kakang mas ketinggalipun orang wing penggalih. Wonten menapa kakang mas?
1: Ratu Mandara Kacidra ing Ubaya. Ora ana tepi sing dadi pangandikane. Ing ngatasi sayembara wis kena tak pupu. Gene yo ora tumuli didhawuhake, malah aku didhawuhi bali nyang pertapan Rewantoko. Orang ngono kok ngendel-ndelke temen Ratu Mandaraka ngedengake demi ratu gedhe. Nginos padhane titah aku mung darajate ing wasi. Menawi kula manah ingkang lepat menika sanes wa Prabu Salya.
2: Lho, la sapa? Apa aku sing mau luputake?
0: Upami kakang mas menika ngaturaken menapa wontenipun kula kinten wa Prabu Salya mboten badhe daksiya kalian kakang mas. Kenging menapa paduka mboten ngaken kemawon menawi putra Mandura kakang mas Kakarasana.
1: Oh, Permadi. Pancen tak sengaja aku mung arep nonton. Sepiro bebudening Ratu Mandaraka. Dadiyan ngono Sang Prabu Salya iku mung kadang konang yen ora katon melik-melik ora diaku. Nek ora wong sugih, ora wong brewu, ora wong pangkat ora gelem ngaku. Kaya mengkono kuwi nek nganti jagat diiseni kabeh wong kaya ngono bakal rusak ilang kautamaning para manungsa kang urip ana ngarep-arepe sebab mung beburu marang donya. Orang ngenangkan marang kau taman.
0: Inggih kegandengan pin pemanggihipun tiang meniko katahipun ngimbutin bidul kalian kataing tiang meniko. Milo kakang mas getah narimah lan getah kiat.
1: Iya, aku rabobo. Yen pancen Irawati pasti jodohku mbok menuh bakal ono jalaran nih. Yen pancen dudu jodohku, aku rabobo nyadang karo Gusti. Kepiye ngelihat jodoh aki karo Jaladara. Nuwun inggih. Sewaning Sang Pragata.

0: Latal.
1: Yen pancen mangkono malah tiwas kebeneran. Menawa Jawata ngersakake aku tinimbalan Swan Yang Kayuwangan.
0: Lho nek nun.
1: Paraguto, lho. Kowe tak lilani bali dhisik Nyang Mandura matura Kanjeng Dewaji. Dina iki aku arep munggah Nyang Kayangan ngestokake dawing dewa.
0: Mboten kundur miyen,
1: ora aku arep bablas Nyang Kayangan.
0: Menawi katen mangke dados satur kersanipun ingkang Rama Permadi
1: wonten dawuh ayo tak kanthi munggah Nyang Kayangan suwi kula dherekake.

0: Wayah kita kok krasana padha raharja sowan kita nggih.
1: Kawula nuwun inggih, kulun lulus raharja pisuwan kula kalih sing guru beda. Mboten langkung sembah sungkem kula mugi kunjuk.
0: Iya nggih kok krasana wis ulun tampa permadi padha raharja. Kula nuwun inggih dhateng kapundi pangabekti kula katur pekulun. Iya permadi wis ulun tampa.
2: Waladala, perkenjang pak peng bu bolong lari dayang itu negara ngomong kali jodoh sopo singkawin. Kakara sama agar bodoh pecek, soal kita agar kakara sama agar.
0: Nubun ini pukulun dateng kabundi, bukti iku lo mugi kunjuk.
2: Iya agar kakara kata nalis ulun tompong. Permati bodoh raja.
0: Nuwun inggih dateng kapundi bekti kula mugi kunjuk.
2: Ya nggih, mulun tampa.
0: Nggih kok krasamu. Nuwun wonten dhawuh. Apa wis pono kang dadi wigatine jeneng kita ulun biji. Kawula nuwun nuwun inggih dereng. Namung kula ngertos bilih kula timbalan paduka pekulun. Sumurupa nggih kok krasamu. Jeneng kita ulun biji marak mring kayuwangan wektu iki ku nggan mungsuh Nalendra saka ing karaton ngrenggo bumi jejuluk Prabu Naga Prasanta anganti kadange kang wujud gajah jenenge Arya Yudhakati. Prabu Naga Prasanta nyuwun palakrama kepingin dhaup karo luraing widodari yaiku Bathari Suprabo. Ulun ora marengake nanging reh ning Prabu Naga Prasanta lan sedulur iku Sekti Mandraguna temah para Jawata padha kasoran lumawan tanding. Saka kapitayan ulun tan ana ingkang bangkit nyernakake mungsuh mung kajaba jeneng kita Kakrasana. Hawit kang saka iku nggih Kakrasana jeneng kita Jewangkot. Jeneng kita ulun seraya dadi balaning dewa sirnakno Raratu ingkang ngraboso kayiwangan jenggring saloko.
1: Nuringgih pegulun mboten langkung kula namung estokaken sadanipun pegulun saha kula sagah pinangka srayaning jawata anyirnaken Nalendra ingkang watak angkara saking ngrenggo bumi.
0: Yen pancen kita wis maguh kulub jagat sak isine neksanana. Wiwit dina iki jeneng kita ulun paring tambah tenger kekasih Baladewa. Mula jeneng kita ulun paringi tenger Baladewa teges jeneng kita dadi balaning dewa. Kawula nuwun. Nggih. Mara tumuli enggal Wiwitana sirnakno Nalendra ing ngrenggo bumi namung pangestu paduka mayu ngono dhateng lampah kula.
2: Iya nggih jaya Wijayanti. Kula narada nyuwun pangestu. Oh iya nggih jaya Wijayanti.
0: Kula nyuwun pamit kulun. Iya permadi mangsa bodho anggon kita ngawat-awati kadang kita.

Zaman gono apa? Atur meniko. Geger Jawi meniko wonten parang muka ingkang dateng. Kumawantun nyumbari patiwasin keparat sopamu.

sapa iki? Aku Baladewa Yoko Krasana. Sapa kowe? Nalendra ngrenggo bumi Prabu Naga Parasanta. Aku dadi jagoning dewa. Karepmu aja mok bacutke nggon warep Rabi Widodari. Biyen kowe mancah karepku, wong Rabi luang mati.

dilubet angganing sang kokosono dining noko prasonto henget kagungan pusokon nenggolo geyo pinusus modot malih sekilan dawane sampun modot kaping kalih sakolo geyo kinalungaken gununing punang tersoko pedot pecah kapisana noko prasonto

Dewa maringake tarima kasih marang kita kokorosono nggon kita bisa nyernake retuning kayangan. Keparingan diguru kita kaparingan ganjaran siji Busana Keprabon kapindho titian gajah turun saka Irawana jenenge Kyai Puspadenta. Kula iki sampun gadah gajah piyambak. Ya wis tinggal sarep gajahe loro ngger. Neng sumurupa kang bakal maringake ora saiki. Ngenteni besok yen kita bakal palakrama. Jodoh kula sinten? Jodohmu Irawati ngger. Welah dalah bingah manah kula. Ya ngger bakal lakon. Neng ora saiki, besok genti lakon ngger. Besok lakon daupmu ki ya rame kok ngger. Mriki. Ngaturaken penuhun. Ya ngger. Lagi malah kita enggak tumuli Bali amring praja Mandura sebab wong tuamu lara banget. Nandang ruko, mung kita kang diarep-arep nek ora enggal Bali kowe engko ora ana kahanane wong tuamu. Nyuwun pangestu. Ya enggak selamat rahayu, Gar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh Cak Ning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Edi Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni ya rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Janing Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya tempur di Kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya. Siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Minggu 7 Juni 2016. Saking dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula wahican ngaturaken sugeng midhangetaken sekali dudara tetap dudara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Wolong Ploloro ngantos 90 Surabaya, FM 96,8 MHz, AM 585 kHz, dan RRI Digital. Pro 4, RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Suka kenjing, cading, sesarengan kalian kula wahyucan, sakit kepangi maling ngeten nggih dinten iki Minggu 7 Juni 2026. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya sanging berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken kuliah subuh cading diterusaken kalian lontong balap, iwak sepado sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'alah amma ba'd. Para bapak, para ibu, para remaja putri, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya di mana saja berada yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, Hadis-hadis Nabi Bilyan. Saya Mihmidati Al-Faizah Yakub, mewakili dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, juga dari pengurus wilayah Muslimat NU Jawa Timur dan dari Pondok Pesantren Nurul Faizah Surabaya, akan melanjutkan kajian kita tentang hadis. Pendengar sudah mempersiapkan untuk pelajaran kali ini, yang punya bukunya kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah hadis ke 1241. Salat yang dilakukan dengan tidak sempurna hanya akan menambah semakin jauh dari Allah. Nabi bersabda, man barang siapa yang lam tantahu, tidak mencegahnya sholatuhu sholatnya anil fasyai, dari keburukan keji, wal mungkari, dan perbuatan mungkar, lam yazdad, maka tidak bertambah, minallahi, dari Allah, illa bu'dan, kecuali tambah jauh. Barang siapa sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, tiada lain berarti ia makin tambah jauh dari Allah. Sholat itu mestinya dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, barang siapa yang sholat tapi masih tetap mengerjakan kemungkaran, mengerjakan kekejian, berarti sholatnya belum sempurna. Dalam ini Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45.

0: wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Inna sholata, karena sholat itu tanha, mencegah, anil fahsyai, dari perbuatan keji, wal mungkari, dan perbuatan mungkar. Wala zikrullahi, dan sungguh urusan ingat Allah, zikir Allah, akbar, adalah urusan yang maha besar. Wallah, dan Allah ya'lamu, maha mengetahui, ma apa yang tasna'un, kalian perbuat. Sholat itu menjadi barometer. Apa barometer itu? Ukuran orang disebut baik apa buruk itu dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, berarti baik. Sholat baik itu bagaimana? Tepat waktu, gak ada yang ditinggal, khusyuk, paling gak terpenuhi tiga itu. Gak tepat waktu, ya gak baik. Ya, ada yang tinggal yang enggak baik, enggak khusyuk. Enggak khusyuk itu sholatnya cepat. Ya. Keburu main. Itu juga kurang baik. Sholat itu barometer ukuran orang itu baik apa buruk. Karena salah satu dari hikmah sholat adalah mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang tidak pernah keji, tidak pernah berbuat keji, tidak pernah berbuat kemungkaran, berarti kan tidak punya dosa. Kalau tidak punya dosa, ya berarti orang yang ahli surga. Bukankah ahli surga itu orang yang pasti baiknya di hadapan Allah dan manusia? Karena orang yang baik kepada Allah pasti akan baik kepada manusia. Allah memerintahkan kita untuk melakukan baik, hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Maka kalau sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, enggak bertambah apa-apa kecuali tambah jauh. Jauh dari mana? Jauh dari rahmat Allah, jauh dari Allah, jauh dari surga. Surganya berada di arah barat misalnya, dia jalannya ke timur. Iya, jalannya ke timur, ya tambah jauh. Makanya disebut dolalam ba'ida, sesat yang jauh. Sesat kok jauh, bukan sesat yang berat, bukan. Sesat jauh karena tentangan arah dengan jurusan kebaikan. Itu bisa dilihat dari sholatnya. Maka sampai tua juga masih tetap harus belajar memperbaiki sholat. Apakah orang kalau tua masih sholatnya khusyuk? Belum tentu kan? Maka tetap saja belajar. Semakin tua, semakin banyak urusan, semakin sholatnya banyak dipikir. Iya. Sholat ngelamun anaknya belum datang, sholat ngelamun uangnya habis, besok belanja apa gitu ya. Sholat ngelamun uang 500 kok habis, beli apa tadi, dihitung dalam sholat. Gitu. Semakin dewasa, semakin tua, semakin banyak gangguannya. Maka tetap harus belajar. Semakin rajin belajar tentang sholat. Karena sholat itu sebagai ukuran tadi itu. Masuk surga apa enggak dari sholatnya. Nabi bersabda begini dalam hadis lain, awwalu ma yuhasabu bil 'amdi yaumil qiyamah as-shalah, in shaluhat shaluhal 'amalu kulluhu, in fasadat fasadal 'amalu kulluhu. Pertama kali amal manusia yang dihitung pada hari kiamat itu dihitung catatan sholatnya. Kalau sholatnya baik, otomatis yang lain baik. Nah, dia kan punya dosa, punya kesalahan, diampuni ketika sholat. Ya. Kemudian in fasadat fasadal 'amalu kulluhu. Kalau sholatnya rusak, sholatnya jelek, maka rusak, maka jelek semua amalnya. Orang yang gak sholat kan punya pahala juga. Iya, amalnya hangus karena ketutup dosanya gak sholat. Iya, Banda? Dia sholat tapi gak nutup aurat, gak pakai jilbab. Iya, dosanya buka aurat, nutup pahalanya sholat, habis, impas. Iya, maka sholat itu hendaklah berdampak meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang menimbulkan masuk neraka. Itu makanya jangan sekali-kali meremehkan sholat. Sholat itu awal waktu. Kalau nggak awal waktu, nanti dulu semua urusan jadi terbengkalai. Ya, kalau ada pertanyaan?
1: Misalnya, si A ini pura-pura sholatnya baik, tapi perilakunya jelek.
0: Mm-mm.
1: Di hadapan manusia itu gimana?
0: Pura-pura baik itu gimana? Oh, sholatnya
1: di depannya manusia gitu. Pura-pura baik.
0: Baik, tapi perilakunya
1: jelek.
0: Misalnya apa perilaku jelek tuh?
1: Ya kayak
0: apa?
2: Mengolok-ngolok.
0: Maksudnya sedang ngolok-ngolok. Kalau dia sholatnya sudah baik tapi masih ngolok-ngolok, lah itu sebagai bukti kalau sholatnya belum baik.
1: Tapi khusyuk gitu.
0: Khusyuk itu kan Allah yang menilai, ya. Khusyuk itu Allah menilai. Kalau dia khusyuk, otomatis dibimbing oleh Allah, Allah selalu hadir dalam hatinya. Kalau mau marah, ngapain dimarah ya, untuk yang bikin gitu Allah. Nah, gitu kan? Kalau mau sedih, ngapain sedih? Yang nadirkan Allah juga, pasti maksudnya baik untuk saya. Ada Allah dalam hatinya. Karena apa? 5 kali dalam sehari ketemu Allah. Ya, kan ngefek, ya. 5 kali dalam sehari dan tiap hari kan ngefek. Ngefek maksudnya apa? Berpengaruh, ngaruh gitu ya. Ada efeknya. Mau berbuat keji, buat mungkar di SMS cowok ganteng, ya. I love you, mau jawab I love you too, enggak jadi, ah, belum muhrim gitu kan. Dijawab, kalau kau suka aku, datang aja ke rumah orang tuaku. Gitu jawabannya, gitu kan. Kenapa? Sholatnya yang membimbing seperti itu. Nanti kalau aku jawab, I love you too, waduh tuh rayuan terus, terus aku diajak keluar, waduh tuh gak karu-karu, enggak ah. Kenapa? Karena sholatnya yang menjaga. Kalau masih marah-marah, masih mungkar, masih pacaran, lah habis pahala sholatnya. Iya kan? Sia-sia, emane-mane. Makanya sholat yang baik, ya, supaya terhindar dari keji dan mungkar, supaya enggak sia-sia ibadahnya, masya Allah, supaya enggak semakin jauh dari Allah. Dalam Quran Surah Ankabut tadi disebutkan wala dzikrullahi akbar, niscaya urusan zikir Allah yaitu urusan yang paling besar dari semua urusan di dunia ini. Urusan yang paling besar, urusan bisnis, urusan apalagi, urusan derajat, urusan harta, urusan wanita, urusan pangkat, ya, urusan sholat, urusan zikir Allah paling tinggi adalah urusan zikir Allah. Kenapa? Karena itu urusan akhirat. Memang kenapa urusan akhirat? Di akhirat itu selama-lamanya, triliun-yun-yun tahun gak ada akhirnya. Kalau di dunia paling lama 80 sudah pekun, tahu pekun ya? Sudah lupa, sudah pelupa, sudah stroke, ya. 80 itu dibandingkan dengan di akhirat sehari 1000 tahun. 80 tahun enggak ada 2 jam.
1: 1,5
0: lah itu hidup cuma 1,5 yang di konsentrasi untuk bahagia, sementara yang sekian triliun tahun dia enggak siapkan bahagia. Lah itu kan jadi sengsara selamanya nanti kalau di akhiratnya neraka. Maka urusan dunia urusan kecil. Karena urusan-urusan kecil tidak boleh susah masalah dunia. Paham? Tidak boleh susah masalah dunia. Uangnya hilang, nanti diganti Allah. Rumahnya kebakaran, nanti diganti Allah. Harta saja, nanti kan adalah ada aja. Kalau dia pinjem, ya nanti ada yang untuk bayar, ya. Atau kerja lalu apa? Kontrak dulu misalnya. Pasti ada jalan keluar. Masalah dunia masalah kecil. Jangan susah masalah dunia. Diputus pacar, kecil. Karena pacar kan manusia, masalah dunia, ya. Tapi kalau meninggalkan sholat itu masalah besar itu. Kehilangan uang 10 juta dengan kehilangan sholat satu saja masih lebih sengsara kehilangan sholat satu. Karena itu ada dosa, dan dosa kalau kita tidak menghapusnya masuk neraka untuk bilamin tadi. Sedangkan uang 1 juta diganti Allah, Allah Maha Kaya. Dari mana ya? Terserah Allah, jangan tanya saya. Nanti Allah akan yang memberikan gantinya. Lewat apa yang min haitsula yahtasib, dari arah yang tak terduga-duga. Terserah Allah. Begitulah kalau orang taat dengan sholat yang sholat baik. Maka Allah akan memberinya kebaikan. Kalau sholat rajin terus melarat gimana? Itu pasti sholatnya gak benar. Kalau sholatnya benar, gak akan melarat. Kok bisa? Iya. Dalam Quran surat Toha ayat 132 Allah berfirman begini: A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. perintahlah keluargamu, didiklah keluargamu sholat, dan sabarlah didik sholat. La nas'aluka rizqo, aku ndak minta kamu rizqi. Nahnu narzukuka, kami yang ngasih rizqi kalian. Wal aqibatul taqwa, dan kebahagiaan akhir hanya bagi orang yang takwa. Apa maksudnya? Orang kalau sholat dikasih rizqi. Bayangkan ayat yang pendek itu loh, Allah berfirman sholat disambut dengan rizki, ya Banda? Berarti sholat ada banyak dengan rizki. Kalau sholatnya sudah rajin, rizkinya seret, nah sholatnya yang harus diperbaiki. Sholatnya ditambah kali ya, 7, tahu 7? 7 itu hari ya, 7, apalagi langit 7, bumi 7, tawaf 7, sa'i 7. Nah, ibadah harusnya 7. 7 itu apa? Sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sudah 5 ya. Ditambah tahajud dan duha. Jadi berapa? 7. Ya. Waktu tahajud tidur, waktu duha main-main, ya sudah tinggal 5, 5 aja ya, sama dengan yang lain, enggak ada kelebihan. Jadi supaya 7. Kalau bahasa Jawa, pitu, pitu itu pitulungan gitu ya. Pitulungan itu apa? Pertolongan. Jadi supaya enak hidupnya, sholatnya dibikin 7.
1: Bagaimana kalau ada bapak-bapak yang meninggalkan sholat dengan alasan karena dia mencari nafkah untuk anaknya sekolah, itu bagaimana Bu?
0: Orang yang ninggal sholat karena cari dunia itu dalam peribahasa mburu uceng kelangan delek, tahu? Bahasa Jawa kan ada ya, uceng itu kan kecil, itu diburu-buru, delek itu kan besar. Delek sudah dipegang, sudah di kantongnya, dia lari-lari nyari uceng yang apa, ikan kecil, ikan besarnya hilang. Sama seperti itu, nyari yang kecil kehilangan yang besar, nyari harta untuk sekolah anaknya kehilangan surga yang memberikan selamanya. Kalau orang itu iman kepada Allah, maka tidak ada sesuatu apapun, sebesar apapun yang menghalanginya untuk sholat. Yang menghalangi untuk sholat. Oleh suaminya dibilang, enggak boleh sholat misalnya. Kalau dia orang iman, ya mendingan enggak bersuami daripada enggak sholat. Daripada bersuami masuk neraka, iya. Kalau orang ada mau mantenan ya, mantennya jam 7 malam di rias mulai jam 1 siang, maghrib, asar enggak sholat, buru uceng kelangan delek itu. Itu rugi besar itu. Lah terus gimana memang sekarang musimnya gitu? Ya diantisipasi, sebelum di rias punya wudu dulu. Selesai di rias, lalu pakai kaos tangan, kaos kaki, terus sholat. Karena tutup aurat toh, kalau tutup aurat ya dosa. Enggak ada perilaku apapun yang bisa menggeser lalu membolehkan enggak sholat. Jadi kalau orang enggak sholat karena kerja, itu orang yang cari alasan malas sholat. Masuk mana? Masuk neraka. Benar Bu, itu terpaksa loh Bu. Dalam Quran disebutkan surat An-Nisa, masih ingat enggak itu? Innal ladzina tawaffahumul malaikatu, apa terusnya? Zalimi anfusihim qalu fi ma kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam. Al-ayah. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat, diambil nyawanya oleh malaikat, zolimi angfusihim, dalam keadaan menzolimi dirinya, dalam keadaan dosanya banyak. Malaikat tanya, kolu, malaikat tanya, fima kuntum, dalam kondisi bagaimana hidupmu dulu? Orangmu piye kok dosanya seperti gini banyaknya? Lalu dia menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami adalah orang-orang yang terpaksa di bumi, terpaksa enggak bisa sholat karena bekerja, terpaksa enggak bisa pakai jilbab karena enggak boleh dalam bekerja, terpaksa makan haram karena dipaksa misalnya. Itu terpaksa ya. Kami terpaksa mustafina, orang-orang yang lemah yang terpaksa fi'at di bumi. Apa jawab malaikat? Alam takun ardullahi wasi'atan faduhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas, lalu kamu pindah dari yang belepotan dosa itu? Fa'ula'ika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat kembalinya tetap neraka jahannam. Jadi tidak ada alasan terpaksa untuk meninggalkan sholat, untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah. Karena yang ngasih rezeki itu Allah, bukan manusia. Kenapa bukan Allah yang dituju, tapi nuju manusia? Na'udzubillah minzalik. Nuju manusia, enggak ada jam istirahat, cuma 10 menit untuk makan tok itu kurang, jadi enggak bisa sholat. Ya jangan kerja di situ. Iya. Lu nanti enggak ada pun. Lu, dia enggak percaya kalau lu ngasih pekerjaan lain. Iya kan? Seakan-akan dunia cuma di situ. Makanya Allah lalu memberikan kefahaman, alam takun ardullahi wasi'atan faduhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas, lalu kamu pindah dari situ supaya enggak terus belepotan dosa. Gitu ya. Bapak tadi disurati di SMS ya, supaya enggak meninggalkan sholat. Alasannya nggo sekolah anakku, koyok-koyok bener ya, gitu ya. Padahal tetap salah, Allah ditentang ya salah. Padahal kalau dia kerja, dia sholat, where there is a will, there is a way, gitu kan? Apa itu? Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Balil insanu ala nafsihi basiratu walau alqa ma'adzirah. Bahkan manusia itu lebih tahu tentang dirinya meskipun banyak menyampaikan alasan, gitu kan? Yo jane yo iso sejane, tapi males kan, atau masih menolak minta. Kita lanjutkan hadis ke 1242. Menyayangi yang muda, menghormati yang tua. Man, orang yang lam yarham, tidak menyayangi soghirona, anak-anak kecil kita, wa ya'rif, dan mengetahui haqqa kabirona, hak-hak orang-orang tua kita, falaisa minna, maka tidak ada minna, termasuk golongan kita, kata Nabi. Barang siapa yang tidak sayang kepada anak-anak yang kecil, anak-anak muda di antara kami atau di antara kalian, dan tidak menghormati orang tua, maka ia bukan termasuk golongan Nabi Muhammad, bukan termasuk golongan kami. Salah satu di antara akhlak umatnya Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang tua menyayangi lebih muda, dan orang-orang anak-anak muda menghormati yang tua. Kalau tidak, terjadi saling hujat ya. Yang muda enggak menghormati yang tua marah, nom-nom kurang ajar gitu kan. Enggak ditugo gitu. Itu yang muda enggak menghormati yang tua. Yang tua juga gitu, enggak mau menyayang tuwek karo tuweke gitu kan. Enggak mau menyayangi, enggak mau membimbing yang muda. Jadi pasti akan terjadi kekacauan dalam pergaulan. Nabi Muhammad itu membina kehidupan sosial yang harmonis, yang tentram, yang rukun, yang menyenangkan. Makanya kalau ada yang lebih bawah, supaya disayang. Kalau lebih tua, supaya dihormati. Teman, kalau yang lebih muda, dipanggil dik. Kalau yang lebih tua, dipanggil mbak. Gitu kan? Bukan dipanggil nyok kok nyok. Gitu. Nah, itu kan jadi menyakitkan. Enggak sakit kok anaknya senyum. Iya, hati orang siapa tahu. Ya. Maka supaya saling menyayangi, saling menghormati. Yang tua tidak menghormati yang muda, maka yang muda tidak memfigurkan yang tua. Yang muda enggak mau manut yang tua. Kalau enggak mau manut, ya sakarepe dhewe sekarang. Iya. Pengaruh luar seperti itu gencarnya. Menunjukkan bahwa kalau orang tua, kalau orang lebih tua menyayangi, itu bisa membawa, bisa mendidik, bisa mempengaruhi. Menunjukkan bahwa orang itu kalau disayangi, dia akan manut. Ya apa enggak? Ya. Anak-anak kecil coba dimarahi, tambah manut, tambah berani. Tambah berani karena tidak disayangi. Anak kecil nakal terus didekati. Sini dek, sini dek. Ya sini dek. Jadi kenapa gini? Atau di gini. Nah kalau gini kan enak, kalau enggak di di apa ya, dicari jangkrong dengan penuh sayang, dilus-lus, digendong, manut dia. Anak kecil kenapa nakal? Orang tuanya enggak pernah menyayangi. Ya. Kalau anak nangis langsung dipeluk, langsung dibelai, pasti diam. Kecuali kalau sakit. Kalau sakit merasa sakit terus nangis itu. Ya. Nah, kalau anak kecil nangis lalu dipeluk, disayang, dilus-lus, dicium, pasti diam. Kenapa? Karena hatinya terus tenang, damai, senang, bahagia. Itu makanya Nabi itu ngasih rahasia sing tuwo nyayangi sing nom. Anak-anak muda dibimbing dengan penuh kasih sayang, manut pasti. Tapi kalau disalahkan, dimarahi, tambah menentang, enggak mau manut. Lah yang muda disuruh menghormati, maksudnya apa? Manut. Suluh manut pada yang tua, murid manut pada guru, guru sayang kepada murid. Jadilah hubungannya harmonis, berhasillah pendidikan, bukan pendidikan yang gagal. Murid menganiaya guru, waduh, itu bukan hanya murid yang salah sebenarnya, podo salahi. Iya. Iya, kenapa sampai murid menganiaya guru? Padahal guru seharusnya ditaati, dihormati, diikuti. Itu pasti tidak menyayangi. Makanya ikutilah hadis ini. Yang tua sayangilah yang muda, soalnya yang umur sebawahnya, yang umur sebawahnya hormatilah yang tua. Tentu akan berhasil kehidupan yang harmonis dalam masyarakat, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pengaruh mempengaruhi untuk menjadi yang terbaik. Kita lanjutkan hadis ke 1243. Dianjurkan agar berwasiat sebelum saat kematian tiba. Man, orang yang lam yusi, tidak berwasiat, lam yu'zan, maka tidak diizinkan lahu baginya fil kalami, dalam bicara ma'al mauta, dengan orang-orang yang mati. Barang siapa tidak berwasiat, maka tidak diizinkan baginya untuk bicara dengan orang-orang yang mati. Gimana bicara yang mati? Kalau orang tidak wasiat sebelum mati, sedangkan ia mampu melakukannya, maka kelak ia tidak diperkenankan bergaul dengan orang-orang lainnya di alam barzah. Yang dimaksud dengan wasiat ialah untuk tujuan amal mendekatkan diri, menyisihkan sepertiga atau sebagian hartanya, harta peninggalannya, untuk wakaf atau amal jariah, atau untuk orang alim, orang anak yatim, ya. Pada garis besarnya, hadis ini menganjurkan kepada kita agar berwasiat jika mampu. Karena wasiat ahli waris itu enggak boleh. Nanti kalau aku mati, rumah ini kasihkan adikmu yang kecil, yang ini yang besar, ini yang melarat, enggak boleh. Begitu mati, harta milik Allah yang bagi Allah, dibagi anaknya, laki perempuan, laki dua bagian, perempuan satu bagian. Kalau ada anak laki, saudara yang mati enggak dapat. Yang dapat siapa? Cuman anaknya, istrinya, orang tuanya. Kalau enggak ada orang tuanya, istri dengan anak. Enggak ada istri, ya anaknya saja pewarisnya, anak laki bersama anak perempuan. Kalau anak perempuan, saudaranya masih dapat. Anak perempuan tunggal dapat separuh harta semuanya. Kalau anaknya lebih dari satu, dapat 2/3, dan seterusnya, dibahas dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Tapi yang dimaksudin adalah wasiat untuk jariah. Nabi dulu pernah, zaman Nabi ada orang datang, Nabi, saya itu enggak punya anak, saya mau mewasiatkan atau memberikan semua harta saya untuk masjidnya Nabi nanti kalau saya mati. Jangan semua, ya sudah separuh Nabi. Jangan separuh, ya sudah sepertiga Nabi. Ya sepertiga paling banyak. Kalau kamu meninggal ahli waris dalam keadaan kaya, lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin dan minta-minta kecukupan pada orang lain. Nah kan gak punya anak, punya saudara, punya orang tua, itu kan juga ahli waris. Wasiat maksimal sepertiga. Gak boleh gini, nanti kalau aku mati, nanti aku kalau meninggal dunia, rumah ini saya serahkan ke masjid biar dibikin TPG. Lah punyanya cuma rumah, lah anaknya dapat apa? Anaknya mau berteduh di mana? Ya gak boleh. Kalau misalnya ada punya tanah 3, nanti kalau aku mati, yang kapling dekat masjid itu kasihkan ke masjid aja biar untuk TPG, itu boleh kan sepertiga. Kalau tanahnya ada 3 kapling itu.
1: Kalau misalnya suami sama istri punya anak, terus diwariskan ke siapa?
0: kepada saudaranya, kepada orang tuanya. Enggak ada sudah, enggak ada untuk orang tua dikasih ke Baitul Mal. Itu untuk keperluan orang-orang Islam yang fakir miskin. Ya, yang sabilillah, yang memerlukan biaya. Itu kalau sebatang kara, ya. Sebatang kara bahasa Jawa lulo. Enggak punya anak, enggak punya suami, enggak punya istri, enggak punya orang tua, enggak punya saudara. Terus mati hartanya dipegang pada Baitul Mal. Kalau enggak punya anak, ada saudara, ya saudaranya. Enggak ada saudara, ada orang tua, ya orang tuanya. Itu.
1: Saya bertanya, Bu, ketika apa orang tua sudah meninggal dan tidak berwasiat apa-apa, akhirnya mereka yang bersaudara itu sepakat untuk membagi rata. Itu dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya pokoknya. Itu gimana, Bu?
0: Itu bersepakat dalam menentang firman Allah. Iya, Manda. Ketok e abi, sepakat ikhlas podo. Allah itu berfirman, "Lizzakari mithlu hadzil unthayain." Bagi yang lelaki dua bagian daripada yang perempuan. Kenapa Allah bikin pembagian waris gak adil? Allah itu maha adil, maha adil. Sak pol-pol yang adilnya Allah itu. Lah kan dua dengan satu gak adil. Karena Allah mewajibkan memberi nafkah keluarga kepada suami, kepada orang laki. Sedangkan wanita malah dikasih nafkah. Sekarang dalam kenyataan ada dua bersaudara, laki satu, perempuan satu. Ya. Harta peninggalannya 300 juta. Yang laki dapat berapa? Dapat berapa? Ayo. Besok ngitung. Dua banding satu itu loh.
1: Heh. Berapa wasiat tadi?
0: Gak ngerungokno. Nggak gini tapi ngelamun. Ada orang mati punya 300 juta. Warisannya hanya anak dua, laki satu, perempuan satu. Yang laki dapat berapa? Yang laki berapa? 200. Yang perempuan? 100 juta kan ya, dibawa pulang yang laki. Istrinya minta gelang, anaknya minta SPP, satunya lagi masuk perguruan tinggi, macam-macam. Yang perempuan dibawa pulang masuk deposito. Begitu tiga bulan ketemu, "Dek, uangmu masih berapa, Dek?" "Masih ya, masih 100 juta tak masuk deposito. Uangmu berapa, Cak?" "Tinggal 50." Coba, karena Allah memberi kewajiban kepada pria, kepada suami, kepada ayah untuk memberi nafkah keluarga, maka ketika ada pembagian harta ya dikasih dua kali bagian. Itu maha adilnya Allah. Kalau dibagi rata kelihatannya itu baik, tapi di hadapan Allah jelek. Kenapa? Karena menentang aturan Allah. Kalau sudah terlanjur, Bu, coba sekali lihat, kalau laki perempuan sama, berarti yang memakan harta orang siapa itu? Laki apa perempuan?
1: Perempuan.
0: Perempuan makan hartanya yang laki kan, maksudnya kali dua bagian lalu sama bagiannya. Ini nanti ini makan hartanya orang yang meskipun saudara, tapi kan bukan miliknya. Itu enggak barokah. Yang sakit lah, yang anaknya nakal lah, yang kena narkoba lah, yang digendam lah, yang macam-macam. Enggak barokah. Ya, belum nanti di akhirat disiksa. Karena tidak mengikuti apa aturan Allah. Seperti itulah syariat. Nah, para pendengar yang terhormat, kebanyakan manusia enggak tahu aris aturan waris. Maka dibagi rata tadi kebanyakan, ya kan?
1: Iya.
0: Dibagi rata, yang laki kurang, yang perempuan kelebihan. Iya. Maka itu berarti makan harta orang lain. Ya pasti dosa. Kalau enggak percaya nanti buktikan di neraka. Loh, sebelum ke neraka, Bu, kalau gitu tak kembalikan aja sekarang, itu lebih baik. Jadi orang-orang perempuan dapat warisan sama dengan yang pria, supaya dihitung hitungannya berapa, katutan berapa, kembalikan kepada saudara prianya supaya selamat dari neraka. Itu loh masalah harta, itu masalah sensitif.
1: Kembalikan secara nyicil gitu kan?
0: Boleh. Cak sudah habis, Cak, tapi aku punya utang, tak cecil ya sebenarnya. Oh, oleh dek, gak apa-apa, aku oleh ATM tuh kok sampein berpulang. Gak apa-apa, seperti itu. Dilanjutkan sekarang pada hadis ke 1244. Humo ini, humusek, perbuatan kaum Nabi Lut. Man, orang yang mata ia mati, min umati, dari umatku, yak malu yang ia mengerjakan, amala kaumi Lutin, pekerjaan kaumnya Nabi Lut, naqolahu, maka memindahkannya Allah ilaihim, pada mereka, hatta yuhsyaru, sehingga nanti ia dikumpulkan di hari kiamat, ma'ahum, bersama mereka. Masya Allah. Barang siapa meninggal dari kalangan umatnya Nabi Muhammad, umatku, dalam keadaan mengerjakan pekerjaan Nabi Lut, yaitu homosek, niscaya Allah akan memindahkannya kepada mereka hingga dikumpulkan bersama dengan mereka kelak di hari kiamat di neraka. Orang yang melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut, ya, homosek itu kelak akan dihimpun bersama-sama dengan kaumnya Nabi Lut itu. Dalam hadis ini terkandung peringatan keras bagi orang-orang yang suka mengerjakan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut, LGBT, ya. LGBT, oh aku tekan gini, enggak, Allah itu hanya bikin manusia yang dua jenis. Jenis apa?
1: Perempuan,
0: enggak ada jenis lain. Dalam Quran disebutkan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku telah menciptakan kalian dari jenis laki dan perempuan. Enggak ada jenis di tengah-tengah. Kalau enggak laki ya, perempuan. Lah kalau waria itu, dilihat aja itu kelaminnya. Kalau enggak laki ya perempuan. Iya. Enggak ada itu terus double itu. Pokoknya kalau enggak laki ya, perempuan. Itu apa ya, ciptaan Allah, nas Allah. Jadi jangan sampai laki kumpul sama lakinya, perempuan kumpul sama perempuannya. Itu perbuatan keji. Nanti itu lo berkumpul dengan umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut di neraka. Nabi Lut dulu itu kenapa kok umatnya lalu jadi kumpul laki sama laki? Gara-gara kacauan istrinya. Isen itu melihat Nabi Nuh itu sedang, Nabi Lut sedang punya tamu, tamunya malaikat. Malaikat itu berupa orang laki yang ganteng-ganteng. Istrinya jealous, cemburu. Nabi Lut tiap hari bersama-sama dengan orang ganteng-ganteng. Akhirnya sampaikan, Nabi Lut itu sama lakinya orang ganteng-ganteng itu loh. Gitu. Lalu akhirnya umatnya niru, dikira beneran. Makanya kan dalam Al-Quran disebutkan, disamakan Nabi Lut ilam roh tahu kanat minal gobirin, gitu kan, diselamatkan Nabi Lut dari serangan apa, angin topan lesus, diselamatkan kecuali istrinya, termasuk orang-orang yang tidak taat, bersama orang-orang yang tidak taat itu. Jangan sekali-kali merekayasa jenis kelamin. Kalau laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan,
1: tidak boleh merubah gitu.
0: Ya, apa yang disebut merubah? Dalam hadis Nabi bersabda, la'anallahul mutaghayyirat. Allah mengutuk orang-orang yang merubah-rubah. Merubah kelamin, merubah hidung, merubah apa lagi? Ya, lambin itu dirubah ya. Itu Allah melarang. Ya. Itu adalah godaan setan. Ada dalam Quran, falayughayyirunna khalqallah. Supaya mereka merubah-rubah ciptaan Allah. Itu godaan setan. Ya. La'anahullah. Allah melaknati.
1: Ya, bertanya, Bu. Ya. Saya pernah jumpa seorang artis ya. Itu merubah ciptaan Allah itu dengan alasan untuk apa ya? Menghibur suami atau menyenangkan hati suaminya. Itu alasannya. Itu gimana, Bu?
0: Merubah gimana? Terus gimana?
1: Kayak hidungnya kurang mancung, dimancungkan. Pokoknya mempercantik dirinya dengan niatan agar menyenangkan hati suaminya gitu katanya. Itu gimana, Bu?
0: Menyenangkan hati suami dengan mendurhakai Allah. Ya, cari kecil dapat dosa besar. Karena menyenangkan hati suami itu masalah dunia. Merubah ciptaan Allah masalah akhirat. Ya, jadi tidak ada pembenaran merubah bentuk karena menyenangkan suami. Suami itu ya senang kalau dilayani. Ya, bukan dikasih hidung mancung. Hidung pesek pun suaminya sayangnya Masya Allah. Enggak karu-karu kenapa? Karena sangat sayang dilayani. Waktu makan dilayani masak yang enak-enak. Ya. Waktu tempat tidur dilayani yang suaminya bahagia. Waktu apa? Waktu makan di barengi apa sukanya suaminya, ya itu suami bahagia, bukan karena hidung mancung tapi nakal, hidung mancung tapi habis banyak, ya malah sambat toh, banyak utang. Jadi tidak ada alasan apapun untuk mendurhakai Allah. Yang nyuruh suaminya, La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk mendurhakai Allah. Jadi jangan durhaka kepada manusia, durhaka kepada Allah karena taat kepada manusia. Yaitu cari yang kecil dapat meninggalkan yang besar, cari surga dapatnya neraka. Tuh, ya. Suami itu ditaati, tapi enggak boleh dengan mendurhakai Allah. Karena yang nyuruh kita pada suami adalah Allah. Maka kalau Allah melarang, ya ikuti Allah, jangan ikuti suami. Tuh. Apa yang kita kaji kali ini adalah yang pertama tadi, bahwa sholat itu bisa menyebabkan kita meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, ya.
1: Yeah.
0: Kalau sholatnya tidak mampu mencegah ia dari perbuatan keji dan mungkar, berarti semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari perbuatan. Gimana solusinya? Perbaiki sholatnya. Gimana cara perbaiki sholat? Cari guru yang bisa membimbing sholat, ya. Guru yang kiai yang berilmu, bukan kiai karbitan, bukan kiai yang berilmu, yang memang benar bisa membimbing hati untuk bisa sholat dengan khusyuk. Kemudian selanjutnya adalah bahwa orang itu oleh Nabi diberi aturan supaya baik dalam pergaulan, dalam kehidupan. Yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua. Kemudian hadis berikutnya, orang yang tidak berwasiat untuk menyerahkan sebagian hartanya untuk keperluan agama Allah, dan dia mampu, dia punya, maka dia akan terkucil di akhirat, ya. Karena dia, orang lain berbahagia punya amal soleh yang terus mengalir jariah pahalanya, dia tidak punya apa-apa, kan jadi nelongso, bahasa Jawa nelongso itu, ya. Kemudian orang yang mati dalam keadaan ia melaksanakan perbuatan kaumnya Nabi Lut, maka nanti akan dikumpulkan oleh Allah dengan kaumnya Nabi Lut yang sama-sama durhaka, kumpul sejenis itu nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari keburukan-keburukan seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak bergelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.
1: Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019, bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Ngone ono nang pusat kota, yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dhewe iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen mergo ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyo ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditata rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia, mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Faktane, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Cane wae wara-wara berewah Yucan. Wali kota Yogyakarta Ika Puspita Sari ngecak kabeh ASN di wilayah iwani nolak lan ngelaporno bentuk gratifikasi. Hal iki dadi salah siji komitmen pemberantasan korupsi. Apa maneh hal iki iso nduweni potensi nimbulno konflik kepentingan ambek ngelanggar hukum. Janda kabar liyane caning Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agum Pawai nyampekne lah pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPM 26 likur bakal bebas pungutan liar utawa pungli ambek dilaksanakno sistem daring sing transparan iso langsung diawasi ambek masyarakat pihak jero kabeh lembaga pendidikan megang utawa nyekel teguh caning komitmen sing wis tertuang di akta integritas kesepakatane. Cani kemang waro-waro jam 6 berawal jam monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: Kodo.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, peringatan Sumpah Pemuda sing diperingati ben tanggal 28 Oktober dimaknai dadi tonggak penting dek sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda iki hasil teko Kongres Pemuda Loro tanggal 28 Oktober 1928 sing digagas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia utawa PPPI. Nang pertemuan iki ngerumusno telung gagasan penting, yaitu satu tanah air, satu bangsa, lan satu bahasa Indonesia, sing tertuang nang ikrar Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh penting lahirnya Sumpah Pemuda ing antarane Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, lan sejumlah perwakilan tokoh generasi pemuda, yaitu Sunaryo Sastrowardoyo, Yohanes Lemena, lan Sarmidi Mangunsarkoro. Sumpah iki dadi dasar identitas bangsa Indonesia, numbuhno rasa cinta tanah air, semangat patriotisme, lan nasionalisme, ngehargai perbedaan demi kemajuan lan kedaulatan bangsa Indonesia.

0: pol yo. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Heh, ojo asal njupuk Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono aja dituku yo.
2: Iya Ning. Terus dicoba sik digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh Ning, dicekel sik rasane abot apa ora. Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Ya jangan tak sedih berapa pater i Surabaya suara budaya Surabaya Janing. Kalian wayu jan sengancani sampein kabeh Janing di kesempatan iki ya sing pasti ini di kawasan Jalan Pemuda Janing ya cuacanya cerah pemane iki mang ono dadi trek atau dalane wong ge mlayu-mlayu. Nah di kesempatan ini pun yo cak neng ya apa keadaannya sampean apa melaku-maku tak ya apa cak neng bisa pakai ini sampai awal-awal nang gitu ya bisa di sampean aja cak neng di 5462961 atau di 0896021-3968 apa di panggungnya sampean lagi kondisinya udan atau sampean lagi di jalan terus merenggung macet ya kan sampean di sini kota antari sana nganti jam 10 isu iki ambe mari ini aku caneng bakal ngajak sampean oh enggak sih ya jam 8 lali aku jam 8 caneng ya aku siaran langsung gereja mbarek konco-konco programasi CRRI Surabaya. Jadi aja nanti pancet di Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya jadinya.

Jakning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpahi hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dik, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger nggarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwih padhang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus aras-arasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: Hei, kulitmu lho ireng ya tibake.
3: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
3: Tapi kan ireng iku elek.
2: Hi, males aku kancana mbek arek ireng.
4: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: Ya jane tak sik depro Papa TRRI Surabaya Suara Budaya Surabaya sing mestine ndek kesempatan dina iki jane akeh manfaate lah sampean iso nglakoni berbagai macam kegiatan ngeten nggih. Di antarane mlaku-mlaku jane aja ning omah wae kan. Lah gak ngono yuk mau ning RRI iki ana konser. Konsernya banyak-banyak loh jane anak-anak persis. tapi aku seneng loh jane ya. Soalnya apa? Soalnya kan lah anak-anak cilik iki rasane kayak seneng ngono iki ya ndeloke. aduh ya Allah. Ini luar biasa kok ya. Apa bocah-bocah ya. Selain itu, caning dino iki ya, tanggal 7 Juni akeh kegiatan caning ya kan, kayak Melayu-Melayu emang ya. Di kawasan pemuda ini emang sempat ada sing ditutup ya beberapa lokasi. Terus paling kono mungkin sampai sing ada di kawasan Tugu Pahlawan. Kawasan Tugu Pahlawan ini ya rame ini caning ya, ada anak TP pagi, anak ya berbagai macam kegiatan lah ya Jani ya. Ya selaku no sempat ini aku bakal ngancani sampean Jani di lagi abe info-info liane. Dilanjut kalau ngerone lagu-lagu saya mesti cepat nih kalian ambe cantok ya MD Nawak Dewi Jani.
1: Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awak dhewe. Gawe kesehatane awak dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Opo ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. Papat, jogo berat badan. 5. Isok ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe. Ayo Pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana lapo sih Pak, sampean kukit mau kok umek kan neng arep lemari.
2: Gosek ta lah Bu, sabar. Iki lho, Bapak sik milih ape ning gawe klambi opo? Gak duwe klambi iki lho aku.
1: Walah Pak, Pak. Iki kan akeh klambi batik sampean to, sing api-api iki lho Pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
2: Walah Bu, bosen. Mosok yo kate batikan ae. Benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
1: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
2: Wah, iya Bu, buallah. Ya wis lakono pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
1: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam

Caneng waya woro-woro bare Wahyu Chan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tulungagung mulai nyiapno langkah antisipasi ngadepi potensi musim kemarau caneng. Salah sijine yaiku nyiapno tandon banyu resik utamane di wilayah sing rawan. Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung Sudarmaji nyatane lak ono sekitar 20 desa di 9 kecamatan sing mlebu di daerah rawan, di antarane yaiku Besuki, Kalidawir, ambek Pager Wojo. Yang tidak kabar liane, caneng Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari ngejak KB Puskesmas di wilayahnya terus ngoptimalno kualitas pelayanan gawe masyarakat. Sektor kesehatan dadi salah siji program prioritas sing diharapno mampu ningkatno kualitas kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Jani kumau waro-waro mbare wayu cer, monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.